Kabupaten Probolinggo terus berupaya ningkatno pencapaian aktivasi identitas kependudukan digital utawa IKD lewat pelayanan jemput bola. Barek perluasan akses layanan nang seluruh kecamatan. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dukcapil Kabupaten Probolinggo Rofia Adawiyah nyatakno aktivasi IKD ki gampangno masyarakat mengakses identitas diri lan layanan administrasi kependudukan sing mengacu teko Permendagri nomor 72 tahun 2022. Iku mang caning woro-woro gawe jam 7 isuk ya bare aku ning Ayu.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Mangwesta informasi no seputar informasi perakiraan cuaca dulur. Nah saiki wayahe awak dhewe bakal mengulik-ngulik dhisik ya. Tanggal 15 Oktober bentahun iku ana peringatan apa ya kira-kira?

14 Oktober pentahone Caning diperingati sebagai Hari Tangan Pakai Sabun Sedunia alias Global Hand Washing Day ya, Global Hand Washing Day. Iki diperingati bentanggal 15 bentahone ya, 15 Oktober lebih tepatnya ya. Apa kok dionokno peringatan iki? Nah, iki sengarepe tak ulas ya, gawe sampean kabeh sekilas aja ya. Tadine sing jenenge Hari Cuci Tangan Sedunia alias apa iku mau jenenge Hand Washing Day ya. Iki digagas Mbarek Public Private Partnership for Hand Washing utawa Kemitraan Cuci Tangan Global PPWH ya. Hari Cuci Tangan Sedunia pertama kali diadakan tahun 2008 Caning. Mbarek dimeloki luwe teko 120 juta anak seluruh dunia mencuci tangan dengan sabun di lebih dari 70 negara ya. Penetapan Hari Cuci Tangan Sedunia sakabehane pemimpin nasional iki wis menggunakan peringatan iki sebagai kesadaran tentang nilai-nilai kebersihan tangan. Tadi dilansir tekok laman Global Hand Washing Today untuk tema tahun 2024 yang lalu ya, yaitu mengapa tangan bersih masih penting. Tadi mencuci tangan ini menjadi salah satu kebersihan dasar dan mudah yang bisa dilakukan oleh siapapun ya. Dan faktanya adalah mencuci tangan bisa mencegah penyakit menular.

Tadi Cak Ning, perayaan selanjutnya ya, iki masih diadakan di dunia, yaitu ada yang namanya Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Nggih, peringatan iki menyoroti pentingnya ngumbah tangan alias mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyakit ya. Jadi Hari Cuci Tangan Sedunia ini merupakan partnership ya, dan pertama kali diperingati di tanggal 15 Oktober ngene ya. Nah, sejak itu Cak Ning ya, masyarakat, pemimpin, mari ngono tokoh berpengaruh di tingkat nasional manfaatno momen libur di tanggal ini. Nah, iku sing prei, sing enggak prei yo gak popo ya. Ini kan hanya sebatas momentum saja ya. Di tanggal 15 Oktober merupakan hari cuci tangan pakai sabun sedunia. Ngono ya Cak Ning ya. Tadi ini ojo sampai awak dhewe iki males cuci tangan ya. Menggunakan sabun lebih tepatnya ya, jangan tidak menggunakan sabun seperti itu ya. Polae dengan kita ini rajin cuci tangan, ini bisa menghalau ya, menghadang sing arani penularan penyakit. Ngono ya Cak Ning.

0: Monggo katuran pinara ya, sengarepe sarapan nang warunge lontong balapi propapat RRI Surabaya. Sugeng, enjing, lontong balap.
1: Lontong balape perempat RRI Surabaya pancen ya siji dhewe ta ning ayu
0: pancen nyoto
1: ya nyoto tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ning ayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ning
0: pangestunipun Pak Parno sae, mugi-mugi jenengan ugi mengaten nggih.
1: Cuacane kados pundi Jalan Pemuda?
0: Alhamdulillah niki sampun terik menika. Heeh.
1: Wis mentor-mentor ngoten niki.
0: Mentor-mentor maktor bener.
1: Mentor-mentor cuaca cerah.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi cerah hatine sampean tetap semangat.
0: Insyaallah.
1: Cerah rezekine panjenengan, rezekine para pendengar propat.
0: Amin Allahumma amin. Tunggu tunggu.
1: Niki bahas masalah cuci tangan sedunia.
0: Cuci tangan menggunakan sabun sedunia. Betul.
1: Niki nggen kula niku ngene masjid, ini sekolahan, niku tasik ngantos samangke niku disediani sabun kalian fasilitas wastafel neng ayu.
0: Alhamdulillah.
1: Soalnya gitu, enten sekolahane anak-anak niku mulai alit dibelajari cuci tangan setiap saat habis bermain, terutama kalau mau makan kue atau makan bekale sekolah niku kengken cuci tangan
0: anggil lere sakjane sing jenenge apa kuwi wijik kuwi sakjane iki wis ket jaman semono wis ket mbah-mbah ya wak dewi lah nggih. Tapi menjadi tenar lagi itu ketika zamane Covid waktu itu.
1: Nggih. Kayak zaman mbah-mbah niku wonten ngajeng niku sediani namine padasane.
0: Nggih, leres. Terus mari ngono, tenar maneh ya gara-gara sing Covid diinginane kuwi. Dadi ini kan sing corona diinginane kuwi lah apa kuwi jenenge kabeh dihimbau ayo selain menggunakan masker iki yo cuci tangan wijik sering-sering wijik sering-sering cuci tangan nak ngoten. Dadi ini yo apa kuwi jenenge yo enek hikmahe nek no diinginane ke
1: panjane nggih. Eling-eling masa lalu niku mbah-mbah awake dhewe nggih ngajari ngoten.
0: Nggih.
1: Niku ternyata manfaate nggih kuwatah.
0: Nggih leres.
1: Samping tangane bersih. Napa cuci muka nggih saged.
0: Nggih.
1: Terutama nek badhe mlebet griya niku mangke karo mbae dikeki panganan napa akhire tangane wis bersih kanpun paem sing diparingi mbae niku wau
0: ngoten leres
1: sing ngotren niku nggih niku wau waktu Covid niku neng
0: nggih
1: tiap tutut disukani
0: wastafel
1: sabun wastafel
0: ya, betul
1: itu neng
0: nggih wis moga-moga kebiasaan baik ini kebiasaan api iki sok terus selamanya langgeng selamanya
1: amin nggih mugi-mugi mawon sedoyo niku saged patuh aturan-aturan sing sae niki neng
0: nggih betul. Karena juga bisa menghadang sing jenenge penyakit menular sisan mengaten.
1: Nggih. Lah kula niki kali ning eri niku saking pundi-pundi niku tetep kengken cuci tangan cuci kaki ngoten ning.
0: Nggih.
1: Tetese nggih jaga kebersihan terus.
0: Betul. Kagem sinten lontongnya niki?
1: Kagem setuwo ya kemawon sing mirengaken perumpat ya tuhu mirengaken swantene Neng Ayu sedaya mugi-mugi tancah pinaringan sehat sedaya nipun nggih.
0: Amin amin.
1: Matur nuwun niki mengke. Kancani Neng Amin napa mbon enten arek magang
0: Neng Amin kemawon niki.
1: Oh, ngapain.
0: Rencang-rencang magangi anu sok November tasian.
1: Oh, tasih dangu berarti.
0: Nggih. Rencang-rencang magang tasih November. Lah nek ning Salsa kan sampun piap napa niku siaran piyambak sampun saged. Nggih.
1: Niki penyiar perumpat iki pokoke. Kinis-kinis tok. Sing penyiar cewek cowok.
0: Amin, wes pokoknya sehat kunci nih.
1: Yeah, tetap semangat.
0: Yeah, insya Allah, matur nuwun Pak Parno.
1: Yeah, sami-sami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.

0: Sajane kebiasaan iki ya wis apa kuwi jenenge ya wis suwi banget ya to, karena ini merupakan basic life skill ya, alias apa jenenge kemampuan dasar kita ya. Sing jenenge cuci tangan kuwi wis kemampuan dasar ya awak dhewe, basic ya awak dhewe sebagai manusia memang seperti itu. Ke dahulu kala ya. Hanya saja ya wis kuwi mang leh ya, ana sing males, ana sing mager. Tapi ketika kemarin corona ya, itu semuanya pada digalakkan ya. Wis, pokoknya kebiasaan baik, kebiasaan sehat, kebiasaan bersih semuanya digalakkan. Nah, muka-muka harapannya itu masih kebawa sampai saat ini ya toh. Ana sing ngomong kae pas zamane era Covid kae, aku masih yo sadurunge Covid ya wis gawe masker, ngono ya kan. Terus mari ngono sampai saiki ya, dina-dina wis gawe masker. Nah, seperti itu. Pun demikian dengan cuci tangan ya, lebih-lebih kalau mau makan ya, sebelum makan. Ngono ya caning ya. Terus kaya bocah-bocah cilik-cilik kuno kuwi ya to, sing biasane bar dolanan, bar main apa-apa sembarang ngono kuwi, gek njemok panganan ya. Kita harus mengedukasi putra-putri kita semuanya, pokoknya nek beraktivitas, bermainan, berdolanan, ayo podo cuci tangan ngene ya to. Bar nyekel-nyekel apa, ngemek-ngemek apa ngene ya kan. Lali-lali nih gak cuci tangan, nanti langsung makan bisa sakit perut. Terus nanti bisa khawatir, nanti bisa mungkin jadi murus-murus ngono-ngono kuwi ya. Soalnya tangannya gak bersih. Jadi harus kita galakkan ya, setiap hari sepanjang masa. Ayo mana sing ngarepe sarapan nang warungku. Isu iki tak sumanggano ya. Langsung saja meluncur di 5462961 atau besok gabungan nang lain WA-ne Pro Papat RRI Surabaya tak sumanggano. Sing gak sempet sarapan, sing gak sempet masak maksudnya ya. Sehingga sempat masak, sehingga sempat belanja, sehingga sempat nang pasar, langsung ngai. Dilarisi lontong palape ya. Isu iki bareng aku ning Ayu Arta dulur ya, melaju nang Tanjung Perak pagi sampai engkok merapat nang jam 10 isu ya. Sebelum nanti di take over, weh gaya di take over. Engkok ganti tongkat estafetnya mbarek ning Purbandari ya, di Tanjung Perak siang nggih. Ya wis nek ngono. Iki sawangane do ngantuk ya. Sik ngantuk ning Ayu Arta. Walah ya ya begadang apa piye mambengi iki ya. Ayo dicoba lagi yang mungkin belum keangkat ya. Langsung saja bisa merapat di 546 atau di line WA-nya Pro 4 mengaten nggih. Halo halo, lontong balap.
1: Halo, lontong balang Neng Ayu.
0: Yes.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat Neng.
0: Pangestu sae Neng Iin.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana untuk cuaca di pagi hari ini?
1: Rodok mendung-mendung Mas Raini neng di pagi.
0: Oh, oke. Okay. Pagi lagi memes. Mendung mesra ngono ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nanti siang mau berangkat ke stasiun, mau ke Semarang nih.
0: Oke, okay. Yuhu.
1: Ini boleh minta lagu atau enggak?
0: Apa nanti kalau sempat apa? Kalau sempat nih ya, ini anak waktu nih.
1: Oh, kalau gitu ya wis seadanya aja dari Neng Ayu.
0: Okay.
1: Yang penting salam-salam.
0: Ya, lontongnya buat siapa ini?
1: Pendengar. Buat semua pendengar Pro 4 sehat, Neng. Sehat iku larang regane. Neng Ayu juga sehat, semua penyiar sehat.

Kok disambung maneh ya caning ya, dilanjut lagi nanti. Tak kasih yang rancak-rancak bana ya, sawangane ya udah ngantuk ya toh ya toh. Buat membooster alias memberikan suntikan semangat di pagi hari ini. Yuhuu.

Bagaimana kabar cuaca di wilayah jenengan masing-masing gitu tak? Langsung aja bisa merapat di 5462961 untuk besok gabungan yang lain WA nih Pro Papat RRI Surabaya. Sugeng enjing, gawe sampean kabeh dulur sing lagi ae gabungan ya nang gelombang 96,8 FM barek 585 AM ya. Sing mari ngeterno putuning ngedrop sekolah, sing mari ngeterno anake, sing mari teko pasar belanja ya. Sing mari olahraga pagi hari ini, semangat selalu. Kamis manis, Kamis optimis, nggak boleh nangis. Ngaturaken sugeng enjing ugi gawe sampean kabeh cak ning sing gabungan via streaming ya nang rri.co.id mbare aplikasi RRI Digital. Sing durung duwe aplikasi ini RRI langsung ae ya di-download diunduh jenenge RRI Digital.

Tadi nih wes gak usah suwe-suwe ya, wes gak usah ngenteni opo sakjane. Langsung aja di download, diunduh cekno sampean-sampean kabeh sing sekirane arepe metu teko luar kota Surabaya, ngono ya to. Atau mau keluar negeri bahkan, nah ini bisa ya, bisa pakai aplikasi RRI Digital.

0: Masuk ke anjing. Halo. Kena suara nih sampean, nang di sampean iki ya. Dicoba lagi. Sinyal ya ta. Halo.
1: Lontong balap promak RRI Surabaya Panjen CCTV Reng.
0: Iya pan. Iya pancen nyoto. Gak kesel tangan naiku. Gak kesel tangan naiku gak kesel. Dadak kepelorot mana? Wis di halo halo halo hola.
1: Apa ibu kok kepelorot di mana?
0: Yo gak ngerti ta. Sinyalnya sampean BE.
1: Iya rotok. Ibu, apa ini gadul ya?
0: Rotok meleret.
1: Kayak wong.
0: Rotok meleret.
1: Kayak pendoy HP. Rotok tumat.
0: Iya tak dengak no ta muka-muka iso anu tumbas HP.
1: Ayo, kepengen tuku HP Android tapi belum ketemu dengan kecil.
0: Alah.
1: Iki tak iki kolan karo wong sing ayu dhewe gak perlu papati lho kono tunggal.
0: Lo lo lo lo ngono ta sak dongakno. Mumpung ci isuk muga-muga makbul dongaku ya ta. Tak dongakno oleh rezeki nomplok. Iso tumbas Android ya ta ya ta. Iso tumbas HP anyar. Gak mek siji tapi loro telu papat.
1: Engko
0: aku iya tak temenan tak engko aku dibagi ya. Nanti aku diumani satu ya.
1: Ayo nang ayu. Heeh. Isuk ngene iki enake ngopi nang kafe enak karo karaokean ngono nang ayu.
0: Gak ngono nih pertanyaanku siji ya.
1: Apa?
0: Cek kobere, cek jam isuk ngene iki lho. Cek kobere sing tokone iku sing kedene sing kafene iku gorong buka cek kobere awak dhewe wis moro teko iku cek kobere.
1: Ana sing buka 24 jam yo.
0: Ngono ta. Oh tetep tetep ngeyel ngono ya. Sing buka 24 jam ngono ya. Oh alah. Ya ya ya ya ya.
1: Nang kono ngopi ngobrol-ngobrol mbek karo pian. Wis mantap ya.
0: Iya, urip songo. Menikmati hidup.
1: Ayo. Jadi lagi kalau ada buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu Pak

0: gunanya.
1: Iyalah, kudu digowo happy.
0: Wong urip nang donya sepisan kok lapo susah. Digawe seneng-seneng aja ya happy.
1: Iya, temenan. Ning
0: mangan ya wis karek milih.
1: Karek. Baik
0: mong. Isi-isi wis sarapan sate ayam. Wah, enak ning ayu.
1: Oh, eco. Temenan iku wis jos jis ya to.
0: Jos pokoke.
1: Nang tumbas nang pasar apa nang di sampean iki mang?
0: Ya cuma mbek mlaku-mlaku tuku sisan. Sate lontong.
1: Oh. Piro ngene iku sak porsi nang kono?
0: Piro ya kemul? Sak lontongi
1: 15. 20.
0: Ya, gimana, 15.
1: Oh, sak monoan lah ya, ya wis standare lah ya. Jok lali, wedangi apa iki wedangi, kopi apa teh iki?
0: Ya nek kopi teh gak wani saiki wis banyu teh anget.
1: Banyu.
0: Jadi pak boleh. Waduh, nih kian kok saya ki. Hei, biasa kopi susu, tapi kok tan, kok banyak pun teh hangat.
1: Iya iya iya. Sampai jawab ay. Wes anu termakan usia un.
0: Ayah wes, iya wes, wes, wes umur wes an.
1: Lah iya mangkat noiku, wes dia mana wae. Ya,
0: baik temenan un, yang aku ispa ikut temenan. Mari tak cuci kalau mari lor sih.
1: Iya.
0: Gina kalau.
1: Iya iya.
0: Kan ada dokter wes. Pokoknya kalau lemah, gorengan, kalau apa kopi, susu, cocok kopi, cocok susu, untuk balik konco dewe. Masa titik kalau lerek, tidak. Senangannya kok kenyang aja, wong situ ya.
1: Ngono ta, diwalik ngono omongannya, lo ya ya ta.
0: Terus roti-roti, balik wis dihindari, dikurangi, cuman roti ya sama. Kayak wong lodo
1: lo temenan mangkak noi kuis, tapi gak popo ya, diamu ambil konconi dewe ya.
0: Kok mentang-mentang, tadi konconi.
1: Iya.
0: Dinyangin-nyangin, tambah kena omel, kena semprot.
1: Kena semprot, kena omelan, mangkak noi kuis. Kapok, kapan, ngono.
0: Oke. Dia konconi dokter situ aja. Kawan ini awas jangan kaya lagi biar
1: jaman tapi ngonek ku alhamdulillah ono sing digawe sambat-sambatan ya toh
0: iya anje
1: kiki gawe sapa lontongnya iki
0: ya sang gue mau bundain ini korek ngelencar lah
1: ya wes
0: aku bener paling aku yang ngelencar nih ya
1: iya
0: apa ini
1: iya alhamdulillah moga-moga rezeki neng ini ki nular nang awak dewi ngene-ngene iki ya to nular pokoknya rezeki neng ini sederas air terjun
0: ngelencar dengan tak ada duit sih tak tambah oleh duit dengan tak ada duit mending
1: maka no itu
0: ponaan apa duit ponaan lo kawin ponaan gue sih di Jakarta, tadi malam menyeronu.
1: Iya, kapan itu bulan kapan, Ben, November lah.
0: Sabtu ngerti.
1: Berarti sampai nang Jakarta ini meni.
0: Iya, nang ponaan gue di
1: orang Jakarta.
0: Iya, ponaan gue. Kan yang bedanya nih Jakarta, tadi ke cantol lari wano.
1: Iya lah, wis nyangoni selamat ya nih dia nih ya.
0: Iya, bangun nih karena bubunya kayak bangun nih.
1: Iya,
0: wis gak apa-apa nembak kereta.
1: Wis gak apa-apa.
0: Lah kare gedhe solo kok mobil sak nang supir e.
1: Iya. Wis gak apa-apa. Idep-idep iku malung lancar iku mal ya.
0: Iya, ya kan ketemu dulu iso salat terus.
1: Yuhu yuhu.
0: Ya wis lontongnya kan wis mau bunda iin. Selamat berkelinong-kelinong selamat berjalan-jalan. Wis sanggup mau Pak RT kok meruput oleh Pak RT rek di sini rek.
1: Iya, ya kudu no, jenenge Pak RT ya kudu nyidak no.
0: Bunda curhat no, bola apa wong itu paling sih ketayal-ketayalan dapur ini.
1: Iya temenan.
0: Hai bunda, mau buah bunda. Terus bunda kesia barangnya biasa ya. Neng Sari, si Marmer. Apa tak? Titik-titiknya kabeh muncul kabeh.
1: Iya.
0: Ya, siapa kabeh kabeh.
1: Oke.
0: Mantene wis siaran aku.
1: Heh, gorong. Wingi perasaan sampean iki wis takok deh. Sampean kan wingi sing takok ya. Heh, rong minggu.
0: Wah. Ditawa-tawa no rek oleh bulan madu rek. Wah, mbok.
1: Nanti insyaallah akan bersiar lagi nanti hari Selasa depan.
0: Lah nyarap berarti.
1: Wis mbok sakarepe ning liya kono
0: wis. Lah ya. berbulan madu nanti ya kira ikan rek.
1: Sudah biarkanlah dia ini berkelana ya.
0: Ayo, wis, ya tidak wotowok no no. Mumpung mantanannya rek.
1: Iya temenan.
0: Oke, wis, senang nih.
1: Yuk.
0: Selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang pertama.
1: Amin, amin.
0: Dikalkan dari balok musibah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
0: Bisa kemukaan berdina untuk menunaikan ibadah haji.
1: Amin.
0: Ojo lali harapan nih, Re.
1: Josif.
0: Mangatur, suwon,
1: yuk, waalaikumsalam. Mangga, mangga, Neng Dian. Yuhu. Ya Allah, ceritanya wake. Ngene ya. Tidak takut kehabisan kata-kata. Ini ambek ning Dian niku ya. Oh, diceritakno. Ya wis, iki langsung mana ya tak sambung dengan yang semangat-semangat punya, iya toh. Jadi kita harus terus jaya, jaya, jaya.

Baye waro-waro jam 8 isu mare aku ning Ayu. Pemerintah Kabupaten Lamongan wis nuntasno perbaikan 45 ruas dalan sepanjang 33.000 meter lewat program Jalan Mantap dan Alus Lamongan alias Jamula. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi nyatakno perbaikan dan dalan iki diprioritasno sesuai mbarek program nasional pemerintah pusat sing dilaksanakno nang sejumlah wilayah diantarane nang wilayah Kedung Pring, Kedung Banjar, mbarek Kedung Dadi.

Nyandak kabarnya nih, pemerintah kota Surabaya memperkuat upaya pencegahan campak melalui penerbitan surat edaran terkait penguatan edukasi masyarakat lan kewaspadaan terhadap penularan campak sekaligus nekan potensi kedadian luar biasa utawa KLP. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Surabaya Billy Daniel Mesak nyatakno kebijakan ini bertujuan ngekei edukasi masyarakat deteksi sejak dini lan penguatan cakupan imunisasi campak rubella utamane nang anak-anak usia balita. Eko mang caning gawe woro-woro jam bolu isu iya bare aku ning ayu keteman maning kok nang woro-woro jam songo isu.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya CJDW Rek. Assalamualaikum Neng Ayu.
1: Waalaikumsalam. Cik Pangga dengan format duo. Dengan format dua. Iki ngono dadi nek engko goyang dangdut. Pancene yo ning ami yo. Sing jenenge nyanyi ku wis enak ya apa yo. Nyanyi ku kok isok seru ngono ya.
0: Menghibur diri.
1: Pemene nek wong sing senengane yo ancene nyanyi karaokean ngono ya. Kata per kata apa ngono sing disampekno kancane ngono isok dadi lirik ngono ya. Isok dinyanyi nolak nolak ngono wae. Ngene iki gak iso jenenge live dangdut iku ben kemis ngono lho.
0: Iya.
1: Maksudku kok aja ngenteni akhir pekan.
0: Iya.
1: Ben kemis ayo. Kok aku dicableki.
0: Operatoriku. Kemes aku ngono
1: iso. Iya. Kesel aku iki. Ngono mari ngono. Iya, tapi yo padha wae lah ya nek ngomongno soal penggawean, awak dhewe nang pawon iki yo ubet umek kae gak ono mari.
0: Tambah wong wedokku gak ono lerene lho ning.
1: Gak ono lerene temenan 1 x 24 jam.
0: Iya, jenenge nek wong wedok yo loro. Gak iso dirasakno loro.
1: Gak oleh loro.
0: Gak oleh loro.
1: Dilarang sakit.
0: Wis gua kenang mbek obat gawe nang don. Nek wong lanang sing sambatan awakku ngrekes wis diturokno ngrekes ngono dirasakno koyo ngono iku.
1: Betul apa betul ya kaum Adam? Betul apa betul? Ngene iki biasane ana sing nyanggah. Ya masuk ngono tak aku ngono.
0: Iya jenenge aku lek teko ngono ya wis mancing ngono kok krasa rasa ngeres wis nyomandak sapu cek tetep nyapu cek tetep.
1: Lah iya.
0: Wis tak osok-osok cek tak pel. Ngene lho ndo omah lapo ae batinku.
1: Temenan-temenan koyo kerjane ku gak ono enteke.
0: Gak enteke.
1: Mari nyandak kora-kora, nyandak pemean.
0: Iya.
1: Nyandak nurokno anake ya goreng maneh sing awak dhewe ngene iki lho ya berdikari ngene iki lho ya.
0: Heeh
1: nang kantor ngene iki ya to. Dah niya sing ono nang desa.
0: Temening wong desa iku tambah gak duwe pegel aku ngarani yo. Saiki yo wong tangi yo. Subuh wis tangi yo.
1: Subuh
0: wis masak. Mari masak yo. Jam kurang jam 6 wis budal lang sawah.
1: Loh, menanam padi di kebun kita.
0: Iya, kayak ngono iku.
1: Temenan. Terus mari ngono, iku yo nek sawahe gopekane pribadi ya. Biasanya nek sing kaya dheweku melok kerja wong liya nang omah ku yo ana tandurane dhewe-dhewe pribadi maneh nandur-nandur maneh bangsa apa kaya kemangi, tomat, lombok,
0: terong
1: nang pekarangan
0: kacang panjang
1: ku. Kacang panjang lho ya apa
0: jenenge aku tak delok lah pone ngemen iku iku lho apa carang lho dicep-cepno koyo ngene iku. Te karo nandur kacang panjang dadi mumet-mumet ngene.
1: Kreatif ya.
0: Heeh. Dadi kok kacang iku merambat cuk mumet-mumet jane uwoh iku tak dawa-dawa. Lho ala cepete wis ngowo. Dadi sampean nek ben joko ge nyambel ditawani ning jopo lah aku.
1: Oh ya bolak-balik ta. Wong kene senengane sambel.
0: Nyambel cetet. Si kacang panjang dirajang-rajang itu ya.
1: Iya iya.
0: Baru gorengnya pak kelodok. Aduh.
1: Biasanya ngono ku sambal mentah toh.
0: Mentah.
1: Lo jos cheese.
0: Iya. Nah, sambal mentah.
1: Aku penasaran pertanyaanku. Ikulah nang urip nang desa ya ning ami. Nang perkotaan besar kayak Surabaya ingin niki lo ji ono ah. Sing duwe pekarangan sing ngono-ngono iku ya.
0: Kaya isi.
1: Nandur-nandur ngono iku ya.
0: Nek,
1: pasti alasane soalnya kan tidak ada lahan di perkotaan ngono. Tapi nek dhewe kreatif ya iku mau ya to.
0: Iya.
1: Diubet-ubetno iku mau gak usah ngenteni ono lahan. Saiki ngono lah arek-arek SD diuruki ku lo ning ami galon bekas.
0: Iya.
1: Galon bekas diwenehi lemah tanah iku ditanduri apa-apa.
0: Sing warung dadi.
1: Nah, lah nek sing Pak RT iki ya apa? Lontong balap.
0: Halo.
2: Pontong Balap Pro 4 RRI Surabaya pancen siji dewi
3: pancen nyoto
2: nyoto tenan tening AA
3: nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ne.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Neng Ami.
0: Nggih, dalem.
2: Nggih, pun sehat.
0: Nggih, pun sehat niki.
2: Celing.
0: Celing nggih, pun asli sehat.
2: Alhamdulillah. Wasyukurillah.
3: Wala ilaha ha illallah. Allahu akbar.
2: Yes.
0: Nek Chandra niku ngendelokno. Nggih Pak Parno monggo.
2: Nggih. Niki masalah tandur menandur.
0: Nggih, pedesaan perempuan pedesaan.
2: Nggih, niki namine nek ngene lingkungan niku toga.
0: Toga, nggih.
2: Nggih, tanaman obat keluarga.
0: Nggih.
2: Bermacam-macam neng. Nah, yang gini kula wonten PP legi niku kula niki tase jajah tanah pekarangan ning
0: nggih.
2: Enten tandurane pelem. Rung ngandhape wit pelem niku didamel ningu ayam kampung.
0: Nggih.
2: Lan niku kali anak kula niku wis ditanduri lia-liane yang ku dintekne PT kula nandur sing lahan wonten pinggir lepen niku ne kula manfaate enten tanduran pohung enten kelor enten wite muris bermacam-macam tandurane ya niku nae kepengen obat.
0: Kelor niku nggih bermanfaat sekali. Wite moris nggih daune bermanfaat sekali. Wis pokoke.
2: Nggih. Enten sing daun pandan wangi niku lho ning.
0: Nggih, daun pandan wangi nggih ngolok gawe nggae sego goreh, kangge jajan-jajan wis nggih.
2: Wis pokoke sing bermanfaat kanggo keluarga. Ngoten lho ning. Lan niku kula gadah tanduran pohong sing saking wini niku saking Sumatera ning.
0: Nggih. Meduk ngoten nggih.
2: Godhong. Mboten niku mboten dipendhet. Pohonge mboten, mboten enten.
0: Enten
2: pohonge.
0: Oh, daune. Daune
2: niku walit-alit, kados kangkung, daun kangkung.
0: Nggih.
2: Sing asline kangge masakan rendang masakan Padang itu nggih taun dikong niku ning.
0: Oh nggih nggih nggih.
2: Cuman lawaris lho ning enten tiyang pesen niku sampe wite pohong gorong cukur wis padha pesen.
0: Nggih. Nek pohong niku
2: niku manfaate kelor nggih ngoten ning nek ketiga ngoten iki cukule kan rada
0: suwe
2: to ning. Iku sing pesen lho kuwata.
0: Nggih, nek udan niku iso ngrembel ngoten seger ngoten wite niku nek.
2: Nggih ning pancene wis pokoke awake dhewe iku iso ya dilakoni ngoten lho ning.
0: Nggih, dijaman kunci nek karuan.
2: Nggih.
0: Nggih, wis
2: ngono. Tuhan anak kula niku ning damel sak niki damel tanaman sayuran lho ning.
0: Nggih.
2: Hidroponik niku lho ning.
0: Nggih, hidroponik ning
2: asale teko pipa.
0: Nggih.
2: Terus sak benihe.
0: Nggih.
2: Sak pot niku ne.
0: Nggih.
2: Pot alit-alit ngoten lho ning.
0: Nggih, nggih.
2: Iku ternyata ingin damel nanam segala macam tanaman wonten kangkung, wonten bayam, wonten wis macam-macam lah ning.
0: Wis kari nang pasar pokoke.
2: Nggih, ning.
0: Nggih.
2: Pancene nggih pokoke awake dhewe niku kreatif niku nggih. Wonten Indonesia niki mboten bakal kekurangan.
0: Kekurangan nggih.
2: Sayur-sayuran napa mawon persediaan.
0: Lah kados wong desa niku lho, ya gak bayaran ya, ya gak nyambut gawe. Tapi kok ya iso mangane ben dina, ya iso nyekolah anake. Karena ya
2: apa?
0: Nggih, lah nggih iso wis uben joko tanaman ku sekitare wis kena kemangan gitu.
2: Nggih, kula niku nek teng desa ning enten sayur rewel.
0: Nggih, lah nggih.
2: Sayur rewel ning tewel. Enten sayur bongkotan.
0: Nggih, jangan bung niku ya. Sing misana wong gelut. Jangan bung, jangan bung.
2: Niku lho ning kantun mendhet wonten ngene wingkinge griya.
0: Wis pokoke Indonesia. Lah
2: niku enten tanduran enten sing kunir. Enten sing wis bermacam-macam lah nek enten
0: kunir nggih laos nggih wonten mawon.
2: Nggih, macam-macam ning. Sebuan kantun.
0: Nggih.
2: Ngapek tengene atase pekarangan niku ning.
0: Nggih, lah nggih.
2: Niku lah, ya wis alhamdulillah awake dhewe niku sempenting niku kreatif.
0: Kreatif nggih.
2: Atek kula niku seneng nandur-nandur ning.
0: Nggih.
2: Lah kula niki sampe dingetenaken kalih tiang-tiang niku. Samane nandur apa-apa ku lho kok iso urip apik Pak Nono. Lho panjenengan nggih
0: tangani tangan
2: bismillah nggih apa
0: nandur nandur sembarang
2: nandur nandur niku ning
0: napa niku terus wong tua-tua ngomong ning tangan gelem apa ya iso mangan ya iso mangan ta napa ngoten padhi basa ning lali
2: nek obah tangane obah ya gelem mama
0: nggih gelem mama nggih
2: nggih nek tangane gegem ku ya lambemu ya mingkem jarene
0: ngoten nggih ngoten niku nggih
2: nggih wong tuwa biyen tak tembung-tembung sanepan ngoten niku
0: to tapi nggih nyoto pancene
2: pancene tiyang sepuh biyen niku nek nuturi niku tembung-tembung sanepan niku ngantos sak niki ojo mangan neng lungguh neng lawang.
0: Nggih.
2: Ku artine wong lungguh neng lawang neng gone dalanan iku nek kesenggol tiyang
0: nublek
2: akhire mboten sida mangan. Nggih. Kene ngoten tembung-tembung ngoten iku.
0: Nggih, Pak Panan.
2: Nggih, ngoten mawon lontonge kula dume.
0: Nggih, monggo.
2: Lah ning ayu wae tembu di niku.
3: Nggih, wonten nik mriki ngrisi lontong.
2: Jar kula ngitung duit pisan.
3: Lo. Tanggal semene are.
0: Niku duwe nu jarang dugi.
3: Sing ana duwee diputer.
0: Niku mbayari teng niku. Transfer. Katingken laren anu mendet teng ATM.
2: Oh, ngaten ta. Niki sembarang gampang ning.
3: Nggih, digital.
2: Trip ngono wis metu dhewe.
3: Nggih.
2: Nggih, kagem Cak Wandi.
0: Nggih.
2: Kagem Cak Toto, Bang Kobar. Ning Stikoro, ning Siti, ning Ela, wonten ning Iin.
0: Nggih.
2: Ning Dian sing mari sarapan lontong sate delokane. Mari ngombe banyu putih mulat-mulat glegek
3: langsung ning Lumajang, lumah-lumah ning Ranjang.
2: Ulang deh. Kagem ning Aja Suratno ning Aja Gusti Allah kagem sedaya kemawon. Oh Cak Kolis sing kang wonten Panjang.
0: Nggih Cak Kolis.
2: Terus ning Ami, ning Ayu.
3: Nggih, monggo.
2: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iku mau nek pengalamane Pak Parno ya. Dadine ana sing jenenge tanaman toga alias herbal. Dadine gak mung gur apa sayuran tok, gak mek kaya apa ku jenenge tomat, lombok, terus terong ngono-ngono iku ya, tapi juga ada tanaman herbalnya ya.
0: Gawe
3: obat
0: Pak Parno ku ngone pekarangan iku luas terus nganggur gak ditanduri eman-eman. Dadi awak dhewe nek kepin rono wis ayo panen sembarang kalir.
3: Nek sing siji iki ya apa iki ya? Apakah juga punya di pekarangannya seperti itu?
0: Halo.
3: Lah kok
0: dicoba malih nggih, coba.
3: Kok kok pelorot. Halo.
4: Bukan enggleng, lontong pala perempat RI Surabaya.
0: Pancen.
4: Nyoto.
0: Nyoto tenan.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ojo. Ojo yes lho kok delok nang sing duwe lho.
4: Hah?
0: Ojo muni yes kok delok sing duwe.
4: Delok kakem kok gak denger ya opo? Harus.
0: Harus.
4: Ket.
0: Oh. Gak muni.
4: Kalau Pak Parno kan Mbak Sakil.
0: Iya. Lek ning Siti iki. Apa Neng? Suara Neng sendat-sendat Neng. Halo Neng Siti.
4: Hilang. Wes.
0: Wes ah.
4: Neng Ami.
0: Iya.
4: Assalamualaikum Neng Ami.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
4: Pro papat.
3: Ya.
0: Halo Neng.
4: Apa kabar? Anget, adem.
0: Anget Neng.
3: Anget
0: kayak wedang. Kayak wedang kopi. Apa Neng? Halo.
4: Gak usah sauna, ndek dalam rumah kayak sauna.
0: Loh iya, ndek kene ikan sepejuk Neng. Bareng metu tok karoan kene ya puanas.
4: Masa ana Neng? Keringet tuh kecucuran loh asli dari iya, dapur.
0: Sehat.
4: Sehat
0: sendiri. Sehat.
4: Daripada urip di asmatin terus, saya pilih yang panas-panas aja.
0: Iya.
4: Koyok di Bromo itu saya kan nggak kuat kram perut rasanya.
0: Oh iya. Iya Neng, berarti aku sih kerum kram karena no kondisi AC terus sih paling yo.
4: Nek
0: di
4: AC-AC terus
0: enggak
4: kuat saya,
0: wis soalnya keringet enggak kuat. Iya, sekali gue gelek kram, Ning. Berarti ya iki efek kita kok AC iki ya. Sedino-dino. Iya, sedino-dino ndok ni sore AC. Nek
4: tak umele dari pada urip di Bromo mending di Batuan.
0: Cek nemenan kok Bromo.
4: Adem soalnya enggak kuat perut kram.
0: Lho sampean ndek omah kok Bromo ta Ning?
4: Pernah.
0: Iya.
4: Pernah di Bromo bulan November pas hujan bisa buruk.
0: Aku tanggapan kok kono rasane koyo tadi es kalau.
4: Kapok-kapok saya enggak mau ikut lek perjalanan itu. Soalnya adem banget. Tapi lek matahari apa mencapai gunung itu panasnya di sana ya. Panas iya. Ternyata.
0: Terus saya menek keadaan kok ngone di Pasuruan. Iya. Iku sampean iku nduk kono nandur-nandur iku ning ya apa ae ning kira-kira.
4: Bilahan tandurane saya bilahan. Kelor, pepaya. Ada mangga.
0: Wih.
4: Pisang.
0: Iya.
4: Mantap pokoknya.
0: Iya.
4: Enak urip di desa.
0: Iya Neng.
4: Nanti ngerti ini pohon apa, ini pohon apa, ini pohon laos, kunir,
0: kunci. Tadi wes iku apa jenis herbal kok ono kabeh sak menek kono Neng.
4: Ono. Hari ini saya nggodok itu apa namanya temulawak diiris-iris itu sampai suwi.
0: Nggak
4: minum.
0: Iya. Iku temulawak gue enak nomangan Neng.
4: Temulawak?
0: Iya.
4: Saya punya.
0: Aku benek cilik aku ke Arman, aku dicekok temulawak itu.
4: Enak kok, tapi ya rada sengir
0: baunya. Nah iya. Ya kemangi, tapi apa jenis? Kemangi, ya ning yang duwe ya, tanduran kemangi. Terus apa kemang? Mangga, pisang, terus? Pete, wah iku ning dijuwangen
4: en. Kok ono sekali-kali urip di desa en.
0: Iya. Aku wingi ae nang Jogja tuku pete, nang Trawas wingi ya tuku pete. Senengane pete panjene. Sampeyan nakaren njok dhewe ning ya. Halo Ning. Wah, Ning Siti kira ilang-ilang ae.
3: Kok
0: Ning,
3: kok keplorot iki Ning Siti iki.
0: Ning, ayo Ning, ayo main telepon-teleponan
3: ya. Temenan to. Ya wis, engko disambung mana ya Ning Simer?
0: Ya apa Ning Siti, aku ngoceh dhewe tiba gak di gak kerungu wonge.
3: Sinyal.
0: Sinyale.
3: Gara-gara nang Bromo iku malu paling ngo.
0: Iya, Ning Siti memang ini kono sinyal rada angin.
3: Ya wes, engko disambung mana ya, Dulur?
0: Tetep ngirisi lontong.
3: Iya, ayo ngirisi lontong. Yuhu.

0: Radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut poll.

0: Wis WA iku mang wis tak kirim kabeh wis tak bungkusi kabeh tak terno kabeh pisan.
1: Alhamdulillah wis moga-moga lancar.
0: Saiki sik karep pirang
1: porsi.
0: Iya.
1: Iki ana 5 iki.
0: 5 ya. Iya wis iku 5 dene gak ana sing pesen jauh sih kayak no sopo kuno.
1: Iya, gawe
0: sarapan.
1: Mak Wati gue lo, senengan dengan kayak lombok iku lo.
0: Iya.
1: Dia lah duwe kebun ombo taiku, senengan yang ngono nih misalnya dewi koyok

0: ono kurang ta lombok iki lho ono sak bungkus.
1: Padahal wonge nandur 10 wit yo. 10 wit tapi nek kadung gembel wae koyo ngono
0: kae. Lah nek sing siji iki koyo apa iki?
1: Halo. Lontong balap.
2: Halo, assalamualaikum lontong balap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ancem
0: nyotot tenan.
2: Tepene enak orang.
1: Nopo neng?
2: Neng Ami enggak kebagian.
1: Nopo?
2: Pete.
1: Oh, pete. Mboten napa-napa, mboten kebagian. Kula wingi nggih dugi Jogja nggih tumbas rong ombyo, dugi Trawis nggih tumbas rong ombyo
2: nggih. Nggih. Pun padahal banyak berarti belum rezekinya nggih.
1: Nggih, mboten napa-napa.
0: Mboten napa-napa.
1: Nggih, soal kula
2: tuwek
1: nggih. Nggih, soal kula wingi niku enten acara teng Ludruk.
2: Pinganane nih.
1: Nggih. Oh, nginan. Kula mboten masuk bewinan. Masuk ya, Mbak Ayu ya?
0: Masuk.
1: Oh, ya masuk sih. Iya masuk.
2: Pas hari Selasa.
1: Oh, nggih, Selasa niku pas kula sibuk-sibuke Ludrukan.
0: Ludrukan. Nggih.
1: Ludrukan nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah kula nggih pas syukuran, nggih. Kula nggih pas bacaan teng Ludrukan nggih.
2: Sehat-sehat ya, Ni.
1: Nggih, alhamdulillah.
2: Nggih. Iki lontonge tasih kadha ta ning.
1: Kantun gasal ning. Monggo wis diborong ae.
2: Dipun Pak Dono, Pak Parno, ning Dian, ning Siti, Bang Kobar, Cak Mul.
1: Nggih.
2: Muga-muga sehat semua, ning Ayu, ning Ami sehat nggih ning.
1: Nggih, amin. Nggih, ning In nggih kula tungakno sehat.
2: Mawon nggih ning Ami.
1: Nggih.
2: Ning In mau berangkat nanti ning jam 11 ke stasiun mau ke Semarang.
1: Oh, alah nggih pun kula tungakno wis hati-hati ning In nggih. Budal mulih selamat nggih.
2: Matur sembah nuwun. Sehat selalu nggih.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya wis diborong ning Iin berarti ya wis wancine kukut
1: resik-resik. Ya wis tak gawe nang mburi kabeh. Warung aku pamit pisan yo ning Ayu. Iya,
0: monggo.
1: Ya wis assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, iku mang ya dulur ya. Aku wis dikancani mbarek apa ku jenenge koncoku ning Ami gawe ngladeni ya para pelanggan lontong balap warungnya Pro Papat isu iki ngene ya dulur nggih. Jam 09 dulur. Engko ana sing jenenge dialog komunitas ya. Nanti ini bersama dengan dua orang narasumber. Nggih menika wonten ning Dia, Kepala Perwakilan PPPA Darul Quran Jawa Timur, kalian Cak Afandi Ridwan, Koordinator Program PPPA Darul Quran Jawa Timur. Topikipun Mazyultu Toliban, mengalqurankan masyarakat, memasyarakatkan Al-Quran. Ngene ya Cak Ning, sampai engkau merapat nang jam 10 isu.

Caning waya woro-woro jam songo isu, mbare aku ning Ayu Arta. Informasi pertama derek terkait mbare pemerintah Kabupaten Lamongan wis nuntasno perbaikan 45 ruas dalan sepanjang 33.000 meter lewat program Jalan Mantap dan Alus Lamongan alias Jamula. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi nyatakno perbaikan dalan iki diprioritasno sesuai mbare program nasional pemerintah pusat sing dilaksanakno nang sejumlah wilayah diantarane nang wilayah Kedung Pring, Kedung Banjar, mbare Kedung Dadi.

Nyanda kabar liane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa terus ngembangno Jatim Agrohub barek hilirisasi sebagai penguatan lumbung pangan nasional seiring barek meningkatnya produksi padi Jawa Timur nang tahun 2020 luwih teko 10,4 juta ton. Gawe ningkatno produktivitas lewat Jatim Agrohub iki, pihake terus ndorong komoditas liane diantarane jagung, tebu, daging, barek susu sing isok dadi penopang kebutuhan pangan nasional. Iku mang, cak ning waro-waro gawe jam 09.00 isuk ya, mari aku ning Ayu Arta, salam budaya.

0: 96,8 FM Pro Papa Tereri Surabaya, suara budaya Surabaya Caning. Isu iki nang jam 09 sampai merapat nang jam 10 engkok ya. Awak dewe wayai geser barek konco-konco toko Fos Jawa Timur. Nah edisi isu iki derek ketepatan ya, bersama dengan teman-teman yang datang dari Darul Quran Jawa Timur, ya, PPPA Darul Quran Jawa Timur dengan tema Maziltu Toliban mengalqurankan masyarakat memasyarakatkan Al-Quran. Di studio Perempat Rari Surabaya Caning menika sampun hadir ada dua narasumber. Menika wonten ning dia FS Esos MIKOM, Kepala Perwakilan PPPA Darul Quran Jawa Timur. Lajeng wonten Cak Afandi Ridwan SH, Koordinator Program PPPA Darul Quran Jawa Timur. Sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Singarapnya takon-takon kotak buka interaktif ya di 546-2961. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Ning Diah dan juga Cak Afandi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah sehat standar.
0: Dari mana tadi ini, kantorkah atau dari mana?
1: Nggih, dari kantor.
0: Dari kantor. Nah ini untuk tema kita di pagi hari ini berbicara mengenai memasyarakatkan Al-Quran, mengatakan ye. Ini merupakan salah satu program begitu ya ye. Dari PPPA Darul Quran Jawa Timur. Nah, kalau boleh dijelaskan begitu Ning Diah ya, terkait dengan program kita di sekarang ini begitu ya, apa makna Maziltu Toliban dan bagaimana kaitannya dengan semangat mempelajari Al-Quran sepanjang hayat? Monggo.
1: Oke, siap. Jadi gini nih, apa namanya, untuk Maziltu Toliban itu sebenarnya narasi bahasa Arab yang mempunyai arti indah. Artinya itu aku masih seorang pelajar atau aku masih seorang santri gitu. Nah, kenapa kok kita mengangkat tema apa namanya, tema aku masih seorang santri? Karena dalam rangka memperingati Hari Santri, menyemarakkan untuk 22 Oktober. Dan di pekan ini, insya Allah dari Darul Quran itu ada seremoni wisuda akbar se-Jawa Timur di Unisma Malang di tanggal 18 Oktober. Nah, dari tahun, setiap tahun dari 4 tahun terakhir ini selama di Unisma, kita itu ada seremonial setiap Oktober, yakni wisuda tahfidz se-Jawa Timur yang kurang lebih di tahun lalu ada peserta kurang lebih 2.300 kurang dari seluruh Jawa Timur untuk mengikuti ajang wisuda tahfidz. Gitu. Jadi Maziltu Toliban itu bentuk pengakuan bahwa kita itu masih seorang pelajar yang mana hidup kita tetap belajar, belajar dan terus belajar untuk menghadapi semua ini. Nah, kenapa kesinambungannya
0: korelasinya
1: sama, ya, korelasinya
2: korelasi
1: dengan Al-Qur'an, karena kita adalah PPPA Darul Quran, yakni program pembibitan penghafal Al-Qur'an.
0: Baik. Yang berpusat di mana? Di Malang.
1: Pusat kita itu di Tangerang. Nah, kita ada 12 cabang seluruh Indonesia untuk PPPA Darul Quran. Untuk di Jawa Timur sendiri kita ada 650 lebih lah rumah tahfidz Jawa Timur, dan ada 3 pesantren. Dua pesantren di Banyuwangi dan satunya di Malang.
0: Oke, gitu, berarti Ning Diah dan juga Cak Ridwan ada di Malang.
1: Di Surabaya.
0: Oh, yang cabang Surabaya. Okay.
1: Kantor kita perwakilan Jawa Timur di Surabaya, Pakis.
0: Oh, di Pakis. Baik. Jadi nanti ini dalam rangka memperingati Hari Santri di 22 Oktober mendatang, mengaten nggih. Jadi ini juga sekaligus tadi yang mewisuda.
1: Nggih, mewisudakan.
0: Oke, itu nanti kapan yang untuk wisudanya?
1: Untuk wisudanya di Ahad pekan ini, tanggal 18 Oktober. Kalau tahun lalu, alhamdulillah kita menghadirkan penasihat Menteri Agama RI, Prof. Nur Syam, mantan Rektor UINSA, yang membuat tema dan membuat narasi agar Darul Quran itu mengalqurankan masyarakat dan memasyarakatkan Al-Quran. Dan terrealisasikan di tahun ini menjadi sebuah buku yang insya Allah akan launching di Hari Santri.
0: Oh, begitu.
1: Judulnya Mazhiltu Toliban gitu.
0: Oh, baik. Ini kalau enggak salah pemiliknya ini Aakim betul?
1: Boten.
0: Oh, bukan ya.
1: Bukan.
0: Oh, ya karena sepemahaman saya juga Jawa Barat sana juga ya.
1: Kalau Aakim itu insya Allah Darut Tauhid.
0: Oh, ya baik. Jadi di sini memasyarakatkan Al-Qur'an akan memwisuda dan juga nanti dalam rangka Hari Santri seperti itu. Nah, kemudian Cak Afandi, mengapa memasyarakatkan Al-Qur'an ini masih menjadi hal penting di tengah kehidupan masyarakat modern yang semakin sibuk dengan teknologi seperti itu?
2: Ya, sesuai dengan tema memasyarakatkan Al-Qur'an ya, Bu. Ya, artinya masyarakat kita kan di tengah hiruk pikuk dunia ya, terutama pada Gen Z. Saya sendiri sebagai Gen Z mengalami bahwasanya dunia ini kita apa sih yang kita cari seharusnya kan. Nah, itu cocok sekali dengan memasyarakatkan Al-Qur'an. Artinya kita mencari pedoman, kita bagaimana sih cara hidup yang baik dan benar itu ya, kurang lebih melalui petunjuk Al-Qur'an gitu.
0: Dengan mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an setiap hari begitu ya. Di era yang sibuk teknologi tadi, kekinian tadi begitu ya, sangat masif, tapi ya ojo lali ngene ya. Ojo lali ambek awak dhewe sejatine muslim ya Cak Ning ya, yaiku mang dengan membaca Al-Qur'an tadi sesuai dengan pedoman dan juga agama masing-masing ya. Pada intinya adalah era boleh maju, boleh modern, tapi ojo sampai lali dengan ibadahnya masing-masing. Oke, baik. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan gerakan memasyarakatkan Al-Qur'an dan bagaimana PPPA Darul Qur'an Jawa Timur ini menerapkan di tengah masyarakat begitu Ning Dia?
1: Jadi gerakan kita itu dari hal terkecil kemudian menjadi yang besar seperti Wisuda Tahfidz Jawa Timur ini. Jadi untuk daily kita itu sebenarnya tidak terlepas Ning dari Al-Qur'an, dari apa namanya, sebelum kita kerja kita itu harus sholat disunahkan, tapi itu menjadi sunah yang muakkad atau sunah yang wajib ya. Untuk sholat duha sampai 12 rakaat itu menjadi pemula untuk kita ya. Kemudian kita lanjut dengan membaca Al-Qur'an untuk setiap pekerja sebelum mengawali aktivitas ya. Gitu kan. Nah, untuk yang lain program-program kita yang start dimulai pagi itu dari pengajar tahfidz kita yang mengajar di beberapa sekolah dari SD, dari SMP sampai pesantren. Itu apa namanya, yaumiyahnya itu dengan program Al-Qur'an yakni tahfidz dan tahsin. Nah, untuk pemula biasanya itu tahsin, baru ditahfidz. Itu udah rata setelah habis subuh gitu, santri-santri kita yang ada di rumah tahfidz itu udah setoran, ziyadah, hafalan. Kemudian di sekolah juga berlaku program tahfidz untuk jenjang misal SD itu targetnya 5 juz, untuk SMP atau MTs itu targetnya di atas 5 juz. Untuk di sisi mengejar dunia sebagai misal kayak beasiswa Pemkot atau apalah, tapi mereka kompeten di bidang tahfidznya. Kemudian ada program-program yang mungkin menjadi apa ya, perhatian khusus, yakni kita juga ada program untuk tuli mengaji. Nah, itu dari jadi dari anak kecil sampai lansia itu tahfidz for kid sampai tahfidz for lansia kita ada, dan untuk orang yang tuli juga kita ada. Nah, kebetulan kita bawa orangnya yang menjadi pengasuh dari tuli mengaji ini, Cak Afandi ini nih.
0: Oh, begitu. Itu semua difokuskan di Pakis tadi.
1: Tidak hanya di Pakis, se-Jawa Timur. Jadi di tahun lalu pasca Hari Santri kita membuat gerakan TOT Al-Qur'an Isyarat yang digagas dan digagasi dan ditemukan nggih oleh PPPA Darul Qur'an gitu Ning.
0: Oh, baik. Nah, ini yang mungkin masih belum mengenal begitu ya tentang PPPA Darul Qur'an sendiri itu seperti apa sih? Hanya berfokus di ponpes saja atau juga sekaligus ada sekolahnya? Sekolah pada umumnya seperti itu, SD maupun SMP ya tadi ya.
1: Benar.
0: Oke, baik.
1: Itu. Kalau kita itu sebenarnya lembaga zakat yang punya program tahfidz, kurang lebihnya gitu nih. Kita itu lembaga zakat nasional yang menaungi dan mempunyai fokus di tahfidzul Quran. Dan holding kita itu dari TK, KB sampai Institut Darul Quran ada nih. Jadi kampus kita juga ada dua, STAIMIK sama Institut Darul Quran. Kemudian kalau pesantren kita yang di Jawa Timur itu ada di Banyuwangi. Ada yang free itu pesantren Tahassus, yang berbayar itu di pesantren Putra Darul Quran. Kemudian di Malang itu ada pesantren Darul Quran Malang yang hari ini udah di-rename menjadi Al Quran Lima Benua.
0: Gitu. Oke. Jadi ini sebuah tadi itu ya lembaga
1: lembaga zakat
0: yang menaungi tadi itu ya. Oke, baik, luar biasa. Jadi ini harapannya adalah bisa melahirkan para santri-santri baru, para tahfiz-tahfiz baru. Aduh, begitu benar. ya, Masya Allah. Jadi ini kalau seandainya begitu ya, ingin kiranya juga menjadi bagian begitu dari Darul Quran PPA Jawa Timur, itu seperti apa sih? Apakah harus bersekolah di tempat-tempat yang sudah bekerja sama dengan jenengan atau seperti apa?
1: Benar. Jadi kurang lebihnya gini Neng. Kalau biasanya adanya TPQ itu kan teridentik untuk anak kecil nih. Jadi misal udah SMP atau SMA udah nggak mau ngaji atau malu lah masa SMP harus ke TPQ gitu kan. Nah kita itu ada program tahfidz online juga. Nah jadi untuk bergabung bersama kita tidak harus di pesantren, ngaji online pun kita kan apa ya?
2: Bisa, ini izin menambahkan.
0: Boleh, nah, monggo.
2: Jadi gini, kayak misi dari Darul Quran kan tadi memasyarakatkan Al-Quran, yang artinya kita itu terjangkau di semua masyarakat. Perihal bagaimana sih untuk belajar Al-Quran gitu, kita memfasilitasi, bahkan tadi kita memfasilitasi orang yang ngapunten dalam keadaan fisiknya kurang
0: tunarungu
2: tadi. Jadi untuk masyarakat kita yang seperti dikatakan Budia tadi, ada Quran Kids yang buat tahfidz anak-anak kecil, terus ada yang lansia juga. Jadi kita tidak terbatas, yang pertama fisik, yang kedua umur, terus juga letak jarak. Nah, kita menyediakan Quran Call. Nah, ada satu program kita itu namanya Quran Call. Nah, itu bagaimana sih ketika ada seseorang yang pengen ngafalin Quran gitu Ning, tapi kok saya gak punya waktu untuk ke suatu lembaga. Nah itu bisa langsung lewat kami melalui program Quran Call tadi gitu.
1: Jadi setorannya itu via online.
0: Oke, gitu.
1: Dan
0: baik.
1: Dan pembenarannya juga lewat online gitu.
0: Jadi nggak harus bersekolah tadi itu ya. Katakanlah saya pun mau gabung pun juga bisa.
2: Boleh banget.
0: Baik, nanti ini bisa mengakses di mana untuk langkah-langkahnya?
1: Bisa melalui Instagram PPPA Darul Quran Jawa Timur.
0: Oh, gitu. Ada webnya juga toh
1: ada,
0: ya?
1: Ada. Oh, jadi nanti misal ke webnya yang PPPA yang terinduk di Tangerang, bisa minta arahkan ke yang di daerah Surabaya atau Jawa Timur dan sekitarnya. Gitu.
0: Oh, keren. Monggo Cak Ning yang mau bergabung dipersilakan ya, 5462961, atau juga bisa gabungan di 089602 1 3 x 968. Ngono ya Cak Ning ya, mumpung ketemu Mbarek Ning Dia dan juga Cak Afandi di kesempatan pagi hari ini ya, membahas terkait dengan memasyarakatkan Al-Quran seperti itu, dan juga program-programnya dari PPPA Darul Quran Jawa Timur. Mengaten C. Nah, Ning Dia kalau boleh sharing dan juga memberikan pandangan pendapat begitu nggih. Apa tantangan terbesar dalam mengajak masyarakat agar tidak hanya bisa membaca Al-Quran tapi juga mencintai dan bahkan mengamalkan isi kandungannya? Itu mungkin yang terberat ya buat kita ya. Nek awak dhewe ngene iki dina-dinane ya iso maca Quran tapi mengimplementasikan sesuai dengan pengertiannya. Ya, kemudian untuk apa warga sekitar, sakjane kan kita ini kan manusia itu harus bermanfaat untuk manusia lainnya. Yeah, nah, benar. Kaya apa sih supaya awak dewe iki iso tidak hanya membaca saja tapi juga memahami, mencintai dan juga mengamalkan malah-malah isi kandungannya. Monggo. Yeah.
1: Benar, jadi ini langsung ke real case yang pengalaman yang terjadi ini.
0: Iya.
1: Jadi ada dua kasus yang akan saya ceritakan.
0: Boleh.
1: Yang pertama pengalaman terjun langsung ke lapangan terkait Al-Qur'an.
0: Iya.
1: Kemudian yang kedua kunjungan saya ke yayasannya Pak Purnomo.
0: Oh,
1: polisi
0: iya.
1: Baik Lamongan.
0: Polisi baik. Okay. Sempat ke sana ya.
1: Saya berteman baik dengan beliau.
0: Oh, malah-malah seperti okay. Itu.
1: Dan bahkan beliau itu yang menjadikan kenapa Mazilutu Thalliban aku masih seorang santri itu saya hadirkan di bulan Oktober ini.
0: Gimana ceritanya okay. Nih?
1: Jadi yang pertama itu 2023 sampai 2026 itu selama saya kayak keliling dari sekolah ke sekolah, desa dusun ke desa, kota ke kota, Jawa Timur. Itu saya beberapa kali menemukan beberapa sekolah itu yang mempunyai program tahfidz. Hmm. Tapi tahfidznya itu hanya sebagai kurikulum.
0: Ya.
1: Mirisnya yang menjadi hati saya sangat terketuk itu ketika gurunya tidak tahfidz tapi muridnya wajib tahfidz. Gitu. Jadi gurunya menyimak muridnya ini dengan HP gitu. Dan untuk seperti makhorijul huruf dan tahsinnya cara bacanya itu enggak lancar. Mirisnya lagi ketika kita tes dengan ujian tulis. Itu enggak tahu bismillah itu gimana tulisan bismillah itu.
0: Malah-malah seperti
1: malah gitu.
0: Itu.
1: Tapi tahu kalau misal disuruh baca surat Al-Fatihah, Ad-Duha dan surat Juz 30, tapi secara nulisnya mereka nggak bisa. Itu kan suatu kejanggalan yang menjadikan hati kita harus bergerak sejauh ini untuk keliling dan mengedukasi terkait Al-Qur'an itu gimana. Nah, yang kedua, saya itu survei sendiri di saya itu kebetulan orang Lamongan, tapi jarang di Lamongan. Nah, saya cari-cari ketika itu terkait yayasannya Pak Purnomo gitu kan. Info dari masyarakat terkait itu ada 50 orang yang dibina sama Pak Pur. Ternyata kita waktu kesana dan penyaluran zakat korporasi dan beberapa sedekah dari teman-teman melalui PPPA itu ada 500 kurang nih ODGJ. Orang gangguan jiwa. Tapi anehnya di sana itu orang gilanya itu seperti santri neng, jadi orang itu sholat teratur makanya tertib gitu nge. Dan apa nge? Yang menjadi mirisnya kita itu iri dengan mereka ketika sholat lebih tertib, ketika ngaji mau gitu loh. Nah akhirnya saya wawancara langsung sama Pak Pur itu ada di IG saya sendiri, ada di IG beliau juga. Beliau itu matur ke saya dari beliau merintis. Sebenarnya itu kayak panti asuhan, kemudian beliau itu mengambil satu orang gila di jalan, kemudian setiap saat mengambil hingga ada 500 kurang lebih, dan di sana juga ada yang program berbayar dan titipan. Nah, beliau itu kan masalahnya juga bertubi-tubi. Tapi saya salutnya itu beliau itu mempunyai pesan ke saya seperti ini. Kok bingung men mbek urip sampean. Sampe ni gak percaya mbek Google Map Gusti Allah gitu. Saya tuh agak bingung. Maksudnya pripun Pak Pur? Saya bilang gitu. Terus beliau matur, Google Map itu kan buatan manusia. Ya maklum itu kita kesasar. Tapi kan Al-Qur'an itu Google Map-nya Gusti Allah, Mbak. Jadi gak mungkin kita itu kesasar kalau kita ada di jalan itu.
0: Ya.
1: Dan begitu pun yang saya alami sejauh ini itu banyak hal yang sangat mustahil pakai haning mustahil gitu yang terjadi, tapi ya alhamdulillah mungkin salah satu dari barokahnya Al-Qur'an, berkatnya Al-Qur'an juga kita ada di posisi yang selalu ditulungi Allah gitu nggih. Atau Mas Fandi yang nambahin ini kisah relief-nya ini.
0: Iya. Bagaimana ini kisah relief-nya ini boleh ditambahkan Mas Fandi seperti itu ya. Bagaimana kita ini enggak isok maca Al-Qur'an tok tapi ya tadi itu loh mencintai, mengilhami bahkan mengamalkan isi kandungannya. Monggo.
2: Ya lebih ke ini aja sih, kalau meskipun baca itu kan udah baik, bahkan diibaratkan itu kayak misalkan kita mencuci tempat suatu wadah itu kotor kan. Tapi mencuci kita apa ya? Mengambil air dengan botol-botol itu kosong gitu kan. Kalau ibaratnya kita mencuci kita membaca Al-Qur'an tuh gitu. Mengambil air dengan tempat yang kosong. Lama kan apa airnya tumpah-tumpah-tumpah gitu kan. Tapi yang baiknya ibaratnya air itu kok air ngebutin rada
0: iya, ribet. Enggak apa-apa.
2: Jadi intinya kita meskipun hanya membaca Al-Qur'an itu bisa membersihkan hati. Itu ketika membaca aja apalagi ketika mengamalkannya gitu kan. Jadi pengamalannya ya bisa lebih ke memaknai artinya dipahami dulu terus diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari gitu. Contoh ketika ayat inna ma'al usri yusra. Allah itu kan urip iki gampang ae sebenere gitu. Gak usah dianggap ewo. Pengamalannya kayak memperbesar rasa syukur kita terhadap kehidupan sehari-hari gitu. Salah satu pengamalan ayat tadi gitu.
0: Baik. Tapi memang enggak bisa kita tampik ya Ning Diat bahwasanya untuk mengimplementasikan itu soro ya.
2: Soro.
0: Alias susah. Makanya itu jadi memang Gusti Allah itu akan memilih nantinya pada akhirnya ya endi-endiae umatku sing takwa tadi itu ya. Dengan di tracknya tadi itu yo ancane angel ancane soro tapi engko nang akhir nang endinge iku Masya Allah ganjarannya luar biasa gitu ya.
1: Benar-benar. Dan itu kita berpacu pada wahyu pertama di surat Iqra.
0: Ya.
1: Iqra Mas Fandi yang ngaji, saya yang mentafsiri. Suaranya enak soalnya ini.
0: Yeah, ngaji Mas Fandi.
1: Iqra ayat 1 sampai 5.
0: Monggo.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Nah, di ayat keempat sama kelima alamal bil kolam, Allah itu mendidik manusia dengan pena, dengan tulisan, yang artinya dengan tulisan itu lahirlah sebuah seorang ilmuwan, seorang cendekiawan, seorang terpelajar, karena alamal bil kolam, mengajari dengan pena. Kemudian yang ayat kelima alamal insana malam ya'lam, yakni manusia dididik dengan segala yang tidak diketahui, dengan pelajaran-pembelajaran kehidupan yang mungkin kadang orang itu belajar itu karena dengan keadaan yang tidak enak neng. Kalau kita itu terlalu sering enak, kita itu malah nggak bersyukur, nggak belajar. Tapi kalau kadang masalah itu menjadikan apa ya, menjadikan kita kuat, masalah itu menguji kita di titik itu, kadang kita itu baru menyadari, oh kita itu siapa, kita itu butuh apa. Kalau enggak matur ten Gusti Allah gitu. Jadi kalau bahasanya kiai saya yang di Al Jihad Surabaya, ya imam itu sering ngendikan, ojo senderan atimu, ojo senderan pikiranmu, tapi senderan nang Gusti Allah.
0: Masya Allah. Jadi pepiling ya, pengingat buat kita semuanya ya. Di saat kita ini kayak semacam tergiur oleh nikmatnya dunia, tapi kita harus ingat-ingat tadi itu seperti itu ya. Awak dhewe iki soalnya kakean tuntutan ambek sekitar ya enggak sih? Tuntutan lingkungan sosial segala macam yang pengen kita ini sebagai A I U E O ini tuh ini itu tapi lali iku malu. Gara-gara nak dhewe iku pusing lali akhirnya yo like, iku mau lali nyender ambek Gusti Allah. Padahal segala macam pertolongan ada di Allah tadi. Ngono ya Cak Ning ya. Kita ini semakin seru loh ya perbincangannya ini ya. Monggo yang mau gabungan tak semanggak no bisa di line 546 atau juga bisa gabungan di WA. Monggo katuran. Ayo dicoba lagi. Ini mungkin sambungan ininya sinyalnya nggih ada. Boleh. Halo, Sugeng Enjing.
3: Sugeng Enjing. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, wonten Bang Andi, monggo katuran.
3: Luar biasa. Apa namanya? Pembahasan pagi ini.
0: Iya,
3: Salam buat Yai Imam.
1: Oke, siap.
3: Saya sering datang kalau bulanan itu loh.
1: Oh, zikir rahmatan.
3: Nggih. Iya, ngaji di sana itu Al-Jihad. Jadi gini ya, kalau kita ngomongin masalah Al-Qur'an ya. Barusan saya ini kan menemukan satu link di YouTube juga tentang pembicaraan antara MHN Najib dengan Mbah Suci Tejo. Jadi kalau kita ngomong masalah pengajaran, masalah apa itu memang sudah wis enggak usah diomong, itu memang Qur'an itu tempatnya ya. Tapi ada satu hal yang menarik, seorang Suci Tejo itu kan enggak ngerti arti Qur'an dan sebagainya, tetapi beliau mengakui bahwa dari Qur'an lah dia merasakan bagaimana nilai-nilai seni itu. Bahkan di Qur'an itu dia merasakan bahwa ada nada-nada yang luar biasa. Makanya sampai apa, Cak Nun kan bilang bahwa satu-satunya apa istilahnya ya, bahasanya barangkali urutan kata atau kalimat yang mengandung apa namanya banyak kandungan selain seni dan ajaran sebagainya, hanya Qur'an itu. Itu yang rahasianya luar biasa.
0: Yeah.
3: Selain tentu ada pengajaran di dalamnya ya. Ini menarik kalau ngomong masalah Qur'an, saya punya pengalaman pribadi begini ya. Tanpa bermaksud untuk apa ya. Jujur saya memang tidak, belum termasuk orang yang bisa memahami arti ya. Tetapi paling tidak kalau kita dengerin bacaan Qur'an itu saya simbol lah, bergetar gitu ya. Saya ada pengalaman pribadi yang, dan ini true story. Saya dihadapkan dengan masalah, waktu itu saya pernah perform di salah satu tempat, disanggaplah di bandara gitu ya. Lah kok dilala, saya pulang itu alat saya itu ketinggalan. Alat musik saya ketinggalan. Dan itu memang, ya kalau dikuskan rupiah lumayan gede lah. Lu tak tangis itu Mbak. Jadi, waduh, akhirnya saya balik lagi ke bandara, ternyata tidak ada. Dan lebih ironis lagi, CCTV tidak mengarah ke panggung. Waduh, ini parah. Akhirnya ya sudah, saya pasrah, saya pulang, saya melakukan cuma satu. Melalui satu akhiah saya baca itu, saya niatkan Mbak bertolongan sama Allah ya, melalui fadilah akhiah itu saya baca, saya kuat-kuat ya, entah 10, entah tak niatin, bahkan mungkin tak niatin 40 kali, dan sebagainya, saya niatin, saya kuat saya lah. Boleh percaya atau tidak, dan ini true story. Dapat 10 bacaan, dapat 10 putaran pagi ya. Dalam waktu 2 jam saya ditelepon dari pihak bandara. Alat saya ketemu. Dan ketemunya ini di luar, sudah dibawa penumpang pesawat.
0: Loh.
3: Itu sudah dibawa. Dan kok anehnya dibalik namanya ke security loh. Kan kalau enggak Allah membalik-balikkan hati itu. Sudah dibawa itu.
0: Tapi itu sudah. Tapi ku wis take off ta pesawate ku Bang Andi.
3: Belum take off, belum take off.
0: Oh, kegawa nang bagasi ning ngono
3: ya. Ini dia tuh bawa loko apa iki, ana apa? Kotak apa iki? Dibawa sama dia. Kebetulan tuh flutnya ya enggak, ya enggak mahal lah, paling enggak sekitar 15 juta itu. Dibawa sama dia, flutan kecil. Dikempit gitu kan, budal saya hilang toh. Cok anehnya nih, Allahu Akbar. Sampai saya tuh berbesmili. Dibalena tuh ke security. Alasannya enggak tahu, kok dia punya perasaan kok ada kerentek, ini bukan hak saya itu. Kembalinya saja itu. Itulah sampai sekarang saya pengalaman secara spiritual saya bahwa kalau kita mendalami Al-Qur'an, kalau kita meyakini, kalau kita memasrahkan lah bahasa tepatnya melalui fadilah Qur'an ini, apapun yang kita inginkan insya Allah akan terkabul. Apapun itu. Makanya berangkat dari itu saya menjalani hidup ini enggak pernah takut gitu loh. Tatak aja, entah apapun. Entah masalah pekerjaan, masalah apapun, persaingan kerja dan sebagainya. Karena ada pengalaman itu. Dan itu true story, bayangin ya. Wis digawa penumpang gitu loh kan. Nanti gak usah 100 budal lah. Itu luar biasa. Dan sampai saya berbesmili, saya sambil tak cium ya lah saya itu, oh lah tiba ijik rezeki ku ijik balik. Saya tidak percaya waktu itu kebesaran Allah di situ. Makanya kalau masalah Quran wis tidak terbantahkan selama kita memang benar-benar apa ya, ya memasalahkan tadi itu ya, setiap surat-surat yang ada di Quran ini kan fadilah ya. Artinya kita tidak bisa oh kudu ayo surat iki, enggak juga. Artinya kita mau meyakini apa, misalnya kita percaya, bahkan al-ikhlas pun kalau kita percaya bahwa yakin tentang apapun ya insya Allah akan terwujud. Itu yang barangkali bisa saya sharekan untuk teman-teman perempat. Kenyataan kalau kita menghadapi apapun ya sudahlah balik aja. Makanya kan Kanjeng Nabi kan meninggalkan dua-dua saja kan. Suatu saat kalau saya sudah enggak ada, saya sudah meninggalkan dua, Quran dan hadis, itu aja lah. Dua itu aja senjatanya. Insya Allah kita akan apa berhasil dan sukses di setiap profesi kita masing-masing.
0: Ya.
3: Itu aja. Baik, salam untuk teman-teman di Al Jihad.
0: Ya.
3: Yai Imam. Siap. Insya Allah nanti kapan ada aku lagi ya, lupa tanggalnya ya.
2: Insya Allah pada datang Sabtu akhir itu Pak.
3: Iya iya. 18. Ada akhir bulan memang.
1: Di tanggal berapa?
2: 31.
0: Oh, 31.
1: 31 Oktober.
0: Akhir bulan akhir Bang Andi.
3: Iya kan, kan beliau kan tanggal 12 umroh ya.
1: Nggih, leres. 12 November nggih.
3: Heeh, umroh 12 November. Yeah. Oke, okay, terima kasih, sukses selalu.
0: Ya,
3: semoga apa yang kita bahaskan ini bisa menjadi apa sangu kita lah ya. Bagaimanapun kita butuh Al-Quran, kita butuh gitu.
0: Ya, baik.
3: Thank you.
0: Yes, sami-sami. Waalaikumsalam Bang Andi, Masya Allah ya. Iki sing jenenge cerita-cerita true story ya. Dengan bantuan Al-Waqiyah tadi ya. Masya Allah. Ini betul-betul nyata dialami oleh Bang Andi. Seorang musisi. Lebih tepatnya ini yang apa namanya, saksofon. Ya sembarang kalir sini Bang Andi ku ya. Saksofon iso, piano iso, organ iso, pokoknya nyanyi iso ngono ya kan. Delalanya juga ya ini ya, apa gabung tadi itu ya, pengajian ya. Lo BBE yang gue ketemu ambek ning dia ngono ya kan. Sampai apalah ambek Pak Yai ini. Oh ya Allah, Masya Allah Bang Andi iki ya, di sela-sela kesibukannya ya, sebagai seorang musisi ya, menyempatkan lo ini. Berarti nang pakis ya Bang Andi ini ya. Gimana?
2: Untuk pengajiannya itu di Jemur Sari.
1: Di Jemur Sari.
0: Oh no, di Jemur Sari. Baik. Ini seminggu sekali ya ini.
1: Sebulan sekali.
0: Tiap hari apa berarti?
1: Sabtu akhir.
0: Oh baik. Mulai jam berapa biasanya?
2: Biasanya habis isya sampai jam 10.
0: Oh, ba'da isya, Masya Allah Bang Andi ya. Tak kusangka tak kuduga ya. Mudah-mudahan ini tetap langgeng awet nang kono ya Bang Andi ya, diajak teman-temannya seperti itu ya kan.
1: Sampai hafal kiai saya mau umroh loh.
0: Oh, temenan memang gak no iku lo ya kan.
1: Kemarin juga perasaan maternya enggak ke publik gitu loh. Ke saya kan mater, soalnya kemarin bulan Juli sampai Agustus umroh sama saya beliau. Terus kemarin mater aku November berangkat lagi nduk. Terus tadi kok ada omongan sambung, kita kaget juga.
0: Nah itu dia ya, berarti bisa jadi Bang Adi ini juga ya deket lah ya. Berarti ini menandakan nek Pak Yai ini iki yo sak kabehane warga iki yo orang ini yo baik ya toh, blater lak ngoten ta, luar biasa. Baik, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya yang Ning Tia dan juga Cak Afandi, kita jeda dulu. Kita akan nanti sambung lagi pastinya, tetap nang kene yo derek nang dialog bareng kanca-kanca teko Fos Jatim.

0: Okay, awak dhewe jono nang dialog mbare kanca-kanca naungan toko Fos Jatim ya Cak Ning. Dan di kesempatan pagi hari ini lebih tepatnya bersama dengan teman-teman dari PPPA Darul Quran Jawa Timur, nggih. Mazilatu Taliban mengalqurankan masyarakat, memasyarakatkan Al-Qur'an seperti itu ya. Tadinya awak dhewe iki Cak Ning masih nang tengah-tengah kesibukan aktivitas awak dhewe, ojo sampai lali ngaji nih ngene ya. Lebih-lebih meluangkan waktu koyo Bang Andi kemalo ya to. Stati musisi kondang Surabaya lho. Tapi masih menyempatkan waktu untuk hadir di kajian tiap Sabtu akhir bulan. Tadi ini setiap hari Sabtu di pekan terakhir ya, pekan terakhir di tiap bulannya seperti itu. Ba'da Isak sampai selesai, luar biasa. Di kawasan Jemur Sari, lebih tepatnya mana jalannya?
1: Di Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya. Oh,
0: Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya, Jalan Jemur Sari seperti itu ya. Jadi kalau seandainya nanti yang mungkin belum kulino ke sana tiba-tiba datang boleh ya. Monggo-monggo aja ya, monggo. Nah, ini ngaji bareng. Terus biasanya apa yang kalau pemula datang bawa Al-Qur'an aja?
2: Boten nggih hadir mawon.
0: Oh, hadir saja. Baik.
2: Terbuka untuk umum.
0: Terbuka untuk umum. Baik, alhamdulillah. Wis pokoke datang saja dalam kondisi yang bersih suci ya, berwudu begitu ya, atau di sana pun juga enggak apa-apa. Nah, ini kita bisa kajian bareng ya Cak Ning ya. Sing biasanya mungkin satu malam minggu kan melaku-melaku. Malam mingguan ngene ya Ning Diah ya. Nah, saiki diisi dengan kajian, dengan mengaji, luar biasa. Iku mau salah satu dari tadi itu ya, Cak Afandi, tujuan dari memasyarakatkan Al-Qur'an iku mang ya, dengan kajian nih tadi itu. Baik, luar biasa. Kemudian juga bagaimana upaya dari teman-teman PPPA Darul Qur'an sendiri ini untuk menjangkau warga daerah pelosok Ning, atau kelompok masyarakat yang masih rentan memiliki keterbatasan akses belajar Al-Qur'an. Apakah teman-teman PPPA ini sudah menjangkau ke sana atau

0: asi ini dalam artian masih di program nol lah gitu.
1: Jadi kita itu sebenarnya nggak hanya di kota saja Neng, jadi izin kita itu juga ada Kampung Quran di Bromo. Sama di Kampung Quran Sipelo di Malang Selatan. Jadi dari Dampit itu naik di daerah Puji Harjo, yang di situ itu mayoritas Nasrani sama Kristen.
0: Oh Neng. Malahan.
1: Kalau orang mengenal Malang dengan keindahannya, Bromo dengan gunungnya, dengan keajaiban-keajaibannya, tapi kita di sana itu ada Kampung Quran nih.
0: Ada Kampung Qurannya.
1: Itu kampung yang kawasan yang kita bentuk untuk mengenalkan Al-Qur'an. Nah, uniknya yang di Malang Selatan ini di Puji Harjo itu dulu Islam itu 10% ke 35% per hari ini Neng. Jadi letak dari masjid dan musola kita itu depannya gereja, kanan kiri belakang kandang babi. Jadi untuk perjalanan mengaji ke sana itu ekstrim Neng. Sangat ekstrim, melewati dan kena tai babi pun sering teman-teman itu. Dan aksesnya memang sangat jauh dari Malang. Kemarin kita sempat menggandeng teman-teman Mandiri Amali Insani, teman-teman MAI, untuk melakukan layanan kesehatan keliling gratis di sana. Kita bawa akses jalurnya itu lebih parah.
2: Naik turun.
1: Pujon itu kan Pujon itu udah ekstrim, itu ada yang lebih ekstrim Neng. Nah, jaraknya itu ternyata waktu kita wawancarai selama di sana, waktu mengadakan layanan kesehatan gratis untuk lansia dan kids, kita itu mewawancarai satu kakek-kakek yang kurang lebih usianya 98 tahun. Terus saya tanya pengalaman gimana adanya program layanan kesehatan ini Pak. Beliau itu matur gini, waduh aku itu seumur hidup itu ya baru kali ini minum obat sama kena jarum suntik gitu. Lah wedale mbahe sakit niki kayak nopo pripun, ya nuk ngarep omah ono apa banyu degan es kelopo sama ada ikan tuna di pinggir laut yang dekat dengan rumahnya. Jadi makanan di sana itu natural banget. Nggak ada seblak, nggak ada apa tahu kocek gitu kan, atau makanan-makanan yang bagi kita Gen Z itu harus selalu ada di sekeliling kita. Tapi ternyata di sana emang jaraknya warga ke puskesmas itu 2 jam lebih Neng. Jadi kakek-kakek ini ya baru dapat kena suntikan itu ya baru kemarin waktu kita adakan LKK gratis itu, layanan kesehatan gratis itu.
2: Jadi ya untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh itu kan kami ada program Kampung Quran itu. Jadi kami sekali membangun sebuah padepokan atau gazebo gitu kan. Nah itu memang khusus untuk pembelajaran Al-Quran, di samping membangun kami juga memberikan asatid di sana, menugaskan
1: dai untuk turun di sana. Nah, kayak di Bromo itu juga Islamnya minoritas nih. Banyak suku Tenggernya, kemudian ya Islam di sana tidak semudah itu. Dan kita menempatkan dai di sana yang hampir 15 tahun sudah mukim di lereng Bromo. Itu dailinya ya mengajar Al-Qur'an, Iqra, dan kalau sering kita melihat itu ibu-ibu tuh ngantar anak ngajinya itu kan berbusana muslim ya. Di sana itu banyak ibu-ibu ya you can see pakaiannya itu terbuka kemudian dan itu menjadi etnis yang luar biasa bagi kita untuk melihat oh Al-Qur'an dikenalkan di Kampung Quran dari tanjakan-tanjakan mereka ngaji itu harus naik turun Bromo gitu kan, tapi mereka ngaji ya karena mereka seneng gitu.
0: Iya, dari hati ya Ningkia. Baik, karena ini sudah juga mepet waktunya. Untuk pesan terakhirnya monggo Ningkia dan juga Cak Fandi boleh.
1: Monggo Mas Fandi dulu, nanti saya tutup.
2: Mungkin pesan dari saya dimanapun kamu berada, tetaplah jadikan Al-Quran sebagai pedomannya.
1: Kalau dari saya ya sesuai dengan yang dititahkan sama kiai saya tadi ya Imam, hidup kita itu berat tanpa Google. Google Maps. Nah, Google Maps itu bukan yang buatan manusia, tapi Google Maps-nya Gusti Allah itu Al-Qur'an.
0: Ya.
1: Jadi sekali kita lepas dari Al-Qur'an, kita udah lepas dari dunia dan akhirat gitu. Jadi pedoman kita, langkah kita, ojo galau awakmu duwe Gusti Allah, ojo galau selama Al-Qur'an itu menjadi buku kita.
0: Pegangan kita, pedoman kita. Okay. Baik, masya Allah. Iku mah ya Cak Ning ya, gawe perbincangannya wak dewe isu iki barek konco-konco toko PPPA Darul Quran Jawa Timur, ada Ning Dia dan juga ada Cak Afandi. Semoga harapannya bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentunya kita juga terus ya tanpa henti ya, luangkan waktu sehari gak ketang atau gak kurang lebih ya selembar deh, kalau kita mungkin sibuk-sibuknya gitu ya, kalau kita luwung pas pray, nah baru kita tambah lagi ngene ya. Apalagi kalau mau challenging diri sendiri bisa target ya. Hari ini 5 lembar, lusa atau meni 10 lembar, ngono ya Caning ya, seperti itu, luar biasa. Baik, bari iki bakal ono ning Probandari sing ancani sampean kabeh mlaju nang Tanjung Perak siang. Aku ning Ayu Arta pamit dhisik ya, tak tutup notisik gawe kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah gabungan dengan saya ke jam 5 subuh mang ya Cak Ning ya, sampai merapat nang jam 10 isu iki. Tak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Kaning waro-waro jam 10 isuk lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku Ning Purbandari. Cak Ning Pemkot Surabaya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nyatakno pertumbuhan positif investasi nang semester 1 2016 nilaine gede 13 triliun rupiah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyampekno capaian iki nunjukno aktivitas investasi nang Surabaya bergerak positif. Realisasi iki Cak Ning diperoleh teko penanaman modal asing lan dalam negeri.

Nyandak kabar liane ya Cak Ning, pemerintah Kabupaten Kediri dorong percepatan aktivasi identitas kependudukan digital utawa IKD gawe dukung digitalisasi data perlindungan sosial sing tujuane kanggo penyaluran bansos luweh tepat sasaran. PLT Kepala Dinas Kependudukan lan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Wirawan nyatakno, pihake ngoptimalno 28 titik pelayanan administrasi kependudukan sekaligus jemput bola nang wilayah pedesaan. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 10 isu iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11 awan.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing nglewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

0: senenge hatiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Ah, gak jaminan sih san. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengko duit iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu.
1: Waduh, Ning, heh, apa? Kok sawangane seneng temen ngono rek. Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
0: Aku kate nang mall. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate belanja-belanja.
1: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
0: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
1: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
0: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
1: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
0: Iya wis, suwon yo Ning. Saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel, karo mripat garing, ambek ngarai sirang ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi, ambek penglihatan soyo kabur.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Saning waro-waro jam 11 awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku Ning Purbandari. Saning pemerintah Kabupaten Lamongan wis nuntasno perbaikan 45 ruas dalan sepanjang 33.000 meter melalui program Jalan Mantap lan Alus Lamongan utawa Jamula. Bupati Lamongan Yuhrorur Effendi nyatakno perbaikan dalan iki diprioritasno sesuai barek program nasional pemerintah pusat sing dileksanakno nang sejumlah wilayah ing antarane nang wilayah Kedung Pring, Kedung Banjar lan Kedung Dadi.

Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, Pemkot Surabaya memperkuat upaya kanggo pencegahan campak melalui penerbitan surat edaran terkait penguatan edukasi masyarakat lan kewaspadaan terhadap penularan campak sekaligus menekan potensi kejadian luar biasa utawa KLB. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Surabaya Billy Daniel Mesaks nyatakno, kebijakan iki tujuane kanggo ngekei edukasi nanggone masyarakat, deteksi sejak dini lan penguatan cakupan imunisasi campak rubella utamane nang anak-anak usia balita. Cak Ning, iku mau yorek woro-woro jam 11 awan iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Cak Ning, sugeng siang panggih malih kali kula ning Purbandari ngaten nggih Cak Ning. Lumantar Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Nah Cak Ning tenggene adicara Dialog Sinau Basa Jawa sesarengan kalian kula Purbandari menika sampun rawuh narasumber kita wonten Pak Nanang Pur Wono mengatakan nggih saking Surabaya mangke ugi wonten baipun Pak Salman ngaten nggih namung menika wau tasih dipun cobi ngaten nggih Cak Ning mugi-mugi segera tersambung Cak Ning ingkang cumandhakipun wonten Jakarta ngaten nggih Cak Ning nggih topik kita dinten menika tentang memaknai bulan bahasa. Nah niki Cak Ning enek apa nang nggone bulan bahasa tahun niki. Nah mangke kita ulik mengatakan nggih Cak Ning nggih niki sesarengan kalian Pak Nanang Rumien ingkang sampun rawuh tengene studio ni Pro 4 RRI Surabaya. Sugeng siang Pak Nanang.
4: Sugeng siang Ning Pun.
3: Alhamdulillah. Terus pundi Pak Wartosipun?
4: Alhamdulillah saya kemawon.
3: Alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi di tengah kesibukan. Nah, napa malih sudah napa sudah lahir beberapa karya-karya Cak Nanang nggih dari penulisan-penulisan beberapa tahun yang lalu sampai sekarang sampai nanti akan di perhelatan Bulan Bahasa maka tenge Cak
4: bahasa,
3: Nanang.
4: Nggih.
3: Monggo Cak Nanang, napa ingkang sampun dipun rencanakaken?
4: Alhamdulillah. Para pendengar jadi kita menika pancen sengaja untuk mengulik untuk memaknai apa bulan Oktober yang disebut dengan bulan bahasa. Nah bulan bahasa ini awak dhewe kabeh ngadakne satu lomba ning lomba iku lomba nulis aksara Jawa lan sing gak ketinggalan ya awak dhewe gawe buku-buku sing ana kaitane karo basa Indonesia, basa Jawa lan basa liyane. Dadi awak dhewe mencoba untuk ngangkat apa iku sejatine aksara Jawa karo basa Jawa termasuk basa liyane ya. Jadi iki pas nemen karo bulan sing saiki awak dhewe mengerti yaiku bulan bahasa. Jadi bahasa iki enggak luput karo aksara. Dadi awak dhewe nyoba untuk menggarisbawahi menegaskan antarane aksara karo basa. Jadi nek awak dhewe iki paham aksara, engko hasilé ning gone basa iki iso dadi basa sing apik lan bener. Apik secara linguistik, duwe unggah-ungguh, apike ya apa, ngomong karo sapa, genahé kudu ya apa, terus bener ya iku bener secara gramatikal tata bahasa. Dadi bahasane awak dhewe iki lek ngomong mbok iku basa daerah apa basa persatuan iku ya ngerti unggah-ungguh dari secara sosial karo sapa awak dhewe ngomong kudu ya apa bahasane pilihan katane termasuk kalimat utawa tata bahasane ya bener enggak kewalak-walik iku makna penting ya apa awak dhewe mengerti bulan bahasa lumantar beberapa karya ning karya penulisan buku utawa karya aktivitas budaya liyane gitu.
3: Nggih, dadosipun memang sampun kathah ingkang dipun siapaken ngonten nggih Cak Nana nggih. Intine kanggo nggugah para pemuda niki supados napa nggih balik melek maneh ngoten nggih.
4: Bener, bener.
3: Ben ora apa yo. Munggo no wong nyolot ngono ben ora langsung keblanjur ngoten nggih. Niki cobi niki kita hubungi niki wonten sahabat kita nggih.
4: Oh nggih.
3: Cak Salman nggih.
4: Nggih, Cak Salman.
3: Kita hubungi
4: di
3: dulu.
4: Jakarta.
3: Nggih, menika cuma ndok teng Jakarta nggih. Seorang jurnalis dari Musi ID ngoten nggih Jakarta nggih.
4: Nggih.
3: Nggih. Sekedap. Assalamualaikum, Mas Salman.
5: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillahirabbil alamin sudah tersambung. Nggih. Ngapunten mengganggu kesibukanipun, nggih. Sama saya Ning Pur, Cak Salman.
5: Iya. Halo, Mbak Ning.
3: Iya, Mbak Pur, boleh. Kok kayaknya ini sinyalnya sulit ya, Mas Salman? Halo? Loh, gak denger lagi. Halo, Mas Salman. Ya, tadi sudah bisa. Sekarang kok gak bisa ya? Halo, Mas Salman. Halo, putus-putus, Mas Salman.
5: Halo.
3: Ya, alhamdulillah. Tetap di situ aja. Jangan berpindah-pindah.
5: Ya, Mbak.
3: Oke, ya, dengan saya Mbak Pur ya. Dengan saya Mbak Pur.
5: Ya, Mbak Pur.
3: Baik, Mas Salman. Mumpung ini bisa bergabung dan bisa celing gitu ya, Pak Nanang.
4: Iya.
3: Ya, monggo, Mas Salman. Apa yang Mas Salman akan utarakan tentang persiapan kita, Pak Nanang sama teman-teman di Surabaya juga ini dalam memaknai bulan bahasa. Monggo, Mas Salman.
5: Oke Mbak, terima kasih Mbak Ning Pur. Salam hormat juga untuk Pak Nanang dan sedulur semuanya.
4: Halo,
5: pendengar
4: ya.
5: RRI Surabaya. Ya, oke, ya. Izin perkenalan dulu apa langsung saja kita
3: boleh dikenalkan dulu
5: bulan bahasa. Oke.
3: Dikenalkan dulu
5: perkenalan
3: boleh.
5: Saya Salman Aditya Salman dari Musi ID Jakarta. Kami bergerak di bidang museum dan pelestarian warisan budaya mulai dari riset sampai pengemasan untuk publiknya. Oke, kami juga sangat senang untuk bisa bergandengan dengan Puri Aksara Raja Patmi dalam buku aksara ini. Oke.
3: Iya.
5: Oke, langsung bulan bahasa ya untuk mengenai bulan bahasa karena karena bahasa ini dan aksara sering tertukar ya, Mbak ya.
3: Iya,
5: di mana
3: betul.
5: Bulan bahasa ini terlebih lagi bulan ini Oktober kita akan mengingatkan pada Sumpah Pemuda yang mana bahasa ini menjadi satu persatuan gitu. Tapi di rumah-rumah kita bahasa daerah ini makin jarang dipakai dan aksara daerahnya jauh lebih jarang lagi gitu, Mbak.
3: Heeh.
5: Kedua, buku ini juga lahir di September 2026 yang mana bersamaan dengan Hari Aksara Internasional yaitu pada tanggal 8 September. Hari itu sebenarnya tentang kemampuan baca tulis secara umum ya, tapi penulis di sini memaknanya sebagai momentum kalau bangsa lain bangga bisa membaca aksara tradisionalnya, kenapa kita tidak bisa gitu loh Mbak.
3: Kayak orang Jepang gitu ya contohnya ya. Ya.
5: Gitu seperti itu.
3: Lanjut Cak Salman.
5: Oke, jadi bahasa itu sistem bunyi atau ujaran, Mbak. Aksara itu sistem tanda visual untuk merekam bunyi itu. Nah, kalau buku ini itu merujuk pada pemikiran Ferdinand de Saussure, Mbak, yang mana membedakan keduanya dengan tegas, seperti itu. Jadi penulis di sini juga memberi perumpamaan yang enak diingat, kayak jiwa dan raga berkaitan erat, tetapi tidak sama, seperti itu.
3: Nah, Cak Salman, kemudian bagaimana sih ya Muse ID ini memandang aksara sebagai kekayaan budaya Nusantara, Mas Salman? Halo? Halo? Putus lagi. Halo, Mas Salman? Halo, Mas Salman? Putus-putus ya Pak Nanang. Ya, monggo Pak Nanang dipun lanjutaken. Dados kados pundi kalau Pak Nanang lewat Puri Aksara, kemudian Puri Aksara Raja Patmi yang di Surabaya ini kemudian bisa mencetuskan ide-ide seperti itu Pak Nanang.
4: Betul. Jadi sesungguhnya kan aksara dengan bahasa ini dua objek yang berbeda. Tetapi kan kita ini tidak pernah ditegaskan untuk tahu.
5: Halo.
3: Ya, halo.
4: Nah, ini Mas Salman silakan.
3: Iya, Mas Salman, monggo. Ya, jadi bagaimana Musya ID ini memaknai aksara, memandang aksara ini sebagai kekayaan budaya Nusantara, Mas Salman?
5: Oke, jadi sebagai warisan budaya tak benda juga, yang mana nilainya mungkin bisa setara dengan candi dan artefak yang ada ya. Jadi bedanya candi ini bisa kita lihat, sedangkan aksara hanya hidup kalau ada yang membaca dan memaknainya gitu.
3: Betul,
5: Mbak. Jadi buku ini menyebut aksara sebagai kunci memahami bahasa leluhur. Contohnya dari prasasti, kita tahu bahwa leluhur menulis dalam bahasa Jawa kuno seperti itu.
3: Pada zaman dulu, baik. Jadi bisa juga dijadikan sebagai apa? Estafet ilmu gitu ya Pak Nanang juga ya.
5: Iya. Yeah.
3: Jadi mudah-mudahan para muda kita arek nom-nom saiki iki gak terlena dengan bahasa-bahasa sekarang atau penulisan-penulisan dengan bahwa zaman dulu ku ono lho tulisan sing kayak gitu. Nenek moyang kita yang punya ya, gitu ya Mas Salman ya. Iya, baik Mas Salman kayaknya sibuk juga ini. Oh iya. Ya, sambil di lapangan mungkin ya Mas Salman ya. Baik, ini mohon izin Mas Salman, kita turun dulu ya Mas Salman ya. Ya, saya tutup dulu. Nanti di menit 40, Mas Salman saya hubungi lagi ya.
5: Oke,
3: terima kasih. Ini soalnya waktunya adzan duhur untuk Surabaya dan sekitarnya. Nanti saya lanjutkan ngobrol dulu dengan Pak Nanang. Nanti menit 40, Mas Salman saya hubungi lagi. Baik, terima kasih.
5: Baik.
3: Ya. Baik, Cak Ning, adicara dialog sinau basa Jawa nggih kita sikek sak wetawis ingkang topikipun memaknai bulan bahasa. Sak menika sampun jam 11 langkung 16 menit. Wancinipun kumandang adzan duhur kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

0: Gesane ngutamine kangge sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang kaya gati ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat duhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, monggo kita lajengaken gecakne tasik teng adicara sinau basa Jawa teng Tanjung Perak siang dinten menika Cak Ning sesarengan kalian Cak Nanang Purwono, ugi lewat telepon nggih wonten Cak Salman Aditya, jurnalis Musye ID Jakarta. Nggih, monggo kita lajengaken Cak Nanang. Nggih. Dados napa mawon ingkang sampun dipun siapaken Cak Nanang kangge memaknai bulan bahasa besok.
1: Dados dalam memperingati bulan bahasa, kita Puri Aksara Raja Pante menerbitkan bersama Musye ID yaitu dua seri buku ning. Jadi pertama, seri pertama sing judule Aksara Bukan Bahasa. Apalagi bagian dari bahasa, itu seri yang pertama. Intinya menegaskan dua objek yang berbeda berdasarkan ahli linguistik, ya, jadi Ferdinand de Saussure itu menegaskan bahwa dua objek ini berbeda. Jadi berbeda keilmuan, berbeda sampai hasil-hasilnya. Kemudian sing kaping pindo, buku kedua, seri kedua iki judule Paham Aksara Bijak Berbahasa. Nah, artinya bijak ini awak dhewe dituntun untuk mengertani secara sosial atau sosiolinguistik. Iki unggah-ungguh ning. Ngajarnya unggah-ungguh. Karo sapa awak dhewe ngomong, kutu basa, kutu ya apa. Jadi iku bijak berbahasa. Jadi baik dalam berbahasa maupun benar. Dalam berbahasa benar iki tata apa ya?
0: Tata krama,
1: tata bahasane bener, enggak diwolak-walik. Paribasane awak dhewe nyusun kalimat iku ana struktur SPOK, subjek predikat objek keterangan, enggak diwalik-walik. Jadi awak dhewe sok ngerti. Mula teko dasar loro buku iki, awak dhewe duwe keinginan ning marga aksara iki dadi tuntunan pelafalane ya apa, fonetike ya apa. Jadi iku kita menginisiasi pembuatan kamus. Jadi kamus ini menegaskan ya apa unene basa iki mau. Mergo teko struktur aksara, baik iku aksara Jawa maupun aksara liyane, iki menyertai bagaimana sebuah kata diucapkan. Pengucapan iki mengandung arti. Beda pengucapan, beda arti. Jadi awak dhewe lek gak iso bedakne antarane swara iki ambek iki, yo beda artine. Mula iku teko aksara, mbo iku aksara Jawa, mbo iku aksara liyane utawa aksara Dewanagari India, awak dhewe iso mangerteni pengucapan iki mau ya apa, basane ya apa. Lek awak dhewe muni atau ngomong gak iso bedani swara, ya iki beda beda arti.
0: Sing bener piye iki bedane artine neng kono nggih. Contone nggih, niki conto elek-elekan misale nggih. Nek muni wedi, nah, nek wong jaman biyen kan wedi ku artine takut.
1: Takut.
0: Nek basa Jawa. Nah. Tapi kalau akeh nang Surabaya aku wedi. Nah, padahal wedi kuwi pasir.
1: Bener.
0: Kadang-kadang pelafalan utawa pengucapan niku sing rodok beda-beda ngoten nggih.
1: Betul.
0: Pak Nanang, apa meneh ngono kuwi? Mari ngono terus dadi salah kaprah.
1: Salah kaprah.
0: Pengucapan sing kudune padha, oke lah, padha. Do ya. Nah, Surabaya iki dikebahu ya kadang-kadang. Do kabeh. Dadi ya dadi. Dirukunke. Kabeh direncanakno. Lah,
1: itu akibat pengucapan ya. Pengucapan sing kita tidak bisa membedakan antara di ambek di.
0: Nah,
1: iku termasuk
0: iku asale nek dirunut balik mengguri, ya asale teko ana caraka niku wae
1: ra gitu. Bener, bener.
0: Nah, neng kono soale ana do, ana do. Niku.
1: Jadi ngertane pengucapan saka penulisan aksara itu sok bedakne. Suara iki unene ya apa, artine apa. Lah gak iso bedakne ya akhire kok bingung. Awak dhewe.
0: Nek menawi nurut pengamatanipun Cak Nanang dos pundi niki tentang pengucapan utawa lisan niku wau untuk perkembangan adik-adik sekarang Cak Nanang.
1: Nah iki
0: Cak Nanang yang sering bersentuhan dengan komunitas-komunitas arek nom-nom ya.
1: Nom-nom iki kudu sedak dini.
0: Nah,
1: kita mengenalkan. lek sampai kelewatan yo gak iso bedakne mana nih saiki awak dhewe bedakne antara di ambek di iki wis angel karena wis ngrembaka kita gak mengenal di tapi di kabeh di wabe jadi termasuk to ambek to
0: nah
1: nang Bali sik gawe antara
0: kuto ambek kuto
1: nah, putu ambek putu bagaimana
0: putu nek nang Jawa nggih nah. Putu iku jajan
1: jajan
0: tapi nek putu iku cucu
1: cucu
0: nah
1: batuk karo batuk beda mana
0: beda meli
1: iki iki mongko durung sampai kebat kliwat
0: nah
1: artinya arek nong-nongan saiki ya kita lah mulai mengawali kembali supaya gak sampai derail derail itu saiki paribasane rel nyimpang 5 derajat lek dijarne terus sampai
0: ndene
1: saya ado iki
0: salah kaprah saya ilang
1: nah iki kita masuki dengan apa ya upaya-upaya mengenalkan aksara
0: artinya bulan bahasa untuk tahun ini memang benar-benar untuk mengembalikan lagi ya.
1: Benar, benar.
0: Sesuatu sing kirane rada ado nyimpang yo ayo
1: ya,
0: segera dilurusno.
1: Lurusno saiki.
0: Sing rada-rada kebat kliwat apa meneh wis jamur yo nggar titik lewat apa.
1: Kudu
0: dielingno. Dadi awak dhewe memang yo arek nom-nom ki kadang nek gak awak dhewe sing ngelokno sapa maneh.
1: Sapa maneh.
0: Mungkin ada ada juga mungkin Cak Nanang ya mungkin Cak Nanang juga sudah memikirkan ya apa carane iki iso balekno artine balekno kebiasaan-kebiasaan para muda iki yo ayo gawe basa Jawa
1: ngono. Bener, bener.
0: Rata-rata sakniki kan basane wis basa-basa ala-ala digital ngono kuwi. Sing apa?
1: Sing instan lah, instan
0: lihat. Nggih. Niki cobi kita hubungi malih nggih, Mas Salman nggih. Nggih, niki Mas Salman. Mungkin-mungkin segera mengangkat soalnya Mas Salman tadi kayaknya juga sudah siap nggih. Halo, Mas.
2: Halo.
0: Iya, alhamdulillah. Ya, Mas Alman, ini untuk pengamatannya Mas Alman sekarang kita lanjutkan ya obrolan kita. Jadi memang benar sekarang ini kalangan-kalangan para muda sekarang itu kan kadang-kadang nek ngucapno basa Jawa itu sering-sering apa? Belum bener gitu ya. Tapi sebelum bener iku mau wis kadung membahana ngono
1: wis menyebar viral
0: kondang, terus menyebar viral, gitu lho contohnya kayak sapaan-sapaan yang diplesetan-plesetan kayak gitu kayak di Surabaya niki misalnya Cak Salman di Surabaya aku ngomong wedi sama wedi itu rata-rata aku sakjane aku nang gak wani nang kono soalnya aku wedi padahal wedi itu pasir nah nek munine aku gak wani nang kono tapi aku wedi itu bener-bener takut. Memang bener takut gitu lho.
2: Oh,
0: ya, kalau di Jakarta okay. Ini gimana Mas Salman? Apa yang bisa diamati Mas Salman tentang para muda kita yang berada di jantung kota, jantung ibu kota sana? Apa ya ono basa-basa sing rada mleset-mleset ngene iku Cak Salman?
2: Oke. Okay. Yeah. Kalau di Jakarta sendiri mungkin anak-anak lebih suka berbahasa Indonesia ya tentunya. Jadi,
0: terus bahasa, tapi ada bahasa-bahasa Gensi, iya.
2: Iya, ada tuh Mas. Jadi kayak kemana gitu juga beda dari kayak kita ngomong kemana gitu itu berbeda lagi gitu kayak mau ngajak nongkrong bahasanya beda lagi Mbak gitu.
0: Apa?
2: Istilahnya bisa sokin gitu.
0: Oh gitu. Padahal mau ngajak nongkrong langsung sokin gitu ya. Sing gak ngerti ya tambah gak ngerti sokin niku opo.
2: Yeah.
0: Oh bae sokin niku singkatan teko solikin ngono ya. Oke, jadi ini tadi sudah diutarakan oleh Pak Nanang bahwa Cak Salman bulan dengan bulan bahasa sekarang ini coba kita maknai bahwa nek ono sesuatu sing agaknya lebih menjauh malah soyo-soyo menjauh dari relnya, ayo kita tarik kembali gitu ya. Gimana ini menurut kalau menurut Cak Salman?
2: Menurut saya ya Mbak ya. Jadi nih mungkin bagaimana aksara ini bisa penting lagi bagi kita ya Mbak ya. Jadi mungkin menurut saya ada 3 alasannya Mbak. Pertama kalau dari saya sendiri aksara ini bisa menjadi sumber primer Mbak. Mungkin kan dari prasasti, naskah dan juga inskripsi yang ditulis dalam aksara ini.
0: Yang ditemukan
2: yang
0: ya Cak ya.
2: Iya.
0: Yang ditemukan.
2: Kedua ini bisa menjadi identitas kita, Mbak, gitu. Jadi agar tidak terputus dari peradaban leluhur. Dan yang ketiga, ini bisa menjadi edukasi, yaitu saya juga percaya ya, Mbak, ya, bahwa aksara ini harus terasa dekat, dan juga aksara ini adalah pintu yang menarik bagi anak-anak muda, gitu.
0: Iya, jadi terutama memang bidikan kita adalah anak-anak muda ya, Cak Salman,
2: iya,
0: ya.
2: Iya.
0: Iya, soalnya yang kita lihat karena apa nantinya estafet budaya ini kita bakal menurunkan ke penjenengan-penjenengan ini, Cak Salman, anak-anak muda gitu loh. Gimana Pak Nanang ini? Gimana
1: ya,
0: Pak Nanang?
1: Betul. Jadi anak muda ini akan terus bergerak ke depan, dan ke depan itu menjadi warna kita, warna bangsa ini. Kalau kemudian yang muda tidak kita luruskan, maka ya warna kita ini ke depan ya ya suram, ya salah lah. Tanda kutip salah gitu ya. Jadi ada sesuatu yang salah tetapi dianggap benar. Ini kan akhirnya berbalik. Kewalik.
0: Dan
1: jadi,
0: itu dibenarkan oleh khalayak gitu ya, susahnya di situ.
1: Terus dipahami sebagai pembenaran. Kan eman. Kalau sesuatu yang salah tapi dianggap benar di kemudian hari, ya berarti sekarang ada sesuatu yang salah. Maka dari itu awak dewe sekarang mencoba untuk meluruskan, membengkokkan kembali ke jalur yang benar. Nah, dasarnya adalah aksara sebagai panduan bagaimana sebuah bunyi itu diproduksi. Karena bunyi itu mengandung arti, yang arti itu bisa berbeda-beda karena bunyinya. Contoh misalkan
0: pemahamannya ya.
1: Betul, contoh karena kita ini gak ngerti apa bedanya suara S dengan shu. Ini yang paling gampang ya. Jadi bagi mereka yang mengerti induk aksaranya dari aksara awal gitu ya. Jadi kawi, kawi dari Palawa, sekarang kita kenal dengan aksara Jawa. Surabaya itu artinya berani menghadapi bahaya. Ketika suara itu S-nya biasa Surabaya, itu artinya buaya minum air keras. Ini kan bertolak belakang. Kalau pemaknaan ini bertolak belakang, maka juga kita tahu bahwa nama itu mengandung doa. Jadi nama kalau kita salah, mungkin kita gak bisa membedakan seperti di sama di tadi. Bagi mereka yang mengerti bahasa Sanskerta, maka ya dia bisa ketawa melihat nama kita Surabaya. Tapi karena beliau ini minoritas, gak mungkin ketawa. Tetapi ketika beliau ini yang mengerti ya,
0: mengupas,
1: kenal dengan kita yang mengetahui Sanskerta, ya bisa ketawa. Ternyata Surabaya itu bahasamu itu artinya jelek. Jadi buaya yang minum air keras. Beda dengan Surabaya, itu adalah prajurit atau orang yang berani menghadapi bahaya atau tantangan itu nih.
0: Iya. Nah, jadi seperti ini memang yang harus kita luruskan,
1: benar,
0: Pak Nanang. Artinya pemahaman-pemahaman itu memang harus segera dikabarkan,
1: dikabarkan
0: dan diinformasikan.
1: Benar,
0: soalnya enggak dikandani yo orang ngerti.
1: Gak ngerti.
0: Gitu. Baik, kembali ke Cak Salman ya. Halo Cak Salman, masih di ujung telepon ya.
2: Masih
0: iya, oke. Okay. Kemudian ini pertanyaan terakhir untuk Cak Salman ini. Nah, bagaimana sih sebenarnya aksara ini harus juga berkiprah ya di rumah kita sendiri. Jadi aksara ini menjadi aksara Nusantara begitu ya. Kalau kita di sini di Surabaya ada Jawa ya, kemudian Bali, Sunda, Batak, Lontara, Sasak dan lain-lainnya. Ini bagaimana ini? Aksara ini berkiprah di rumahnya sendiri menurut Cak Salman?
2: Oke, Mbak Ningpur. Jadi menurutku ada peribahasa ya, Mbak ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, Mbak.
0: Betul.
2: Oke. Jadi mengenai aksara, bagaimana kita harus berkiprah di rumah sendiri, bahwa aksara ini kadang terasa seperti bukan aksara aksara daerah ya. Jadi dibanding aksara asing. Oke. Jadi menurut saya sejak gimana ya ngomongnya nih ya.
0: Mungkin ada penemuan-penemuan atau apa-apa yang bisa dipakai untuk latar belakang ya di Jakarta sana.
2: Iya.
0: Ya, Cak Salman asli Jakarta ya?
2: Asli Jakarta.
0: Iya, kalau asli Jakarta, berarti pengamatan tentang bahasa di situ ya.
2: Benar. aku sempat baca juga Mbak. Mm-hmm. Jadi sejak September 2023 itu Pemkot Surabaya melalui surat edaran Sekda menerapkan penulisan aksara Jawa ya Mbak ya, di papan nama kantor pemerintah, dinas perpustakaan dan kearsipan, bahkan memakainya juga di laman websitenya ya. Bahkan komunitas juga ada tuh Mbak, ada. Membuka Sinau Aksara Jawa gratis.
0: Betul.
2: Nah ini langkah baik yang Mbak harus perlu didukung terus ya Mbak untuk aksara seperti itu.
0: Ya. Jadi kiprahnya seperti itu ya Cak Salman ya. Dengan surat edaran pemerintah itu, pemerintah sudah apa ya, sudah sangat-sangat memberi wadah nggih Pak Nanang nggih. Memberi wadah untuk bagaimana untuk bagaimana menarik kembali bahwa pada zaman dulu itu seperti ini loh. Maka nek awakmu saiki koyo ngene iki dorong bener gitu ya. Jadi ada benang merah yang bisa kita tarik dari situ ya, bahwa perkembangan itu kalau bisa mari kita cari liniernya. Nggih, monggo Cak Nanang. Benar. Kalau menurut Cak Nanang tentang linier ini seperti apa Cak Nanang?
1: Ya kutu relevan ya. Jadi istilah kutu relevan. Jadi bebarengan begitu. Nah, contoh yang akan segera kita lakukan nih. Jadi bahwa besok tanggal 25 Oktober kita ini dalam rangka memperingati Bulan Bahasa akan menyelenggarakan lomba menulis aksara. Iki tujuannya supaya secara fisik kita ini mengalami, kita mengajak anak-anak muda untuk mengalami menuliskan, meskipun sifatnya menulis itu nyonto, kayak gambar gitu. Jadi nyonto tulisan yang pernah ada sebelumnya dan itu berupa serat. Tulisannya ya apa, bagaimana, itu kita berikan secara contoh kepada para peserta. Nah peserta ini sifatnya niru, ngeblat lah, ngeblat tulisan itu mau. Ini secara fisik, tapi secara ideologi para peserta ini sudah kita ajak mengenal kembali, merasakan secara motorik gitu.
0: Mengasah
1: ya
0: kembali,
1: tulisan seperti apa. Yang esensinya adalah ayo kita kenal dengan budaya kita. Ayo kita memahami seperti apa peradaban kita dulu yang pernah dipakai. Buktinya ada, yaitu serat yang ditulis tahun 1788. Kalau kita mundur lagi ke belakang, mbahnya atau ibunya aksara Jawa ya aksara Kawi yang pernah dipakai dalam satu penulisan tempo dulu, misalkan Sumpah Palapa. Itu kan juga tertuliskan dalam aksara Kawi.
0: Aksara Kawi,
1: ya,
0: betul.
1: Jadi ini kita melihat kembali seperti apa tulisannya, mengenal kembali aksaranya seperti apa, termasuk kemudian mengenal kembali pengucapannya seperti apa.
0: Ya.
1: Oleh karena itu menjadi dasar kami untuk berpikir membuat sesuatu yang komprehensif begitu dalam satu wadah yang namanya kamus, di mana itu kosakatanya Indonesia. Lalu kita perkenalkan kosakata Indonesia ini berasal dari bahasa daerah. Kita sebutkan misalkan kata adem, adem gitu. Adem dingin, iup gitu.
0: Sejuk.
1: Itu toko anu, toko boso daerah, ya Jawa, ya Sunda, adem. Ya, itu adem. Kemudian tulisannya aksara Jawa ya apa, supaya pengucapannya itu benar, sejatinya benar. Nah, iki ono juga yang berasal dari bahasa Sanskerta. Lalu kita cantumkan bagaimana ucapan tulisan Dewa Nagari, termasuk ucapannya Dewa Nagari, termasuk artinya apa, sehingga ada komponen-komponen dalam wadah itu mengandung kosakata Indonesia, asal atau serapan bahasanya apa, tulisan aksara Jawa, tulisan Dewa Nagari, pengucapan Latinnya seperti apa, jenis katanya plus maknanya, ada 7 unsur yang kita masukkan jika kita mengenal. Jadi ini tidak sekedar kamus, tetapi ini menjadi satu dokumen untuk mengenal kembali bahasa kita ini sejatinya dulu dari apa saja.
0: Dirunut kembali. Oke, kita kembali ke Cak Salman ya. Ya, Cak Salman, halo.
2: Ya, halo, ya.
0: Apakah di Jakarta juga ada Cak Salman gerakan-gerakan untuk bisa mengembalikan lagi, misalnya ada istilah-istilah Jakarta gitu ya, kembaliin lagi gitu ya, apa-apa yang udah jauh gitu. Apakah ada mungkin komunitas-komunitas seperti itu Cak Salman?
2: Untuk di Jakarta mungkin ada ya Mbak ya, karena belum terlalu banyak juga tapinya. Mm-hmm. Tapi beberapa komunitas yang lebih ke Jakarta juga menggunakan bahasa-bahasa Jakarta gitu. Mm-hmm. Betawi lebih tepatnya ya, Mbak
0: lebih,
2: ya.
0: Iya, lebih tepatnya ya. Bahasa Betawi. Iya. Baik, kalau untuk besok tanggal 25 ya acaranya ya. Itu untuk memaknai bulan bahasa, Cak Salman nanti ngikutinya dari Jakarta atau langsung datang ke Surabaya, Cak Salman?
2: Oh, untuk saya mengikutinya dari Jakarta, Pak.
0: Oh gitu, baik. Kita sebelum berpisah dengan Cak Salman, mungkin monggo bisa disampaikan closing statement-nya, Cak Salman.
2: Oke, terima kasih Mbak Pur. Mungkin aku mau bilangin aja ya, Mbak. Mm-hmm. Mulai dari yang kecil, belajar membaca papan nama beraksara Jawa, kemudian juga menulis nama sendiri dengan aksara Jawa, mungkin juga bisa mengikuti kelas-kelas atau kegiatan-kegiatan belajar aksara yang ada di kota kalian, dan juga memaknainya di media sosial. Aksara ini bukan beban nostalgia, melainkan ia adalah sebuah cara mengenal diri sendiri, seperti
0: Amin.
2: Itu.
0: Amin, baik. Terima kasih Cak Salman sudah gabung juga di Pro 4 RRI Surabaya ya, memberikan informasi kepada Cak Ning, pendengar Pro 4 RRI Surabaya. Mudah-mudahan semuanya menjadi ilmu ya, barokallah buat ilmunya ya Cak Salman. Baik, salam hormat dari Pro 4. Kita berpisah ya Cak Salman ya. Ya,
1: terima kasih
0: atas waktunya. Nggih, salam sukses.
1: Oke, siap. Suwun, terima kasih.
0: Nggih, matur nuwun Cak Salman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Nggih, niku wau Cak Ning nggih. Kita sampun napa nggih? Sampun wicantenan kalian Cak Salman baipun nggih, Mas Nanang nggih. Dan Cak Salman ini sekarang berada di Jakarta dan besok pada saat acara di Surabaya untuk acara perhelatan Bulan Bahasa yang antara lain bakal dienekno lomba-lomba nggih Cak Nanang. Ini Cak Salman besok monitornya dari Jakarta. Jadi karek ngenteni laporane Cak Nanang
1: ngono. Nggih,
0: Pak Nanang tasik teng kirumien nggih Cak Ning juga sampun ngalih-ngalih teng pundi riyen, kita tetap teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya, kita putar lagu maling nggih nanti kita lanjutkan kembali.

0: Nggih, jane kita lajengaken nggih tasih tengah dicara sinau basa Jawa Tanjung Perak Siang lumantar perempat RRI Surabaya. Nggih, jane kala wau sampun wicantenan kalian Cak Salman Aditya nggih jurnalis Muse ID Jakarta. Sak menika kita lajengaken tasih wonten Pak Nanang Purwono nggih, Ketua Puri Aksara Raja Patni Surabaya. Kita lajengaken nggih. Ah nggih Pak Nanang. Dadosipun perhelatan kangge bulan bahasa Benjing Ben menika siapa aja nanti yang bakal terlibat teng kene kegiatan menika?
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Termasuk peserta-peserta nipun.
1: Alhamdulillah animo masyarakat iki menunjukkan sakjane generasi muda itu pengin.
0: Sakjane ono keinginan ono, ya,
1: iya, ada keinginan. Saiki tinggal ya apa wadah formalnya itu, supaya iso mendorong mereka tetap nguri-nguri budayane awak dhewe. Target awak dhewe iki mulai awal 150 peserta. Satu-satu peserta yang rencana ditutup tanggal 20 ben. Ternyata seminggu wingi wis kecukupan nih. Jadi total jumlah peserta 150, lalu undangan ono 150, jadi 200 lah. Jadi wis anu ketutup memenuhi kuota.
0: Jadi sampai mengke tanggal 20.
1: 20 wis ditutup.
0: Malah luwe bludak.
1: Bener, jadi ini pancen bener ono sebagian sing mas aku coba lebok nopo, waduh iki kok enggak ada karo liyane ini.
0: Kuotanya.
1: Nah, jadi wis ditutup dan ternyata mereka mungkin mereka orang sepuh-sepuh yang masih gagap gawe Google form gitu ya. Jadi tapi ya wis kadung ketutup kok bertambah ya eman-eman. Jadi artinya enggak fair sama mereka yang ingin ikut tapi kemudian tidak bisa karena sistem digitalnya itu sudah menutup. Tapi bahwa itu semua menunjukkan bahwa ono wong Surabaya kebanyakan anak muda SMA SMK yang berminat. Nah, saiki melihat fakta iki ya apa tibane nek nggone pemerintah supaya iso mewadahi kan tujuane melestarikan budaya. Jadi bukan apa-apa ini melestarikan supaya iki arek nomor-nomor gelem mau melestarikan dengan inisiatif dengan kendaknya mengikuti. Jadi iki wis ketutup mergo jumlahe wis genep 150 ditambah undangan 150.
0: Si tanggal Yahmini.
1: Si tanggal Yahmini.
0: Padahal si ono limang dinongkas tapi sistem
1: bener.
0: Sudah menutup.
1: Bener.
0: Nah, nek ngene iki berarti menunjukkan bahwa awake dhewe enggak bakal kuatir kalau estafet itu akan hilang.
1: Bener, ya, bener, bener.
0: Artine nek arek enom wis duwe kemauan, duwe kerentek untuk daftar gabung nang kono, berarti

0: enom kuwi ya kepengin noleh.
1: Bener,
0: kepengin noleh memburi sakjane biyen iku kaya apa
1: to. Bener.
0: Ada sifat ada kandungan penasaran nang kene iku
1: ya nang ya. Kan iki tergantung iya. Sing dadi mediume sapa.
0: Ya.
1: Jadi lek gawe nek mediume ya arek-arek iki terputus karo budayane.
0: Ya, hanya sampai di situ aja padahal perlu wadah.
1: Benar, nah, benar.
0: Nanti mudah-mudahan iki engko iso dadi embrio ya Cak.
1: Benar, nah, benar.
0: Pergerakan perawal mulaan.
1: Paling bahwa, penting mana Ning? Besok iku secara empiris kita nulis ya bersama-sama. Kemudian secara ideologis awak dhewe iki kape ngenekne sing jenenge ikrar utawa sumpah budaya. Jadi sumpah budaya teko Surabaya gawe Nuswantara. Jadi lek tahun 1336 ono sing arane Sumpah Palapa. Ini menyatukan secara fisik kepulauan sa Indonesia zaman sakmono ya. Lalu menjelang 45 ada tahun 1928 Sumpah Pemuda. Ini meneguhkan adanya perbedaan untuk satu bahasane ya satu, bangsane ya satu. Nah saiki kita ini untuk mempererat sabuk NKRI dengan perbedaan yang ada, perbedaan budaya, makanya awak dhewe nggawe sing jenenge ikrar sumpah budaya.
0: Sumpah budaya. Ya, ya, nek dirunut memang ada beberapa termin dekade-dekade
1: bener,
0: ya. Nah, saat
1: bener.
0: Ini wayahe dhewe ngencengi sabuke meneh.
1: Ngencengi sabuke meneh.
0: Lho, soalnya jauh banget ya. 1928 ono Sumpah Pemuda. Zaman biyen, zaman Majapahit ono Sumpah Palapa, 1300. Atusan tahun baru ono Sumpah Pemuda. Lah iki puluhan ngantek likuran tahun. Nah, ewonan tahun ono maneh iki engko
1: Sumpah Budaya. Penting iki.
0: Sing bakal mersatu no NKRI
1: kok Surabaya Jawa Timur.
0: Mugi-mugi mengke kalaksanan sedayanipun.
1: Amin, amin.
0: Tempatnya di mana Cak Nana?
1: Neng Universitas Wijaya Kusuma.
0: UWK,
1: UWK.
0: Ya, UWK Surabaya. Nggih daerah Kupang ya.
1: Kupang.
0: Ya. Nggih, mugi-mugi mangke sedaya sami lancar.
1: Amin,
0: kita
1: amin.
0: Tutup sakmenten informasi nipun nggih Cak Nana. Sebelum
1: sangat
0: kita berpisah, monggo Cak Nana dipun sampaikan closing statementipun. Nggih.
1: Makna dari sumpah makna dari bulan bahasa dan kita mengetengahkan aksara iki ono benang merah sing penting supaya kita dalam berbahasa itu bisa berbahasa yang baik dan benar. Dan itu terlihat pada struktur aksara yang ada. Oleh karena itu aksara menjadi satu objek yang penting sebagai dasar landasan kita berunggah-ungguh. Ya, unggah-ungguh basa dan itu wis ono nang ngene serat-serat lawas nih. Ono wis dicantumkan, tinggal kita memajukan, memaknai kembali, menyampaikan lagi. Sakjane biyen iku mbambae wis gawe lho. Buktine enek. Nah, saiki kita memajukan.
0: Amin. Nggih, matur nuwun sangat rawuhipun Pak Nana.
1: Mugi
0: salam kagem Cak Salman ingkang wonten teng Jakarta.
1: Saya sampaikan nanti.
0: Matur nuwun salam hormat saking Propat. Kita tutup alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Cak ning waro-waro jam 12 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Caning Dispenduk Capil Kabupaten Probolinggo terus ngupayakno kanggo ningkatno pencapaian aktivasi identitas kependudukan digital utawa IKD melalui pelayanan jemput bola lan perluasan akses layanan nang seluruh kecamatan. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispenduk Capil Kabupaten Probolinggo Rofiah Adawiyah nyatakno aktivasi IKD iki gampangno masyarakat mengakses identitas diri lan layanan administrasi kependudukan sing mengacu teko Permendagri nomor 72 tahun 2022. Ngalih nang kabar liyane ya Cak Ning. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa terus ngembangno Jatim Agro Hub lan hilirisasi sebagai penguatan lumbung pangan nasional seiring barek meningkate produksi pari nang Jawa Timur tahun 2020 luweh teko 10,4 yuta ton.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: jempolmu ki apa luwe cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liyo. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, caning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liyo? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu caning isok dadi dungo, tapi isok sisan dadi duso. Caning dadi wong sing cerdas gunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Caning sampai sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saya awan, saya panas ngoten nggih Caning, Daniel gak panas ya opo nggih Caning. Cak Nanang niki wau nggih sampun ngabaraken nek lah ya toning aku metu teko omah setengah 10 panas e wis sumelet. Ya, jam 10 lho wis panas e koyo jam 12 Daniel nek sakniki jam 12 Caning. Rak ya saya panas kentang-kentang ngoten nggih Caning. Jarene Pak Agus Kuprit iku hot potato potato ngono lho jarene. Nggih tengene panas kentang-kentang iki mesti terus awak dhewe mbayangno nggih minuman-minuman sing seger ngoten nggih Caning. Nek dek wau jam 10 wau kita bahas tentang es tebu. Nah, sakniki enten malih Caning. Yo minuman tapi sing menyehatkan. Nggih niku sari kedele Caning. Lah, sari kedele niki biasane nggih sampun dipun gubah utawi sampun dipun yo napa nggih kreativitas sampai inovasi niki anek sing dicampur-campur, anek sing rasa stroberi, anek sing coklat ngoten nggih. Mangke kita ulik nggih Cak Ning nggih. Nggih, monggo. Sinambi kula ngancani Cak Ning nek jam 12 ngantos jam setenggal ngene niki biasane niku wayahe isoma. Aliasipun nggih niku istirahat salat lan makan ngoten nggih Cak Ning. Monggo dipun ginakaken wekdalipun supaya kabeh serba kecukupan Cak Ning. Cukup asupane, cukup istirahate, cukup leyeh-leyehe ngoten nggih Cak Ning. Tapi ojo dahar sing berat-berat Cak Ning. Berat-berat yo ora apa-apa sing penting soaling kok jam 2 balik kerja maneh cek gak ngantuk ngoten nggih Cak Ning nggih. Nggih, tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya mangke kita ulik tentang sari kedele nggih. Niki wonten gendhingipun leyeh-leyeh.

0: Cak ning, diresmikno tanggal 26 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Siola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. Limo, nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.
1: Ya apa budu minta kei resep itu?
2: Bojan resep itu penolaman yusano aku. Bujuku tak kon melayu sedino petang kilo monggo jongko waktu telung bulan. Sampai saya kenggol tekan jika ketemu ya.
3: Intermezzo.
4: Nah, wis tak buat nang kali kiai cedek toko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males melaku. Wis tak buatin nang kini wis.
5: Lo, Neng. Aduh, sampean iku ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gak ada banjir loh neng kampungnya wak dewe.
4: Lala neng, iki lo neng, aku iki lo mek buat bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak ake sih neng.
5: Iku ngono tindakan sing keliru neng. Masih yo titik, tapi nek sering, yo besok gak ada gak lancar miline banyu nang kali iku neng. Hal iku sing gak ada banjir. Apa mana saiki musim udan lo neng. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
4: Walah, iya ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo ning yo.
5: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lo yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to ning teko Pak RT. Nek buak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe.
4: Iya,
5: supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
4: Walah, Ning. Iya yo, Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
5: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

Tari ore-ore yaiku tari pergaulan tradisional khas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sing diciptakno barek seniman Sri Widayati nang tahun 1981. Tarian pasang-pasangan sing rancak iki direvitalisasi tekok kesenian teater rakyat era petang puluhan sing sempet punah. Sing biyene digunakno barek para pekerja rodi masa penjajahan londo sebagai media hiburan, katarsis, lan protes sosial lewat lantunan syair lagu. Jeneng tarian iki dijupuk teko keunikan alat musik pengiringi barek coro dikorek utawa digesek. Saiki Cak Ning, tarian orek-orek bertransformasi dadi identitas kultural utama sing melekat. Sampai Ngawi dijuluki dadi kota orek-orek.

Nggih, Cak Ning, wekdalipun sampun mepet jam setunggal, tapi tasih enten beberapa nggih niki wau manfaatipun sari kedhili, Cak Ning, kantun kalih menika. Nggih niku ndukung pemulihan lan imunitas, Cak Ning, asam amino saking protein kedhili niki mbantu memperbaiki jaringan tubuh ingkang rusak. Dados bentuk antibodi saged ugi nyepetaken pemulihan energi setelah berolahraga. Wonten niki sumber antioksidan ngaten nggih Cak Ning, niki mengandung isoflavon lan saponin ingkang mampu nangkal radikal bebas lan berpotensi menekan risiko beberapa jenis kanker nggih, seperti kanker payudara lan prostat ngaten nggih Cak Ning. Nggih niku manfaatipun susu sari kedelai ingkang sakmenika dados minuman kesehatan ngaten nggih Cak Ning. Nggih Cak Ning, mangke wancinipun kita jam setunggal menika sesambetan kalian Perempat RRI Jakarta kagem ngikuti adicara Suara Budaya Nusantara. Tetap teng Perempat Suara Budaya Surabaya.

sehingga daya tariknya perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova Kalista.
1: Iya, kabar baik tentunya ya.
2: Alhamdulillah sehat. Pono, apa gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Ayah kira tuh yang dua duduk berjejer sama bapak nih itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya? Nah itu dia ya mak. Tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Iya, kalau sudah kenal jangan sayang sayangan, nggak boleh. Nggak boleh. Oke deh. Kak Riri, hari ini kita ngadirin Pak Datuk seri H Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar nggak ya? Benar ya.
2: Benar.
1: Beliau ini Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau.
2: Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau itu singkatannya ya.
2: Benar, Pak.
1: Assalamualaikum Datuk.
3: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
1: Eh cakep. Oh belum ya. Oh belum ya udah. Ya sak.
3: Ya ini. Penduduk Jakarta bernama Betawi.
1: Cakep.
3: Wadahnya tenang lagi teduh.
1: Cakep.
3: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datuk gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Kak Riri gimana Pekanbaru, cuaca aman?
2: Aman ya, masih
3: cukup aman.
2: Cukup aman lah, dikatakan cukup aman ya Mpok.
1: Iya, kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan, kalau udah musim panas juga terdampak biasanya Pekanbaru ya.
2: Benar, benar. Jakarta sendiri gimana Mpok?
1: Kalau Jakarta mah aman, alhamdulillah. Aman, kita ya? Jauh dari perhutanan, mohon maaf ya. Kita di kota ini.
2: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya.
1: Ais, gak mau kalau keadaannya seperti ini saya gak mau tuker. Oke deh, mudah-mudahan cepat berlalu ya Kak ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
2: Iya, doain aja.
1: Amin.
2: Untuk warga Riau juga khususnya.
1: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silahkan ngobrol dulu sama Pak Datuk ya tentang tema yang kita angkat hari ini. Nanti di menit 30 boleh serah terima kembali ke saya ya. Silahkan Kak Riri.
2: Siap Pak Nopa, terima kasih banyak Pak Nopa dari RRI Pro 4 Jakarta. Dan selamat siang juga untuk seluruh pendengar program Suara Budaya Nusantara siang hari ini di RRI Pro 4 seluruh Indonesia ya. Semoga sehat selalu, insya Allah sehat-sehat lah pokoknya ya. Oke Datuk, terkait tema kita Datuk, apa makna terbesar dari peringatan Hari Kebudayaan Nasional 2026 ini bagi ketahanan budaya kita?
3: Satu poin, satu momen kita untuk kembali memuliakan manusia. Dan tentu dengan demikian kita juga bertekad bagaimana memuliakan manusia itu selanjutnya gitu. Jadi itu momen yang paling penting itu. Kalau kebudayaan itu pada hakikatnya memuliakan manusia.
2: Memuliakan manusia.
3: Jadi itu dan alhamdulillah sudah tahun ini adalah tahun kedua. Bagaimana ditetapkannya tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Dan alhamdulillah Lam bersama berbagai organisasi lain seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian Badan Koordinasi Organisasi Wanita, termasuk juga Pemprov gitu ya, dan Kementerian Kebudayaan, pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan lah rentetan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau kemudian memang manusia itu. Jadi ada empat kegiatan, malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu. Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Hmm. Besok itu akan ada lagi kegiatan, mulai malam besok itu kita awali juga dengan majlis zikir. Majlis zikir itu nanti akan menampilkan Ratik Togak. Ratik Togak ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di samping kita berdoa lah besok ya. Kemudian hari Sabtu, yeah, hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara adat. Ini agak banyak punya. Bengkel? Jadi bengkel hukum acara adat hukum adat. Nah, itu. Ini satu respon kita, satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini, KUHP kita yang baru, bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acaranya. Oleh itu kita coba menyusun itu. Nah, nanti itu. Nah, kemudian pada hari Ahad itu kita akan buat arahkan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah daftar 3,000.
2: Hari
3: Ahad ya. Nanti ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern itu. Nah, itu luar biasa. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin Layang Kuau Raja Bertebu Isi dan Pacu Jalur sebagai UNESCO. Ini Zapin itu akan ditampilkan. Dan uniknya Zapin akan ditarikan sekitar 1,200 orang, tetapi separuhnya itu berpakaian etnis yang ada di Riau. Jadi minta ada yang pakai Jawa dia nari Zapin, pakai Minang dia pakai Zapin. Nah, itu jadi alhamdulillah. Di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis yang ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Nah, makanya nanti juga akan ada tambur, akan ada dari Bali juga ada ada Kunda Lumping, nanti juga
2: macam-macam
3: barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi UMKM-nya ada sedikit, kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan tentu agendan kuliner Nusantara.
2: Berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya, berarti ya Datuk ya.
3: Iya,
2: 16. Zikir ya, 16 zikir. Ya. 17 acara intinya.
3: Acara tubes jalan itu acara bengkel hukum. 18 itu 18 yang hari Ahad. Nah, itu yang arah-arahkan itu. Jadi yang sudah mendaftar misalnya orang-orang Sakai juga akan muncul, orang Talang Mama, orang Bonai di samping ya modern. Dan dia tiga fase gitu. Ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu. Itu ada gitu.
2: Berarti puncaknya di tanggal 18
3: ya, itu berarti. Ya, insyaallah. Dan alhamdulillah kita dua hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Perlizon, dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang lebih kurang sama. Jadi Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
2: 17 malam ya.
3: Kalau teman-teman kita Ahad itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu. Itu jadi tapi mulainya itu mulai dari Lam sendiri. Dari Lam, kemudian dari Lam kan ini akan memutar ke depan Pesada Bunda atau ke depan BKW, putar kemudian nanti akan berputar di jalan apa di Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampilan situ Zapin dan segala macam lah, silat macam itu. Ini juga ada 100 hampir 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu itu akan turun gitu smart. Dengan pakaiannya apa ini, insyaallah. Dan malahan juga kita akan tampilkan terakhir sekali itu akan tampil Randai dan Dika Aura Farming itu. Dika tampil. Saya rasa banyak orang tahu dengan Dika sudah menginternasional, tapi barangkali saya ada jumpa dia itu itu di Istana Negara malah justru. Tahun lalu kemudian dia tampil itu situ. Justru di Riau tak ketemu itu. Artinya dia sangat sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita, mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu.
2: Semoga lancar juga ya caranya semua ya Datuk ya. Nah, bagaimana Lam
3: Tapi nanti dulu, nanti tuh. Tapi tapi yang paling penting kegiatan ini mandiri gitu.
2: Oh, mandiri.
3: Dan tidak ada acara pesta-pesta, tidak ada, memang tidak ada. Mandiri. Artinya kita kongsi gitu. Jadi jadi masing-masing kita masing-masing paguyuban, masing-masing mereka biaya sendiri gitu.
2: Oh.
3: Termasuk makan, makeup, mereka sendiri. Kita di dalam itu mengorganisir, mengisi dan menyediakan tempat, dan itu merupakan bagian dari pikiran kita. Tapi itu yang paling penting, sebab ini ya artinya ini jauh dari hura-hura, apalagi di tengah kita kondisi ini. Tapi ini keinginan sendiri dan hati sendiri. Dan ekspresi ini kan sesuatu yang harus kita hargai bagaimanapun gitu. Nah, itu paling penting.
2: Tapi tetap menonjol, paling utama itu menonjolkan kebudayaan Riau
3: pastinya.
2: Nah, bagaimana Lam memandang relevansi kebudayaan lokal dalam membentuk karakter kebudayaan nasional saat ini nih, Datuk?
3: Justru kebudayaan nasional ini kan dibentuk tuh justru kena perpaduan budaya lokal ini kan.
2: Iya, betul.
3: Keberadaan kita tidak mengatakan bahwa misalnya kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah atau kebudayaan nasional, bukan gitu. Sebab itu tidak bisa diorganisir seperti itu. Tetapi bahwa kebudayaan nasional ini ada adalah pembauran dari kebudayaan lokal itu. Nah, oleh karena itu misalnya kalau dalam Melayu itu jelas sekali. Makanya kita katakan kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang kalau misalnya budaya Melayu, justru mereka tuh terbuka kepada semua, berakulturasi. Oleh karena itu keberagaman, kita hampirkan keberagaman. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan yang tajam antara etnis. Nah, semua alhamdulillah damai, dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Maka juga keberagaman untuk kemajuan, apalagi kemampuan Melayu berakulturasi. Dan kemampuan Melayu berakulturasi itulah menyebabkan orang Melayu berpandangan takkan Melayu hilang di bumi. Jadi dia kira-kira contoh begini, contoh ada banyak pertanyaan bahwa kita jelas kita sangat beragam. Ada yang mengatakan apakah ini bisa ini memperkaya atau justru membahayakan, tergantung pada mana kita menempatkannya. Kalau kita bawa ini untuk ke arah negatif, dia akan negatif. Tetapi alhamdulillah dari orang Melayu itu tidak mau seperti itu. Orang Melayu itu dusur seperti ini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang luar banyak datang ke tempat kamu, itu berarti darah kamu maju. Atau
2: betul.
3: Hang Tuah sendiri mengatakan Melayu itu adalah katukan. Artinya campuran. Makanya dari saya katakan, malahan justru yang apa ini memperkaya. Contoh begini saya bilang, dari segi bahasa, kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian 90% bahasa Melayu itu ada serapan. Artinya dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Nah, betul juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa misalnya di inhale, misalnya di indera gerilir. Kenapa misalnya bang? Anda lihat tak di sana Mamanda ini kesenian aslinya Banjar. Tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau karena mereka berbahasa Melayu Riau ketika Mamanda. Artinya kan memperkaya gitu kan? Memperkaya. Bukan bersempit. Cuma kalau kita hati dengki atau kita laga-laga itu bisa ada gitu kan? Yang namanya manusia. Tapi justru pengalaman Riau selama ini adalah memperkaya. Oleh karena itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di sulang dijunjung. Jadi artinya kawan-kawan kita paguyuban itu sangat senang sekali kita bawa bersama-sama. Mereka akhirnya mereka cukup satu hal yang sesuatu yang membetahkan hati mereka ketika diajak ke lembaga adat gitu. Nah, itu dan seperti kita kata, dan mereka juga sangat sangat memahami itu. Mereka ingin juga memahami Riau sedalam-dalamnya, apalagi mereka sudah beranak pinak sini, berusaha sini dan kondisi kan cukup kondusif. Tak pernah orang Melayu misalnya menghanyut itu tak pernah. Kena orang Melayu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari mereka gitu. Makanya kalau orang Melayu bilang gini. Kalau ada misalnya orang Jawa misalnya datang, dia mengatakan gini, orang kita Jawa, orang kita Minang, orang kita begitu. Tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain, tidak gitu, tapi orang kita, disebut kita gitu. Nah, kita ini dalam konsep bahasa sangat sangat apa, kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita sama kami sama kan, we are gitu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami itu dah kami ke dalam, kita tuh bersama-sama.
2: Luas ya.
3: Bersama gitu. Jadi kita orang kita bersama-sama. Ini ya gitu. Iya, malah kalau mis ya itu sampai begitu ya bagaimana menghargai di Kampar contohnya, di Kampar itu hutan, hutan itu dicadangkan untuk para pendatang gitu malah. Itu begitu artinya begitu terbuka nah pikiran. Oleh karena itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan, ormas kebudayaan yang di yang satu-satunya memiliki perda menginisiasi kegiatan ini, kegiatan yang ini sudah dicetuskan oleh pemerintah, kita melanjutkan gitu. Sebab bagi kita apa yang dituliskan itu bagus dan ini juga sesuai betul sama kondisi kita. Maka kita mengatakan Riau itu kan mini Indonesia. Semua etnis ada di sini gitu. Alhamdulillah. Gitu.
2: Macam etnis banyak di sini ada. Tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini ada macam mana tuh?
3: Tantangan terbesar sebetulnya ini saya mohon maaf nih kalau mungkin kawan-kawan saya tidak setuju, tapi bagi saya tantangan terbesar sendiri adalah person saya sendiri, sayanya. Gini, dalam pengamatan kami bahwa generasi muda sekarang ini tidak anti sama tradisi. Cuma persoalannya bagaimana kita memberi pemahaman kepada generasi muda ini, itu persoalannya. Artinya gini, kita tidak bisa memberi gini, kebudayaan itu paling penting pewarisan. Mewariskan itu tidak bisa bahasa kita, bahasa saya. Saya dah 60-an, bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini.
2: Iya betul.
3: Ya, berbeda sekali. Saya itu sanggup nonton misalnya 7 hari 7 malam Senin. Tetapi mungkin generasi yang sekarang ini mereka ya kita tahu dengan macam video sekitar berapa sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka itu yang dari dan itu berarti teknologi itu berarti di dalam. Maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI, bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu masuk ke ya bagaimana tunduk ajar itu masuk ke situ gitu.
2: Iya betul. Nah,
3: bagaimana cara itu disampaikan gitu, tunduk ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1 menit setengah, bagaimana kita bisa membuat video 1 menit setengah tapi sampai gitu. Itu tantangannya seperti itu. Tantangan kita kadang-kadang terlalu kalau tak begini tak bisa dengan dapat sementara yang namanya budaya itu maju berkembang gitu kan. Terus berputar sesuai dengan anunya gitu, dengan masanya gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu makanya Melayu itu sebetulnya dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia bilang Melayu tak hilang di bumi itu, tak hilang dunia itu karena dia punya kemampuan untuk berakulturasi.
2: Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan ke generasi muda sekarang.
3: Makanya kami mohon maaf kalau saya katakan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kata LAM dengan RRI kan punya program seminggu 2 kali ya. Kami merasa itu penting dan itu didengar oleh anak muda. Coba gini, ini kan contoh kita tahu radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu tren ke radio gitu. Sebab dengan radio kita bisa bekerja sama kita. Tapi kalau untuk video belum tentu bisa kerja kita. Itu contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu kita 3 kali memposting tunduk ajar Melayu dalam bentuk AI macam-macam gitu. Yang mudah-mudahan itu dan ternyata ya, contoh ada kami menulis ya artinya tayangannya juga sangat besar gitu. Nah itu jadi ya, itu baik. Dan di sisi lain bahwa seperti yang kita ketahui bersama, LAM itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menyiapkan kurikulum dan alhamdulillah pendidikan budaya Melayu Riau itu sudah diakui secara nasional. Ada hanya 5 rumah daerah cuma yang sudah diakui secara nasional itu pelajaran budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa budaya Melayu Riau. Sekarang di mana kan bahasa Jawa itu kan juga dipakai Jogja, Jawa Tengah ya. Dan 5 itu bahasa budaya Melayu Riau. Artinya dia sudah diakui secara dapodik, sudah terdaftar dapodik secara nasional dia sudah. Dan itu perjuangannya bukan 1-2 bulan, bertahun-tahun.
2: Bukan waktu yang sebentar.
3: Artinya maksud saya tadi untuk tanda cara kita bagaimana kita dalam menghadapi seperti itu yang kita hadapi.
2: Betul sekali Datuk. Bagaimana bahasa daerah nih? Kita tadi sudah bahas juga ya Datuk. Khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita. Mana itu Datuk?
3: Iya. bahwa kita juga harus menyadari bahwa bahasa nasional kita ini juga kan adalah bahasa, kalau bagi kita bahasa yang berkembang gitu ya. Dan situlah lah makanya bahasa Melayu itu hidup gitu. Cuma kalau nih, kalau kita gini, saya terangin, kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta kan ada bahasa Melayu itu kan. Dan alhamdulillah itu Lam yang buat itu memang. Lam yang buat. Ya kira sama dengan itu
2: masih tentu digunakan sampai saat masih ini kan, ya.
3: Kalau kita lihat sementara Lam itu memahami bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu bagi kita. Cuma bahasa Melayu yang sudah berkembang kan gitu. Kenapa kita memakai bahasa Melayu juga di sana? Itu satu. Yang kedua, kalau kita pergi ke Yogyakarta. Pergi kita ke Yogyakarta, itu di samping bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Jawa. Tapi berbeda bahasa Jawa di Jogja itu menurut saya dengan bahasa Melayu pakai sini. Kalau bahasa Melayu sini ini, karena itu identitas. Tapi kalau kenapa ada bahasa Jawa di situ? Karena orang Jawa di sana barangkali ada yang tidak ngerti dengan bahasa Indonesia. Maka dia perlu pakai bahasa Jawa. Jadi bukan identitas, masalahnya komunikasi murni. Kalau kita identitas. Nah, tetapi kita tetap memakai itu karena itu identitas. Nah, itu jadi artinya itu juga merupakan satu upaya bagi kita, sebab bandara ini kan sebuah pintu gerbang besar dan modern, dan itu perlu sentuhan-sentuhan. Dan alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat sangat menghargai hal-hal seperti ini. Dan itu kita ya kita bersyukurlah gitu ya, bahwa pemerintah Provinsi Riau Malayan secara secara kenegaraan di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu, ya ini kan undang-undang terbaru ya. Dan undang-undang Provinsi Riau itu nomor yang pertama nomor 19 tahun 1957. Kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002, itu disebut bahwa disebut dalam undang-undang itu. Kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mangku Melayu, tetapi di dalam undang-undang Provinsi Riau disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota. Nah, jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menyatu dengan Riau sendiri. Dan alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku ada itu, dan itu memang perlu menurut mereka memang perlu harus dibuat untuk kelanggengan di masa akan datang begitu tuh.
2: Baik. Sebelum kita ke kelompok Nopa lagi nih. Apakah Lam Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra atau sejarah Melayu, Datuk?
3: Alhamdulillah sekarang belum sangat minim.
2: Sangat minim. Tapi akan ya pasti, Datuk ya.
3: Itu keinginan amal ini saya katakan ini. Kemarin saya bertemu dengan Pak Menteri, saya bilang, "Pak Menteri, saya minta ke buku yang Bapak inisiasi sejarah Indonesia itu ada 5 bab. Tolong sekali kepada saya dan bilang dia terang begini." Kemudian dari situ Pak Menteri, kami kami mendapat ide. Pertama menulis sejarah Melayu Riau. Kemudian bagaimana mendokumentasi kesalahan macam itu. Dia bilang, malah dia bilang jangan hanya Melayu Riau, tapi Melayu 110 cabang, Melayu luas. Tapi sebagai kemampuan, tapi artinya arah seperti itu ada. Cuma memang kita kan kalau di dalam ini konsentrasinya kan macam-macam gitu ya. Sesuai dengan adat sendiri, adat mengatur macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa ini macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Nah, barangkali kena saya, latar belakang saya budaya, sastra itu terpikirkan. Maka kita mencana perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus, tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita sudah mulai, kita punya IT yang lengkap untuk ini, meskipun masih sangat terbata-bata lah gitu.
2: Oke, baik Cik Tuan Empuan, kita kembali ke Pok Nopa.
1: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita Pekanbaru, berapa nomor yang bisa kita hubungi?
2: 0761-23606.
1: Ulang lagi, Kak.
2: 0761-23606.
1: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
2: ada, tidak ada.
1: Oh, tidak ada. Baik. Jakarta seperti biasa ya, Bang Po ya, di 02135045510 ya. 02135045510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya, biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Oke deh. Baik, Kak Riri dan Pak Datu, nanti kita balik lagi ya.
2: Siap, Po Nopa.
1: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
2: Iya, Ponopa.
1: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah ada kah?
2: Iya. Sudah ada.
1: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
2: Oke. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu?
3: Iya.
2: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja sama Datuk kita.
3: Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum, Ponova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
3: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap
1: cakep. Kalau ngomong suka benar. Nomor rekening berapa, Bu Farida?
3: Nanti dikirim melalui ini ya.
1: Melalui udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
3: Mohon maaf kan Ponova ya, tadi Bu Farida sudah kirim WA-mu melalui Perempat Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Farida bisa gabung ya.
1: Ya udah nggak apa-apa.
3: Iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datu Seriha Taufik Ikram Jamil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
4: Iya Bu, alhamdulillah.
3: Sangat menarik temanya kalau tadi kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
4: Iya.
3: Yang Ibu Farida mau tanyakan ini, apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Bu Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbo ini? Mbak Riri ya?
2: Iya.
4: Kakak.
2: Kakak boleh.
4: Puan.
2: Puan boleh.
3: Oh iya, Puan.
2: Iya.
3: Ini Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya?
2: Iya. Belum, beberapa minggu lagi.
3: Salam ya buat beliau.
2: Siap.
3: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
2: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida di Palu ya.
1: Baik, biar adil Kak Riri, ditahan dulu. Pak Datu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama. Kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum Ponopa Braambraem.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cigu, silakan.
5: Assalamualaikum Puan Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih ingat dengan Daku?
1: Sok terkenal Cigu.
5: Aduh, dengan Cigu Ria Jakarta Selatan. Assalamualaikum Datuk Seri ya.
4: Waalaikumsalam.
5: Kalau Datu itu nggak usah panggil Bapak lagi ya, cukup Datu ya, benar ya?
4: Iya, betul lah.
5: Ya begitu kan, baru-barunya aja kata-katanya. Nah, Datu, ini dengan Cikgu Ria ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17, kalau entah lagi ya, tanggal 12 Oktober, ya, benar nggak, Mbak Datu ya?
4: Betul.
5: Nah, jadi ini tahun kedua budaya hidup Indonesia berdaya, katanya begitu.
4: Ya.
5: Nah,
4: iya betul.
5: Memang saya mau bertanya sama Datu Seri. Nah, Datu, seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Cik Guria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Cik Guria, Datu Seri. Sudah paham ya, Datuk ya. Itu saja buat Datuk. Sehat terus sama Puan Riri.
1: Yo.
5: Salam buat semua kru di sana ya. Ponopa Braambraem. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari Pekanbaru. Tadi ada Ibu Farida ya. Palu.
4: Dari Palu.
2: Dari Palu ya.
1: Iya, dari Palu.
2: Iya, silakan mungkin Datuk.
6: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya gitu, tali hubungnya memang jelas. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini macamnya bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu seperti itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak Sindiri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini, kalau kita lihat misalnya saya contoh supaya mudah, Jogja misalnya beragam. Nah, tetapi keberagaman Jogja, di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah itu nih. Kemudian apakah mereka berkeinginan, itu sudah berkeinginan. Dan kita juga mencoba untuk memberi tahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Nah itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahan juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer, kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menunduk itu. Jadi jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini. Dan apalagi pemerintah, misalnya pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi Melayu itu sangat longgar gitu. Gini, yang kau katakan, apakah siapakah yang dekat dengan Melayu? Orang dengan aku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarangan gitu ya. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu itu. Dan mengaku, jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa yang, tapi dia tergantung kepada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad 12 sebetulnya. Jadi di dalam kitab adat raja Melayu itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan. Okay. Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami juga mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah ini, jadi radio kan memegang satu segmen yang penting. Ya. Tapi kita secara umum, kita kan industri komunikasi, industri informasi ini itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah di sini di Riau, ini dari komunikasi. Mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba kan? Di Indonesia paling terbanyak justru. Sementara kita tahu bahwa misalnya media yang semacam itu tuh lapisannya itu kurang gitu. Nah ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur. Sebab bukan subur, kenapa? Memang saya kata ini memang data resmi yang mengatakan bahwa jumlah online di Riau lebih sangat tinggi di Indonesia, di tempat lain dibanding

0: Halo.
1: Iya, selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
0: Ya, selamat siang, Mbak Ponopa yang blaem-blaem yang cantik.
2: Iya, terima kasih Bang Leman. Selamat siang.
0: Ya, selamat siang untuk yang di Pekanbaru ini. Dengan Mbak siapa ini? Bapak Jayan ya.
1: Kenapa?
0: Dengan Bapak Jayan saya baca ini ya, betul.
1: Dengan Riri.
0: Oh ya, selamat siang.
1: Iya, siang juga. Dengan Bapak siapa?
0: Dengan Leman di Lampung.
1: Pak Leman di Lampung ya?
0: Iya, betul.
1: Silakan ya. Pak Leman.
0: Dengan Bapak Dr. Andes Haji Taufik ya?
3: Iya, saya.
0: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, begini Pak yang mau saya tanyakan. Ini kalau saya baca ini saya kan menonton langsung nih. Menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026.
3: Iya.
0: Nah, pertanyaan saya begini Pak. Jadi apa saja Pak kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pekanbaru sana itu yang sifatnya yang punah dan juga yang masih ada saat ini Pak gitu, yang masih budayanya itu masih apa namanya di masih ada gitu lah maksudnya itu.
2: Ya, oke. Okay. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah menghilang gitu ya, yang sudah tidak ada lagi ya Bang ya. Oke. Okay. Main tinggal aja, cuci tangan dulu napa habis makan. Ya, pada tuh kita tahan. Ini ada dari Jakarta ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, Pak, maaf nih Ciguria, pertanyaan kedua belum tadi evaluasi ekosistem dan kesejahteraan.
2: Oh, baik-baik, nanti dijawab ya Cigu ya, yuk. Iya, emang yang pertanyaan kedua belum tadi pada tuh tentang evaluasi ya?
3: Iya, betul. Ya betul. Yeah.
2: Oke, okay, silakan sekalian aja mungkin pada tuh yeah. Lanjut.
3: Nggak, kalau pertanyaan yang tentang ekosistem
1: ya.
3: Kesejahteraan itu,
2: yeah.
3: Itu ya, karena saya juga berada di situ, kita justru tidak memikirkan itu justru. Justru kita tidak memikirkan itu. Jadi bagi kita kan ya. Sama kalau misalnya ada orang mau kaya jangan jadi seniman gitu. Nah, jadi kalau jadi kekayaan jadi saya dulu sama gini dulu Mpok. Coba disebut Mpok. Saya dulu mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau. Ketika itu diuji di Jakarta, orang Jakarta bilang, orang Kemendikbud bilang kata saya, nanti mereka mau kerja mana? Saya bilang, Pak, kita ini bukan dinas tenaga kerja, Pak. Kita ini membuka sekolah. Jadi bukan sekolah untuk kerjaan. Jadi mungkin, tapi kalau orang lain berpandangan seperti itu, kasihan, jangan, memang betul. Kasihan seniman, tapi seniman sendiri tidak pernah merasakan itu. Kalau katakan evaluasi, memang kita harus juga jujur mengatakan bahwa jangankan apa, pemerintah swasta sesama penulis saja kurang menghargai. Saya gini contoh. Saya menulis di sebuah media. Setelah saya berhenti dari Kompas, saya menjadi penulis tamu di sebuah media. Bertahun-tahun saya menulis. Nah, kemudian saya ditelepon, "Anu Pak Taufik, silakan tetap menulis ini, cuma kami tak bisa bayar honor, Pak." Saya kata gini, "Kok Anda ngomong seperti itu ya? Anda ini industri tulisan, kok Anda tidak bayar tulisan?" Saya berhenti kerja sekarang sebenarnya. Berhenti saya nulis. Berhenti saya. Jadi itu jangankan apalagi tempat lain seperti itu. Jadi saya mengerti pertanyaan
2: Ciguria.
3: Ciguria tadi saya mengerti, tapi bagi kami sendiri sebetulnya tidak begitu memikirkan. Bukan berarti kita tidak pernah berluang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera okay. Bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain gitu.
1: Iya, baik.
3: Ya, itu.
1: Pertanyaan Pak Leman tadi di Lampung, bagaimana Datuk?
3: Ya, pertanyaan Pak Leman tadi gini. Kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya. Justru benda ini semakin hidup gitu.
1: Yeah. Nah,
3: dan semakin hidup sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi. Tetapi ada masalahnya. Terlalu tinggi, ilmu mereka tak punya gitu.
1: Yeah.
3: Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi. Misalnya contoh begini, saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah ya. Kami itu ada nama tepung tawar gitu. Tradisi tepung tawar. Masyarakat Pekanbaru 2-3 tahun lalu tepung tawar itu harus orang pun itu aruh Islam. Ketika kemudian muncul binatang pun di tepung tawar, mereka protes gitu. Saya katakan, kalau kami Melayu di Pekanbaru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor, kami tepung tawar gitu. Beli motor, tepung tawar.

0: Kan kalau kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu, lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa, orang protes, itu bukan Melayu. Saya, Anda tidak tahu, itu ada dalam tradisi kita. Artinya hidup lagi kan? Ada dalam tradisi kita. Tradisi kita tuh memang kan di, misalnya di Rokan Hulu, itu kalau ternak itu mau dipotong untuk korban apa, untuk adat itu dibedakin, dikasih wangi-wangi, itu benda itu kita kalau dibanding memuliakan benda itu gitu, memuliakan, itu hidup lagi sekarang gitu. Apalagi kalau pantun, kalau di Riau ini kalau kita tak berpantun menjadi malu. Setiap hari produksi pantun itu ada terus menerus. Nah itu merupakan salah satu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak betul perhatikan. Tonton juga Jawi, huruf Jawi, huruf Arab Melayu ni sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini siapa disebut kita ini terlalu Arab gitu ya. Sebab tulisan ini hidup lagi di jalan-jalan ada, pada itu identitas katakan tadi ini. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya itu berkembang sekarang, pantun sudah ada di sana, lagu-lagu itu berkembang ya, malahan dari ya, seperti kemarin itu diinisiasi oleh Kapolda Pak Harryman, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan, itu kan berarti hidup lagi itu. Nah itu makanya alhamdulillah. Kalau soal kita kurang ya, namanya manusia pasti kurang gitu, tapi kita nikmati apa yang ada ini dan itu sesuatu yang lumayan lah kita.
1: Baik, okay. Pak Datu, waktunya kita singkat banget ya Pak Datu. Satu menit ya, mungkin ya. Barangkali Pak Datu sebagai penutup silakan Pak Datu. Satu menit ya Pak Datu ya.
0: Satu menit itu panjang.
1: Iya, iya.
0: Kami justru mengatakan begini. Keberagaman untuk kemajuan.
1: Wih, cakep. Gitu aja. Udah, gak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi, mau ditambah lagi. Keberagaman untuk
0: kemajuan.
1: Untuk kemajuan, luar biasa. Keren, keren, keren. Pada itu terima kasih ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Kak Riri juga terima kasih ya Kak.
2: Sama-sama Mpok Nova.
1: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Pekanbaru ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu.
2: Amin. Mpok Nova blam-blam.
1: Oke, dah siap. Abang Mpok, Nyaba Bencangcing. Terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Aye Mpok Nova Kalista pamit. Abang Mpok mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Terima kasih Putri. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 2 awan.

Sakning moro-moro jam loro awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawa BPBD Kabupaten Ponorogo memperluas distribusi banyu resik nang wilayah terdampak kekeringan sing ono nang 6 kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masum nyatakno penyaluran banyu iki diharapno isok memenuhi kebutuhan masyarakat diantarane nang wilayah Desa Tumpuk, Dukuh Kerajan, Dukuh

Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, pemerintah kabupaten utawa Pemkab Madiun ngekei edukasi memberikan edukasi mitigasi bencana sejak dini nang pelajar tingkat SMP. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi nyatakno kegiatan Tagana masuk sekolah iki dadi salah siji program kolaborasi Dinas Sosial lan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun. Melalui program iki diharapno para pelajar duwe bakal mitigasi bencana lan isok sebagai materi pembelajaran nang sekolah. Cak ning iku mau yorek woro-woro jam loro awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkunang woro-woro jam 3 sore.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ledlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1910 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1928 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi. Mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.
1: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo. Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kalah iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urun rembug jaga bumi.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang. Nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah, Ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho, Ning.
1: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Nggih, Cak Ning sama sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, Cak Ning menika wonten kabar saking Madiun nggih Cak Ning bilih kangge Pemkab Madiun menika mastikan stok BBM menika aman kangge ngantos akhir

museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1910 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1928 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi kaheran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

Saning cukup semene siaran Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 3 awan.

Caning Pemkot Surabaya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nyatakno pertumbuhan positif investasi nang semester 1 tahun 2016 gedene 3 triliun. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyampekno capaian iki nunjukno aktivitas investasi nang Surabaya bergerak positif. Realisasi iki diperoleh toko penanaman modal asing lan dalam negeri.

Kabar liyane nih Cak Ning, pemerintah Kabupaten Kediri mendorong percepatan aktivasi identitas kependudukan digital alias IKD gawe dukung digitalisasi data perlindungan sosial sing bertujuan penyaluran bansos luwih tepat sasaran. PLT Kepala Dinas Kependudukan lan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Wirawan, nyatakno pihake optimalno 28 titik pelayanan administrasi kependudukan sekaligus jemput bola nang wilayah pedesaan. Janing iku mau yorek woro-woro jam 3 sore iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: tenan. Saiki wayahe ya caning ya gawe sampean pengin request lagu apa ndang di request ya lagune kandanono aku caning ya. Langsung aja sok nang 5446206 utawa 0896 001 006 8 caneng ge. Yuk mari langsung aja aku angkat teleponnya, ada siapa ini? Ada cowok sen goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Leko tenan.
0: Leko tenan. J,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cah Hosen.
1: Request lagu ning.
0: Lagu apa iku Cah Hosen?
1: Mandi Kembang.
0: Mandi Kembang. Oke, siap. Salame.
2: Goyang dangdut. Leko tenan.
0: Leko tenan.
2: Neng aku request lagu.
0: Apa iku lagu nih?
2: Aku gak tau judulnya.
0: Mateng. Ya wes nyanyi no lek ngono ya mas, aku repot lek gak ngerti judule iki.
2: Lagune Yulia Citra.
0: Iya, ya apa nyanyine?
2: Dengan tangan kananmu kau bimbing diriku, dengan tangan kirimu kau jerumuskan aku. Kau pendusta, boy apa itu terusan nih kak?
0: Iya, judulku Deritamu Dosaku.
2: Oh iya, baik iya.
0: Iya, Yulia Citra, featuring Munir Khan.
2: Iya, iya. Salam ya Neng.
0: Iya.
2: Kanggo Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Bambol, Cak Askum, Bang Kobar, Cak Ali, Neng Iin. Aduh.
0: Aduh. Loh.
2: Tak kabehnya ini.
0: Oke, siap.
2: Kanggo Neng Ana Masur luar lagunya tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing tak pateni kok malah soroku dhewe. Ya, sing liyane 5446061. Goyang dangdut.
3: Leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari sampe watu ngenteni Jogman.
0: Iya ya apa wong lali judule ya. Aku kan kudu ndolek sik. Aku kan
3: senayang aku iki. Iya, request lali judule.
0: Nah, ya pokoknya kan wis mari. Nah, saiki usah iki urusane sampean. Urusane sampean napa, Mbah?
3: Iku ae. Ono deno pantri lu

0: gawe songko.
1: Asik-asik.
0: Assalamualaikum. Lako e bapak e mlero.
1: Santri pekok ya.
0: Iya betul.
1: Siap.
0: Oke, salam-salam nih kanggo Pak Mulyono, Pak Mariono, Neng Rahma Cak Husen, Bunda Ii sing lagi OTW ke Semarang, klinong-klinong terus. Terus Bunda Suratno, ayo Bunda. Apa mancal-mancal kan biasa wong iki salat iki. Cek kupung. Terus Bunda Kusia. Neng Sari ayo Neng Sari aja di sini.
1: Oke. Iya iki wong e telepon.
0: Bang Kopa Pak Mulyono wis kuwabe wis ngono.
1: Siap. Oke.
0: Ana selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari bala musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Nek mulih hati-hati, matur sekelangkung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caning langsung ayo dikasno lagu-lagune sing wis di request. Engko aku buka mana request e gawe sampean saiki adoe mlebu sik. Caca Handika dengan Mandi Kembang Tengah Malam.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

0: Cakning, Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe lho. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas riyoyoan ya iku Madura. Nah, Cakning, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo duduh santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Aja lali ya. Nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.
1: Goyang dangdut leko tenan, Cak Ning. Ya napa, sampun siap gawe ngeruduk aku maneh pengen ngrungokno lagu kesenengane. Ya wis langsung ae tak angkat iki ono Ning Sari. Monggo Ning Sari, goyang dangdut.
2: Goyang dangdut, leko tenan.
1: Leko
2: sugeng santen ayu, ana sehat Ning?
1: Inje sehat.
2: Nggih. Neng kula request lagu Terbelah Jadi Dua.
1: Oh, inje. Enak niku.
2: Salame kangge sedoyo mawon, kangge Ning Anas, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Semangat-semangat Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ning Sari. Selanjutnya enten sinten? 546 niki. Goyang dangdut.
3: Goyang dangdut, leko tenan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah kabar baik Ning.
1: Alhamdulillah baik, Cak Solihin gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah kabarku baik, sehat, kuat, dan semangat.
1: Iya.
3: Panas full Ning.
1: Panas banget.
3: Iya. Tapi telo para ketelo peto.
1: Masih 37 belum 40.
3: Aduh.
1: Iya. Oke. Itu
3: anu punya minum nih ya.
1: Iya.
3: Atau anu ning tako radiasi ning.
1: Apa?
3: Radiasi.
1: Tako radiasi, dehidrasi.
3: Iya. Lebih sakit pole radiangkap ning. Lebih sakit pole radianggap.
1: Iya anjen sakit. Sakit banget.
3: Iya.
1: Oke.
3: Lagunya Maafkan Diriku.
1: Maafkan Diriku. Punyanya siapa itu Maafkan Diriku?
3: Itu sebenarnya lagu lama cuma diulang apa namanya itu nih? Di koploning.
1: Oh. Remake version.
3: Iya. Yeah. Remix enggak kayak dikoplo nih.
1: Remix, bukan remix. Remix dibikin ulang.
3: Oh, tepat nih. Duh, lah kade mureng awam nih.
1: Maafkan Diriku.
3: Heeh.
1: Tunggu. Dulu yang nyanyi siapa?
3: Siapa ya? Apa kalau pelan nih?
1: Talah.
3: Dulu apa dia nih?
1: Ini ketemunya Maafkan Diriku Totok Towel featuring Eva Kolik, bener tah?
3: Totok Kowel.
1: Totok Towel, tak towel.
3: Oh, suka mah. Ya itu aja nih.
1: Iya bener.
3: Yang keluar aja. Ya, tapi dikoplo kan itu ya.
1: Sebentar. Bentar, sabar.
3: Iya. Aku sambil lalu salam dulu.
1: Oh iya, iya, oke.
3: Okay. Salamnya ada Mas Ali juga, ada Budia, Ning Suratno, Ning Sitimer, Ning Gustia, Cak Toto, Pano Camulyono, Cak Sko, Mbak Ella, Bang Tommy, juga ada Ning Sari ya, juga ada Ning Suratno, dan kesemuanya tanpa terkecuali. Itu Cak Rohim, sama Mbak Jainan, Bunda Hamidah.
1: Oke, Gimana? Kayak gini loh lagunya.
3: Ya ya.
1: Benar.
3: Benar.
1: Benar. Ongkur.
3: Iya betul. Heeh.
1: Oh.
3: Dari siapa ya?
1: Toto oh Toto Toel. Mas Toel sama Eva Kolik.
3: Oh Mas Toel, iya.
1: Ya tapi ya, namanya wait. Toto Toel sebenarnya.
3: Iya Mas Toel. Ada Toel, ada Toel.
1: Toel.
3: Ya wes untuk Ning Anas semoga selalu sehat keluarga.
1: Amin.
3: Ya langsung pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes lanjut mana sopo yo goyang dangdut.
4: Goyang dangdut. Leko tenan.
1: Leko tenan.
4: Assalamualaikum Mbak Ana.
1: Waalaikumsalam. Aku tolong diingetin dong namanya sampean sopo lali aku.
4: Di WA-nya kan ada Rupiati, Mbak.
1: Ah, Rupiati?
4: Iya.
1: Sesek biji.
4: Di WA-nya itu, Mbak, ada, Mbak.
1: Ada, tapi kalau pas ngangkat gini enggak kelihatan.
4: Enggak kelihatan.
1: Iya. Iya, fotonya aja yang ya, kelihatan.
4: Kalau
1: fotonya oh, Rukiati. Rukiati. Ya. Oke, oke. Ning Rukiati.
4: Mau ya, dengerin. Mau request lagu, Mbak.
1: Lagunya apa?
4: Kalau ada Cinta Anak Pabrik, Mbak.
1: Cinta Anak Pabrik.
4: Iya, dari Caca Miharja.
1: Oh, aku baru tahu nih.
4: Iya, biar tahu, Mbak Ana.
1: Iya.
4: Oh, ya, salam-salamnya.
1: Salamnya buat siapa? Nah,
4: yang barusan turun ada Kak Solihin ngelosor ya. Terus ada Kak, terus ada Bang Sohid, Kak Dul Karim, terus Ning Salama, Ning Latifa, Ning April, Ning Lulu, siapa lagi, Bang Sinal, ya pokoknya kesemuanya gitu Mbak Ana.
1: Oke siap.
4: Buat Mbak Ananya terima kasih yang banyak. Mudah-mudahan
1: punya
4: rezeki dan panjang umur. Sehat selalu kalau pulang hati-hati. Ya makasih lagunya ditunggu.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, caning iki wes semadio telu lagune nggih. Dadi wayahe tak puterno lagune.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho, Rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing, ambek ngarai sirang ngelu. Akeh wong sing kedhep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

Cak Ning, dalan Surabaya iki rasane kok kaya padha wong ketayel-ketayel ngono ya. Belok gak gawe lampu sen. Nyalip teko kiwa gak delok spion. Iku duduk gaya, tapi jenenge setor nyawa. Eling Cak Ning, nang omah iku ana anak, bojo utawa wong tuwa sing ngenteni peno mulai slamet. Ojo mergo pengen cepet sak menit, malah gak iso nemoni keluarga salawase. Helm digawe lan diklikno, lampu sen digawe pas wektune. Lan ojo lali, lampu merah iku dikongkon mandek, duduk malah ditambahi gase. Dalanan iki duwene wong akeh Cak Ning, sing sabar, sing ngalah. Sing penting iku teko tujuan kanthi slamet. Masyarakat tertib, Surabaya aman. Pesan iki disampaikan LPP RRI Surabaya.

0: nih, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Ciola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luwih aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.
1: Goyang dangdut leko tenan. Yuk kita mulai lagi gempuran-gempuran manja dari Cak Ning yang pengen gabungan nang pro papat suara budaya Surabaya. Request lagu dangdut kesenengan nih yo. 546 206 siji utawa 0896 02 siji siji siji 068 ya. Boleh pilih salah satu nomor tersebut. Goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leko tenan.
1: Leko tenan.
2: Assalamualaikum Ning Ana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ning Ella.
2: Ning Ana sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Inje.
2: Ini mau request lagu ini, Ning.
1: Apa itu?
2: Apa ini ya? Pokoknya mesti apa ini, Ning?
1: Apa
2: lagu
1: ya?
2: Baru kayak cak salikin ngun kayak sulit aku yang mau ngucapin, Ning.
1: Apa? Coba.
2: Itu loh. Apa itu? Zauzati itu loh, Ning. Zauzati.
1: Zauzati.
2: Coba diketik dulu.
1: Zauzati.
2: Oh iya.
1: Suamiku, istriku.
2: Iya, oke Ning.
1: Oke, siap.
2: Mendingan langsung dijenengi ngono ya Ning. Suamiku, istriku juga gitu mendingan daripada sulit-sulit ya Ning ana ya.
1: Heeh. Maksudnya piye ya orang mudeng aku?
2: Mendingan apa itu dipanggil suamiku adalah istriku gitu aja daripada sulit-sulit ya Ning ya.
1: Oh.
2: Daripada zauzati itu tadi.
1: Oh, zauji zaujati.
2: Oh, iya. Ada ya Ning?
1: Ada.
2: Ya salam-salam ya Ning. Salamnya buat Pak Toto beserta istri, selamat sore. Dan juga Mama Fikri, Adik Fikri, Cak Solikin, Umi Salama juga, Umi Latifa, Mas Irsyad. Dan juga siapa yang cewek itu tadi itu Ning?
1: Ning Sari, Ning Ruki,
2: siapa tadi ya? Cewek dari Madura, aku
1: Rukiati, Rukiati
2: iya, kan? Ning Rukiati, salam kenal ya Ning. Dan juga Umi Suratno, Abah Suratno, semoga cepat sembuh. Dan juga Umi Ustia, Abah Marioto, Abah Parno juga beserta Umi Ning Siti, Mas Irsya, Ning Aisyah, dan kesemuanya. Untuk Ning Ana sehat selalu, barokah umur barokah, rezeki selalu mengalir.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih Ning, lagunya saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang dangdut.
3: Goyang. dangdut. Lueka temenan.
4: Lueka banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Ana.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Parno.
3: Sehat, Neng?
4: Inje, sehat.
3: Jambaan, Ge.
4: Inje, sampean
3: ngantos jam pinten niki mengke?
4: Ngantos jam 8 bengi.
3: Oh, ngoten berarti mangke layang-layange tasih sampean.
4: Inje.
3: Nge lagune ning nggih.
4: Inje.
3: Suwantene sinten nggih ning?
4: Suwantene sinten ayo.
3: Mansur ae ning.
4: Mansur, oke.
3: Okay. Dudule
4: napa?
3: Kana.
4: Kana.
3: Oh, gadis India. Yeah. Salame kagem ingkang nembe mandhap. Ning Ela.
4: Inje.
3: Ning Siti.
4: Inje.
3: Cak Satrio Basuki.
4: Siap.
3: Wonten ning Istiqoroh. Tangkobar. Ajeng wonten ku Cak Toto, nek Cak Mulya menten iki tasih niku ning dereng wangsul ning.
4: Oh ngoten to.
3: Nggih. Terus wonten ning Hajah Suratno, ning Hajah Gustiah, wonten ning ning Iin dateng Semarang nggih, ning Dian. Nggih kagem sedaya kemawon. Cak Solikin wau mboten nyalami kula, ayo Cak Solikin kalian Mama Fikri. Wau kula mireng nek kula mboten disalami.
4: Nggih. Lu keluk supe.
3: Nggih, kagem sedoyo ning Latifah ugi. Matur nuwun, Ning.
4: Injih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun, Cak Parno yang sudah bergabung lewat telepon HP ya. Goyang dangdut.
2: Tukang santen goyang dandut, leko tenan.
4: Leko tenan.
2: Anak pira penjengar sing koyo ning sitinge ne.
4: Apa o?
2: Suara ne.
4: Ya mek siji ki tok sing koyo mercon.
2: Ka ono tunggale ya.
4: Ka ono.
2: Alhamdulillah gak dikembari.
4: Alhamdulillah.
2: Oh, kembarannya ya penyiare kan belanggu.
4: Iya, ancen ngono. Iki wayahku siaran iki saiki. Lagi ngomong ambek pendengar iki. Iya,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng Simer, Siti Mercon, pengen ngurung apa?
2: Arafik dorong. Gurung nyanyi toh?
4: Iya, gurung.
2: Arafik, bangga sama Arafik yo.
4: Hah?
2: Bangga apa Arafik yo?
4: Tuh, aku sih melok wae yo.
2: Ya wes Arafik bahagia wes.
4: Arafik bahagia, oke. Okay.
2: Ya, saya tak salam-salam, soalnya saya sudah lama tak salam-salam ya, oke? Okay? Salamnya buat Pak Parno. Pak Mulyono, Pak Toto, Ning Ela, Mama Fikri,
4: iya.
2: Cak Solikin, Cak Irsat, Cak Jainal.
4: Oke.
2: Okay. Apalagi Cak Hafid, Ning Latifa,
4: iya.
2: Ning Tapi, Ning Salama, Ning Rahma, Pusutira, Pusutia, Pusutio, Pusukito. Pak Wandi, Cak Ali, Mas Dio, dan semuanya. Oh, Umi Kutia.
4: Okay.
2: Umi Kutia sama Abah Marioto sehat selalu. Dan okay. Semuanya. Terima Oce. Kasih banyak nih, Narianda.
4: Masalah. Yes.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wis ana ning Simar ya. Berarti selanjutnya iki ana ning sapa maneh sing bakalan gabung. Yuk, nanti kita angkat lagi, sekarang kita dengerin dulu lagu ini.

0: Goyang dangdut, leko, tenan, caning, ayo, ayo, ayo, balik maneh. Request lagu favoritnya sampean, iki ono ning sopo iki, ning Suratno koyo. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut,
0: Jih.
1: leko, tenan.
0: Leko, tenan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah baik-baik saja, Ning. Kalau Ning Suratno
1: Alhamdulillah.
0: gimana?
1: Alhamdulillah. Ini Pak Ratno juga. Terima kasih Neng Ela ya doanya. Alhamdulillah Pak Ratno ya sudah 75% Neng.
0: Inje.
1: Sudah alhamdulillah sudah dibilang sembuh ya sembuh. Dibilang sakit ya. Ya masih masih 25% belum 100%.
0: Semoga.
1: Ya, Woneng, mari mari nginep neng hotel kulon etane sampeyan.
0: Walah, ngono to. Inje, inje, inje.
1: Iya, di Karangwenjangan, Neng. Alhamdulillah sudah pulang, sudah nggak bengkak-bengkak kakinya.
0: Inje.
1: Kecapean, Neng, dijak begadang ae. Ya Allah.
0: Inje, muka-muka
1: Kalau
0: kembali
1: mangke
0: segera
1: nyumpuk
0: pulih.
1: Mansur dereng nyanyi ta ning.
0: Sampun.
1: Mansur pun menawi niku. Arafik.
0: Sampun.
1: Nek ngono Inul Daratista.
0: Nopo judule?
1: Mawar putih.
0: Mawar putih. Oke.
1: Nggih. Mawar putih. Nek kagem Pak Parno, Bu Erik, Neng Kostia, Neng Siti, Neng Ella, Neng Rahma, Neng Iin, Neng Dian, Madura Pres ya Neng.
0: Inje.
1: Cak Toto, sampai jumpa, Cak Senan Kumis, Cak Mul pun wangsul napa dereng, Bang Kobar, Cak Ali, Sedoyo Kemawon, Sugeng Sonten, Sugeng aso salira nggih ning nek ya menten niku kantun nunggu magrib leye-leye. Kagem ning ana sugeng ayai jejibahan menawi kondur atas-atas nggih ning.
0: Injih.
1: Ngapunten ingkang kathah matur suwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inje, selanjutnya ada siapa lagi ya? Oh, ada Cak Askum. Goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Mulai kau tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sing buri kurang kompak kok ya ini ane
0: kurang kompak
2: kurang kompak asa kalian yang mana nih ane ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Asik
0: asik asik cari asik
2: sampean tumben sampean tumben
0: dikongkon ngono. Ya napa ya napa
2: kudungi kaya kudungi putih mang sampean kudungan putih mang
0: aku kudungan zoklat.
2: Oh iya salah jeleng mang iku niku lak ngene ngene. Oh iya jalan susu-susu. Itu aku kalian mulai itu.
0: Siapa sih ngono?
2: Konco aku. Anak orang kono. Ini siapa yang aneh? Ini jalan aku kalian mulai itu.
0: Iya, iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Wesa,
2: mengono tak? Ini coklat, ini sama jeleng paling aku. Putih kaya-kaya remeng-remeng. Kayak tak lupa kocok. Aja ayo mulai Lagi mulai tutup oma, tutup om R. Neng Ana.
0: Dalam.
2: Aku nih tesis mana aku boleh entah aku boleh berdering ini mau kasih buku
0: Talah.
2: nerawang sedem.
0: Ngono ta, ya ampun. Iya.
2: Ini ono dulurku ya.
0: Ono Cak Parno,
2: Umi,
0: ono sapa ae kemoyo.
2: Umi, Umi Ratno, lalu apa Ratno?
0: Iya.
2: Mugi-mugi enggak jangan, enggak jangan. Oh, mungkin enggak jangan. Terus ada ini Kristia karo Pak Marioto. Ya apa kabarnya Komandan? Komandan Marioto, terus ada Pak Parno. Karo Cak Parno Kumis. Ano Cak Parno Kumis. Terus ada Cak Wandi. Ono sing sing lebundi sapa jenenge lebundi?
0: Sopo?
2: Cak Mul,
0: Cak Mul.
2: Cak Mul, terus ono Cak Basuki, Kali, Neng Siti, Neng sing Neng Pasuruan, Pasuruan Neng Siti. Mengenai ono sing melo DND, DMD ku, Wong Pasuruan ni, enak suarane, suarane enak. DMD, MNC lho.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagune apa iku mau?
2: Oh, lagune anu. Lagune. Apa ya? Si. Janganlah, jangan. Jangan suka main mata ini gitu.
0: Sopo banget. Janganlah.
2: Janganlah, jangan. Jangan suka main mata gitu. Lagu lawas ini.
0: Ya iku masalah e. Si, sabar, sabar.
2: Namanya dari iku Arkodion, itu elektron, Arkodion. Tengok, ngokrek, ngokrek, ngokrek, tahun
0: Waduh,
2: biru.
0: ini gak ketemu iki. Apa judule? Sopo sing nyanyi?
2: Ini nyanyi. Apa ya? Terus gimana ini aneh sak anu sampean ae.
0: Oh iya ta.
2: Oh anu salamah salam. Salam.
0: Salamai. Ya
2: Salamai.
0: Allah. Ya. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Wes mari. Sing liyane. Oke, iki sapa iki? Goyang dangdut.
3: Leko tenan.
0: Leko tenan.
3: Dorong kabar.
0: Alhamdulillah piapi wae Pak Bonari.
3: Kula nyuwun pirsa. Iku Sangsat Sidarjo teng pundi niku?
0: Maksude?
3: Kantore.
0: Sangsat Sidarjo.
3: Sangsat.
0: Kayaknya di ini apa namanya Jalan Cemengkalang itu bukan?
3: Oh, lah makanya saya tanya. Karena mau itu perpanjangan STM.
0: Iya, yang di Jalan Raya Cemengkalang, betul.
3: Nomor berapa itu?
0: Nomor 12.
3: 11?
0: 12.
3: 12, ya. Ya, lagunya yang Yadi, itu colak-colek.
0: Colak-colek,
3: oke. Ya, salamnya untuk semuanya saja. Untuk khusus jenengan. Semoga tuntas sampai akhir.
0: Iya, matur nuwun.
3: Akhir acara.
0: Siap.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampun. Yuk kita dengerin lagunya yuk. Langsung saja buat Cak Askum lagunya. Coba ya, muka-muka bener, pandang boleh, dipegang jangan ya, oke? Okay? Ya wes kita dengerin dulu Mawar Putih dari Inul Daratista.

Nah, janis lagi wayahe aku pamit dise, matur nuwun, janis sampun mirengaken goyang dangdut ya. Mari gini, ade bakalan geser nang lenggang Surabaya. Oke lah, kalau begitu Caning, lagu terakhir aku puter no gawe sampean judule apa ya, Indah Pada Waktunya ya Dewi Persik. Yuk, aku pamit dise, ketemu maneh nang lenggang Surabaya.

Taning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Janing Pemerintah Kabupaten Pemkab Sumenep Jawa Timur ngalihno bantuan kepesertaan 605.579 jiwa nang program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK nak pemerintah pusat. Kebijakan iki sesuai mbar instruksi sekaligus gawe memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, mendukung program prioritas lan menambah fasilitas, gawe memperluas jangkauan layanan kesehatan masyarakat nang wilayah Pemkab Sumenep. Dijelasno, peserta PBIJK nang Kabupaten Sumenep awale tercatat ono akehe 736.914 jiwa, tersebar nang 17 kecamatan daratan lan kepulauan sekabupaten Sumenep.

0: Kabar liane Caning Pemkab Jember, Mas Tekno, stok bahan bakar minyak BBM nang Kabupaten Jember, Jawa Timur aman pas wayahe terjadi antrian panjang nang sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum alias SPBU nang Kabupaten iki dalam beberapa hari terakhir. Menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah UMKM dan Perdagangan Jember, Sartini, data teko Pertamina Patraniaga nyatet suplai BBM subsidi nang Jember kanggo jenis Pertalite dino Selasa tanggal 13 Oktober ono akeh 600 kiloliter. Sawentara kebutuhane gedene 570 kiloliter. Kemudian tanggal 14 Oktober pengiriman Pertalite nang sejumlah SPBU Jember mencapai 744 kiloliter. Caning iku moyore woro-woro jam 5 sore iki aku aneriangga nedo nerimo.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

listening. Wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: sakno sakno
1: jane saiki wayahe dhewe nang Legang Surabaya sampai engko jam 7 bengi ya. Kira-kira nih ono informasi apa wae sing jelas ono kumandang adzan maghrib ya mari ngene caning tepate engko bakalan berlangsung jam 5:44 waktu Indonesia Barat. Iku diluk mana lo caning ya. Saiki wis jam 5:16 ya wis. Caning aja nang ndi ya. Ade saiki nang Lenggang Surabaya cek karo aku Aneriangga.

0: Oke, Cak Ning, saiki wayahe dhewe mlebu nang Kultum ya, Cak Ning ya. Kultume sore iki, Cak Ning, ya iku tentang apa? Kultume, sik Cak Ning, tak doleki sik Cak Ning. Lagi loading iki soalnya ya. Ya wis, ternyata kok podo iki ya. Oke. Sebentar ya, Cak Ning ya, sabar. Sabar, ternyata kok ini belum ketemu. Kultumnya kok tiba-tiba menghilang. Oke, kultume sonten iki caning tentang zolim nggih caning nggih. Zolim bakalan disampaikan bare Wahid S, Ustadz Wahid S saking MUI Surabaya nggih. Judulnya zolim caning. Sugeng midhangetaken.
1: Ulama besar Abu Ala Al-Madudi. Sifat zolim itu sebagai suatu pemerkosaan terhadap hak dan kewajiban. Tiga bagian atau macam zalim. Satu, zalim terhadap Allah. Tidak mematuhi perintah Allah. Melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk zalim, yaitu hal-hal yang berurusan dengan urusan Allah. Yang kedua, zalim termasuk makhluk atau sesama makhluk. Hak orang lain dengan cara-cara memperkosa, baik kasar atau halus, menganiaya, merampas, menyakiti, baik fisik maupun mental. Yang ketiga, zalim terhadap dirinya sendiri. Orang yang tidak melakukan kewajiban yang harus dipenuhi untuk dirinya sendiri, itu termasuk zalim. Akibat perbuatan zalim menimbulkan penderitaan dan kesusahan bagi orang tertentu yang akan menimbulkan permusuhan dan perlawanan. Akan menerima pembalasan yang setimpal di dunia dan akhirat. Awas, hati-hati. Doa orang yang terianiaya atau yang didolimi sekalipun orang kafir, tidak ada tabir dari Allah, langsung diterimanya. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, saya Abdul Wahid Syukur dari kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Surabaya. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya renungan agama Islam di petang hari ini. Saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

هيا على الفلاح.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

0: Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe ake wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
1: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat supaya menungso gak duwe sifat sombong utawa paling kuat urip nang dunya iki. Adigang adigung adiguno ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya nduweni sifat rendah hati lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno iso sebagai peringatan yaiku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran iku amanah gak digawe nindas lan semena-mena barek wong liyo.

0: Kak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya iso terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo iso dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe iso mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.
1: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing,

Jakarta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cakning, Pancasila, dasare negara Republik Indonesia. Lahir teko sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nang sidang iku, Soekarno nyampekno ide lan gagasan terkait dasar negara sing dijenengi Pancasila. Nang tubuh Pancasila ana 5 dasar prinsip sing didadekno pondasi lan pedoman hidup bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno nyampekno pidato pertama lahire Pancasila sing isine rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan Pancasila yo melalui panitia 9 sing anggotane Soekarno, Muhammad Hatta, lan tokoh-tokoh liyane sing akhire dituangno nanggone Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Pancasila disahno dadi dasare negara nang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dadi Cakning, Pancasila iku ngono landasan ideologis pembangunan lan kehidupan masyarakat Indonesia sampai saiki.

Cane Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan penyaluran bantuan sosial Bansos melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih ke DKMP mulai diuji coba nang sejumlah koperasi sing wis beroperasi sebagai upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat. DWE menjelasno uji coba iki dilakono secara bertahap dengan melibatkan perbankan kanggo melayani keluarga penerima manfaat alias KPM sing mengambil bantuan pemerintah melalui koperasi. Jika seluruh koperasi siap, skema iki diharapno iso diterapno secara nasional.

0: rencana pemerintah Provinsi Jawa Timur nyiapno opsi pembangunan sumur bor nang awal tahun 2021 kanggo ngatasi kesulitan banyu resik akibat kekeringan nang Kabupaten Sumenep. Menurut Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Sumenep dadi salah siji teko selawe Kabupaten nang Jawa Timur sing netapno status darurat kekeringan. Penyaluran banyu resik iki dilakokno gawe ngewangi masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari saksuwine musim kemarau. Janing iku mau yore woro-woro jam 6 sore iki aku Anarianga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

sakni, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning ya miamene iki biasane aku eling ya caning ya wayahe ngeterno anakku latihan ngono ya latihan voli ngono dan aku belakangan iki caning ngrasakno lek ben kentekan bensin ngono ya aku rasane males ngono mampir nang pom bensin caning opo mergone ngantri dawa dadi wedi telat ya saire nekat ae tetep dijosno nang lokasi tujuan Mas yo ngerti bensinnya wis mepet ngono ya cak ning yo aku pikir engko ae lah tuku ning kok pas bengi pas wayahe wis rodok bengi mulai toko latihan iku kan bayanganku bakalan sepi ngono cak ning soalnya wis bengi dadakno podo ae Mas yo wis bengi, wis jam 09.10 ngono iku caning, yo cek rame ae caning pom bensine caning. Iku tandane bahwa penggunaan bahan bakar minyak iki lagi kenceng-kencenge yo caning yo lagi padet-padet e. Apa maneh ditambah dengan isu adanya stok yang menipis lah, sing opo lah, sing garakno masyarakat mungkin jadi panic buying, alias dadi gopo, pengen tuku minyak, bahan bakar minyak iku mau, yo, supaya gak kentean, dan supaya cik tetep iso berkendara, ngono yo, menggunakan kendaraan pribadi sebagai operasional sehari-hari, ngono yo. Nah, iki dino iki tanggal 15 Oktober iki caning SPBU alias pom bensin nang sejumlah pom bensin nang Surabaya ya maksud aku ya. Iki dikabarno sampai kekosongan bahan bakar minyak caning. Sing jenis Pertalite ya dan iki kejadiane kayak jam 10 isuk mau caning. Jam 10 luwih 50 menit. Paling gak iku ono songo SPBU sing dilaporkan mengalami kekosongan Pertalite. Songo pom bensin iku ono nang kawasan Tidar, Arjuna, Margorejo, Nginden, Bratang, Jemur Sari, Ngagel, Raja Wali, lan Jalan Semarang. Lah menurut Ahad Rahedi, Area Manager Communication Relations and CSR, PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus pihake terus ngoptimalno pasokan BBM nang sejumlah SPBU nang Surabaya menyusul antrian kendaraan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir caning. Menurut Ahad, pengaturan pasokan iki dilakokno dengan mempertimbangkan kebutuhan nang lapangan, cek pelayanan nang masyarakat iki tetap berjalan. Berdasarkan hasil pemantauan Pertamina, kondisi pasokan BBM 6 Surabaya saiki disebut mulai memasuki tahap pemulihan. Jadi Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus yang ngoptimalno pasokan ya teko depot penyangga liyane karo memprioritaskan pengiriman nang SPBU sing mengalami peningkatan konsumsi. Lah nang kota Surabaya sendiri ono 92 SPBU sing ngeladeni Pertalite lan 73 SPBU sing ngeladeni biosolar caning. Oke, iku mau ya caning ya. Info nih sing iso tak sampeno gawe sampean, gawe sing ngeroso podo angeli kate ngisi BBM. Tenang caning, kamu enggak sendiri.

0: dicak nih, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sakteruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya bocane, gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir maneh mangan buah.
1: Oke, jane saiki wae kumandang adzan salat Isya gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene, aku ngucapno selamat menunaikan ibadah salat Isya. Muga-muga amal ibadah jane ditampi bareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ana dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya, Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 7 bengi.

Cane Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lumajang Dewi Natalia nyampe no bebas stunting nang deso Tempeh Tengah dadi penyemangat kanggo memperkuat pencegahan nang Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Menurut Dewi, capaian angka stunting 0% nang deso Tempeh Tengah dadi penyemangat kanggo Kabupaten Lumajang gawe terus memperkuat edukasi keluarga, peran kader, lan kolaborasi dalam mendukung tumbuh kembang anak.

0: Liane Caning, kantor Bea Cukai Madura Jawa Timur memperketat pengawasan peredaran rokok sehingga dilengkapi pita cukai nang berbagai perusahaan jasa pengiriman. Menyusul onoi laporan akei pengiriman rokok ilegal melalui jasa tersebut. Pengawasan dilakono institusi bersama Satuan Polisi Pamong Praja lan Pemadam Kebakaran, Satpol PP Damkar, Pemkab Pamekasan, Polisi, dan TNI. Dijelasno Barek Humas Kantor Bea Cukai Madura, Andru, rokok sehingga dilekati pita cukai bermerek Marbol nang salah siji gerai jasa pengiriman barang nang Kecamatan Palengaan, Pamekasan. Petugas Bea Cukai ya wis ngelakono pemeriksaan nang petugas perusahaan jasa pengiriman iku lan memanggil pengirim rokok tersebut. Caning iku moyore woro-woro jam pitu bengiki aku aneriangga nedo nerimo.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

ngrungokne wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Jembatan Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya. Sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang ngelewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cakning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suromadu.
1: Bahaya isok teko kapanai, kecerobohan isok ngundang petaka, waktu gak isok diputar.
2: Dek, ya ampun, iki lo cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
3: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
2: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lo dek. Isok garak no kobongan lo. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede, yoiku kobongan, dek.
3: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
1: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
4: Caning, Jena Merupapat Suara Budaya Surabaya. Halo-halo, Caning. Yuk, gak apa ngobrol-ngobrol nang kene ya Caning. Ya ngobrol apa? Ngobrolno soal iki lho Caning, kesenian-kesenian sing mulai punah nang Indonesia iki Caning. Mergane semakin pesatnya teknologi dan juga bergesernya ya kecintaan atau ketertarikan masyarakat terhadap kesenian iku akhirnya mengakibatkan kesenian yang sudah ada dari dulu itu mulai terlupakan Caning ya. Di antara nih apa maneh kesenian-kesenian yang merupakan warisan budaya Caning. Waduh. Ya. Apa ae ceritane iki Caning? Sing pertama ono tari Merawai Caning. Tari Merawai iki merupakan tari tradisional asalnya teko Pulau Lipan, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Tarian iki biasane didudokno, ditampilno sebagai hiburan, gawe ngisi waktu senggang Caning. Tapi tari Merawai saiki hampir punah Caning, mergane masyarakat wis jarang nampilno samarine tergeser barek teknologi dan musik modern Caning. Terus ono maneh Kenny. Kenny iki merupakan salah siji karya masyarakat teko dataran tinggi Gayo, Aceh. Dibuat dari tanah liat Caning. Dikenal oleh masyarakat Gayo sejak zaman prasejarah Caning sebagaimana dibuktikan melalui penemuan peradaban manusia nang tepi Danau Lut Tawar. Nah, dalam bahasa Gayo, Kenny iki berarti kendi utawa gerabah. Nah, saiki keberadaan Kenny wis jarang ditemokno ya. Ono Caparno sih wis nyambung nang lain telepon, kita ada di layang kangen. Layang kangen.
5: Loh, yang kangen neng Ana.
4: Inje, Cak Parno.
5: Yo kangen temenan ta ya. Iya.
4: Iya, Cak Parno.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Ana.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Parno.
5: Sehat-sehat, nggih.
4: Inje, Cak Parno, sehat-sehat. Alhamdulillah.
5: Mari ngono sampean mulai siaran kingko sak durunge tak jak mangan soto ngono gelem ta ning.
4: Soto nopo niku? Soto
5: Soto Branggahan.
4: Oh, Soto Branggahan Inje. Bener. Iya, monggo.
5: Cocok ta nggih?
4: Cocok, cocok. Inje sabar.
5: Ya, nek gelem. Nggih niku, nggih niki. Kula bagi-bagi soto neneng.
4: Inje.
5: Pak Mulyono.
4: Inje.
5: Wonten Cak Wandi, Cak Inje. Toto. Ning Dian. Wonten ning Haja Suratno, ning Haja Gustia. Ning Siti, ning Ela, ning Istikoro, Bang Kobar, Cak Kolis, kagem sedua ya kemawon.
4: Inje.
5: Oh, Cak niku. Cak Suparno kumis. Nggih, kagem sedaya mawon nggih. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inje niku mau nggih enten Cak Parno ya. Nah, saliyane kesenian-kesenian niku mau apa maneh ya? Sing apa terancam punah ya kan hampir tidak ada yaiku ono sisingaan. Apa iku sisingaan? Kok bakalan tak jelasno gawe sampean.

0: nantiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Ah, gak jaminan sih san. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengkodo iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu.
1: Waduh, Ning, heh, apa? Kok sawangane seneng tuwemen ngono rek? Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
0: Aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate belanja-belanja.
1: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online, bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
0: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
1: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
0: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
1: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
0: Iya wis, suwon yo Ning. Saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

Janing lanjut maneh apa jenenge? Lanjut maneh aku bakalan sharing ya. Apa-apa ae apa jenenge kesenian-kesenian apa ae sing hampir punah. Iku mau terakhir ono sisingaan iki seni tradisional toko Subang Jawa Timur, Jawa Barat caning ya. Keseniannya dikenal dengan sebutan gotong singa utawa odong-odong. Saiki sisingaan biasanya ditampilno nang acara khusus koyoto penyambutan tamu kehormatan, khitanan anak lan peringatan hari-hari besar. Nah, terus berikutnya ono tari gandai. Tari gandai ini merupakan warisan budaya Indonesia sing asale teko Bengkulu. Tariane biasanya ditampilno pas wayahe berlangsung acara perkawinan. Bentuk pertunjukannya berupa tarian berpasangan sing diiringi alat musik bernama serunai, ya. Ono maneh jenenge topeng menor. Nah, iki sapa sing pacane menor iki tak wara topeng menor ae kali ya. Jadi topeng menor iki merupakan kesenian berbentuk tarian sing berasal teko Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pas wayahe tampil, para penarine gawe topeng warnane putih, dihiasi sejenis tali lan diiket nang bathuke caning. Topeng iku umume bentuke wajah yang sedang tertawa caning. Ngono. Dan ono maneh teko Sumatera Barat yaiku talempong unggan. Ya, talempong unggan iki alat perkusi. Alat musik tradisional wong Minangkabau. Bentuke menyerupai bonang caning. Biyen pertunjukan talempong unggan selalu menarik banyak penonton, tapi saiki pementasane tambah kurang, gak tambah akeh lan peminate yo tambah titik ngono ya. Dan berikutnya ono tari reog. Tari reog iki merupakan tari tradisional teko Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Tarian iki dilakoni secara massal dengan tokoh lakon menampilkan struktur cerita dalam pertunjukannya. Masyarakat Ponorogo lan sekitarane biasane mentasno tari reog pas wayahe malam satu suro karo malam bulan purnama. Seiring perkembangan zaman, tari reog iki dikanggo dadi penghormatan, bentuk penghormatan ya nang tamu gede sehingga ne gak mek ditampilno nang ritual adat ya. Ana maneh sing akeh caning, cek kurang lebih ana 1, 2, 3. 3 lah aku nyiapno 10 ya. Dadi engko tak jelasno maneh caning. Oke. Aja nang ndi-ndi, nang kene ae, nang papat suara budaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, saiki dialog komunitas nang Pro 4 RRI Surabaya ono nang dino Sabtu lan Minggu jam 09.00 sampai jam 10.00 isu. Ojo lali ya Cak Ning, sampean kabeh isok terus ngerungokno dialog komunitas nang FM 96.8 lan AM 585. Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

0: caning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
1: Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara ketelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik yo secara psikologis. Apa yo penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan, gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak Ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

Tani saiki wayahe aku pamit dhisik, matur nuwun sanget sampun mirengaken layang kangen bare aku Aneriangga. Sesuk ade ketemu maneh di jam yang sama caning. Wassalamualaikum, salam budaya.

rasanya diriku sesaku. Mangan kamu menusuk sing idit-idit ongolnya harapanku. Kamu waku wis

0: Sului dan dane manungso.
1: Umpak iso gede, angin ini ngebes. Perbawane nogo.
2: Ya,
1: tak adepan. Sindur ora bakal kalih.

0: Kaya-kaya logo iki iso toto jalmu. Iso mangerteni pikiranku.
1: Eh, Naga.
2: Jumlah.
0: Kabeh penduduk ini kaya-kaya wis entek. Mergo dadi tadah kala mongso. Apa bener?
2: Yo, pancen wis

0: ini yo, logo. Tak jaluk suming kira aduh tuh kok ini. Mergo, poro penduduk kini, poro kaulo kini, panguripane yo mung jaga nih oleh hasil miyang. Ngamek iwak ono segoro kini, mulu awakmu tak jaluk suming kira aduh tuh kok ini, ojo ganggu gawe poro kaulo lan penduduk kini yo logo yo. Nogo lek kena tak alus tak alus. Ngali teko kene. Nogo. Ki nyun tambeng pangestu. Ki sambi telah nyai. Mriko pusaka ingkang panjenengan parengaken wonten kula datang kula arpa walesan damel mancing ning walesan ingkang gadah katias wonten pamoripun blarak sinet logo dalangan niki nok sumingkir oleh
1: ku mangerteni yen kok iso ngerti ya
0: mula soke kali yo ayo sumingkir ta kok
1: ora bakal sumingkir sopo
0: njaluk iki iso tampan Pahalinge kisambi kudu disabet ping telu cacai ngadepi naga siluman sing kaya ngono naga kalem ngalih apa iki tamer tak sabetake ping telu nyatane naga acur dadi telu bagian ndase naga bareng tak sabetake kepisan mencolot ngetan parane ndak si naga mencolot ngetan getihe gemberajak awake sakmene gedene ora loncat tekan dindi ning malah meneng kene ula naga gedhi sakmene ya wis nek pancen awake naga iki tetap menang nang kene besok yen ana rejo-rejo jaman daerah kene tak jengno watu kula
2: pro 4 RRI Surabaya
3: Cak Ning cekap semanten giaran drama legenda lumantar pro 4 RRI Surabaya wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos sanesipun nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Duk, ojo mulai bengi-bengi yo. Hei, iling pesan ibu, selalu hati-hati nek nang dalan. Soale kejahatan iku iso nang diahe lho, Nduk.
2: Iya ya, Bu. Aku selalu hati-hati kok. Ibu enggak usah khawatir. Soale aku karo kanca-kancaku mesti ngrungokno acara Sis Kampling ben dino Kamis jam 8:15 sampai jam 9:30 bengi nang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM, Bu.
1: Loh, iya ta, Nduk? Acarane iku isine opo sih, Nduk?
2: Iku ngono, acarane dialog tentang keamanan lingkungan sekitare awak dhewe, Bu. Mulai keamanan nang lingkungan omah, fasilitas umum, sampai keamanan nang jalan raya. Sakliyane iku ya dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtibmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimnas Polda Jaltim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk. Ya wis. Mulai saiki ibu yo tak melok ngrungokno Sis Kamling nang Pro 4 RRI Surabaya.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Janing sugeng dalu saniki wayujan bakal ngancani sampean ten Tanjung Perak bengi mengaten nggih. Dek Tanjung Perak bengi niki janing wayujan bakal ngajak dek dialog Sis Kamling bare topik peran Polsus dalam penanganan bencana bare narasumber-narasumber sing sampun rawuh ten studio Pro 4 RRI Surabaya ono Ca Kompol Supian Esos Kasih Korwas Polsus Sud Dit Satpam Polsus Dit Binmas Polda Jatim mari kono ning Bribka Fitra Bamin Subdit Babin Kamtibmas Dit Binmas Polda Jatim kalian Bribtu I Gusti Bagus Rama ngeten nggih Bamin Subdit Babin Kamtibmas Polda Jatim langsung tak sopo caning Cak Supian ning Fitra kalian Cak Ramane saya sampun rawuh ta studio Pro 4 RRI Surabaya sugeng dalu
5: Cak.
4: Alhamdulillah sehat. Ya semua sehat pokoknya di hari ini kudu sehat.
6: Betul.
4: Galan ateng loro ya.
7: Gelem enggak gelem kudu sehat.
4: Iya gelem enggak gelem kudu sehat dina iki ya. Oke, dina iki awak dhewe bakal bahas sing jenenge Polsus ya. Yeah. Tapi Polsusnya yang fokusnya untuk di penanganan bencana.
6: Betul.
4: Ya. Yeah. Kalau kemarin kan kita ada sempat Polsus cuma kan ternyata Polsus itu banyak.
6: Iya.
4: Iya, enggak cuma satu gitu ya. Ada banyak. Polsus TKA gitu ya. PTKA terus habis itu ada kehutanan. Polsus kehutanan, Polhut gitu ya. Terus bahkan sampai Polsus untuk pariwisata itu ternyata ada begitu ya di Indonesia. Nah, ternyata sekarang itu juga kita harus tahu ternyata ada juga loh peran Polsus dalam penanganan bencana.
6: Betul ya. Sekali, Cak.
4: Tapi mungkin sebelum masuk ke topik kita mengenai Polsus mungkin Nevita kayak biasanya ingin tahu dalam seminggu ini tren-tren apa aja sih yang lagi
6: menonjol ya,
4: benar-benar rame. Apakah masih sama dengan sebelum-sebelumnya? Kalau kemarin sebelum-sebelumnya kan kayak ini ya scam atau berhubungan dengan digital.
6: Nah,
4: seperti apa?
6: Kalau sekarang ini Cak ada kejadian-kejadian menonjol ya, isu internal Polri, salah satunya ada di Mojokerto Kabupaten, itu ada karhutlah melanda putuk kencur di pegunungan Anjas Moro Mojokerto, pendakian Bukit Cendono ini ditutup sementara Cak.
4: Okay.
6: Nah itu di daerah Mojokerto Kabupaten, ini juga bersangkutan dengan topik kita malam ini Kak.
4: Betul.
6: Nah bencana kebakaran, kemudian ada juga masih di Mojokerto itu asap kebakaran di Dawar Blondong Mojokerto, lahan yang mengganggu jarak pandang. Kemudian di Pasuruan Kabupaten juga Ada aksi wanita yang diduga bobol 3 kios di Pasar Prigen, Pasuruan.
4: Pasuruan ya.
6: Barang dagangan dan uangnya hilang.
4: Oh, ya ampun.
7: 3 kios, Cak.
6: Luar biasa.
4: Luar biasa kan.
6: Terus di Pasuruan Kota juga, Cak, ada ini apa motor kurir dicuri di Kedawung, Grati, Pasuruan. Pelakunya sudah terekam CCTV saat kabur. Okay. Ada lagi ya, Cak Rama, di Probolinggo, ya. Kabupaten kalau nggak salah ya.
4: Di Probolinggo.
6: Itu viral yang apa ya? Ada yang berduel. Nah, gara-gara teguran-teguran yang ditegur tidak menerima ditegur. Kemudian juga di daerah Lumajang, Cak. Lewat jalanan sepi pagi hari, remaja 17 tahun di Lumajang jadi korban begal. Nih masih nih.
4: Masih ternyata
6: ya. Motor raib. Kemudian karhutla juga di hutan jati di Lumajang meluas 6 hektar lahan terbakar. Di Jember kemarau ekstrim.
4: Ya. Kemarau ekstrim. Oh
7: di
4: iya.
7: Semeru juga erupsi juga.
6: Iya benar. Ya.
7: Semeru lambang Kepolisian Republik Indonesia juga
6: batuk lagi. Jatim, ya. Jatim.
4: Oh, iya. Oh, Jawa Timur. Lagi batuk dia.
7: Batuk. Karena memang apa khususnya Jawa Timur mungkin, Jaya. Mataharinya 2.
4: Mana serap ya Allah.
7: Mungkin mau 3 ini, Cak. Makanya sampai sakit Gunung Semeru. Apa? Semeru.
4: Ya.
6: Ini ya kemarau ya. Sampaian di Jember itu krisis air bersih.
4: Yeah.
6: Nah, itu.
4: Kabar ekstrim.
6: Ya. Kalau di Banyuwangi ada geger banteng Jawa ditemukan dimutilasi di alas Purwo, Banyuwangi. Terdengar suara tembakan seperti itu, Cak. Kemudian supir truk juga ada demo macet Pelabuhan Ketapang. Akses kantor Pemkab Banyuwangi diblokir. Nah, itu di sekitar Banyuwangi. Kemudian kasus-kasus apa ya, narkoba, oknum DPRD Banyuwangi disorot, aktivis Desa Transparansi Rehabilitasi. Narkoba ya.
4: Narkoba masih, begal masih ternyata.
6: Dan yang terakhir ada di Sampang ya, tentunya kekeringan.
4: Oh, kekeringan.
6: Meluas hingga 81 desa terdampak.
4: Oke, bahagia. Itu Cani ya, tentang peristiwa-peristiwa yang lagi
6: menonjol
4: ya, gitu ya. Yang lagi ditangani juga oleh teman-teman kepolisian ya, termasuknya termasuk salah satunya adalah bencana alam tadi.
6: Nah,
4: baik itu kekeringan ataupun juga salah
6: bakaran,
4: satunya
6: adalah
4: kebakaran. Semeru itu juga termasuk salah satunya tadi ya, Cani ya. Oke, kali ini kita langsung masuk ke topik kita ya. Seperti biasa, nanti Cani juga bisa bergabung di 5462961 atau di 0896 021 3 kali 968 atau di kolom komentar kanal YouTube RRI Surabaya gitu ya. Oke, kali ini saya coba langsung ingin tahu sih ya, untuk Polsus khusus ternyata mengenai bencana ya. Ternyata ada gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih, karena kalau Polsus khusus bencana ini apakah seperti Polhut juga, Polisi Kehutanan, atau seperti apa sih Polsus yang khusus untuk bencana ini? Yeah. Monggo.
8: Gini, para pendengar RRI dimanapun berada, ini kaitannya dengan fenomena yang terjadi, karhutla ini, dampak dari El Nino yang cukup panjang, sehingga kemarau ekstrim inilah yang nanti berdampak pada timbulnya kebakaran.
4: Betul.
8: Nah, dalam hal ini, dari data yang sudah tersampaikan ini tahun 2026 ini seluruh wilayah Jatim itu sudah ada 16 kejadian.
6: Wow.
8: Salah satu yang fenomenal itu yang meluas itu adalah di TNBTS.
4: Iya, TNBTS. Karena besar banget ya, Pak ya.
6: Waduh.
8: Mondomo ini merupakan satu wisata dan itu wisata dunia.
4: Betul.
8: Sehingga dengan kejadian-kejadian seperti itu ini perlu semua pihak harus menangani. Nah, kembali kepada topik, katanya dengan peran atau peranan dari Polsus dalam hal penanganan bencana yang lebih spesifik adalah karhutla. Tentu begini, kepolisian khusus itu kan melekat berada di badan usaha milik negara ataupun badan milik swasta. Sehingga dengan keberadaan mereka ini dan yang telah memiliki kemampuan, keahlian, keterampilan dalam hal penanganan ini harus terdepan dalam hal penanganan pertama. Nah, sebelum nanti instansi lain ya itu akan turut membantu. Itu loh ya. Jadi penanganan pertamanya itu kewajibannya adalah dari polsus itu yang melekat di BUMN. Contoh yang ada di kawasan Bromo Tengger Semeru itu juga dari sana itu polhutnya itu yang harus maju duluan. Itu harus terdepan memberitahukan lebih awal kepada para pihak, kemudian utamanya kepada PNBP, BPBD itu. Kenapa yang betul-betul sebagai koordinator penanganan bencana itu kan di bawah naungan BPBD. BPBD nanti akan mengkomunikasikan dengan beberapa pihak, salah satunya juga dengan TNI Polri, kemudian dengan Tagana, dengan SAR, dengan elemen masyarakat manapun lah yang turut untuk membantu supaya penanganan itu kaitannya dengan karhutla itu segera termitigasi. Dampak korban itu harus kita eliminir. Gitu. Nah itu begitu. Nah, peran polsus, kembali lagi peran polsus. Mereka ini di dalam pelaksanaan tugas sebelumnya kan sudah dibekali dengan kemampuan dan keterampilan. Gitu loh ya. Kemampuan keterampilan ya seperti tadi dalam hal penanganan bencana apapun, bukan hanya kebakaran. Di situ mungkin ada terjadi kecelakaan. Di situ mungkin terjadi
7: pohon tumbang,
8: kemudian mungkin ada angin puting beliung, bencana sosial yang diakibatkan oleh manusia. Juga hewan, itu juga harus memiliki kemampuan-kemampuan itu.
4: Siap siagaannya. Oke, okay. Berarti ternyata polsus ini pun juga ya itu tadi ya harus bisa segalanya juga gitu ya. Terutama kalau untuk bencana berarti dia harus mengerti apa sih tahapan awal yang harus dilakukan. Ya. Jadi sebagai polsus gak boleh gedandapan. Boleh bingung tarepe dhewe gitu ya.
6: Jadi ada tahap bencana.
4: Pra bencananya juga harus tahu, dan ketika bencana terjadi juga harus tahu langkah tahapan awal apa sih yang harus dilakukan pertama.
8: Pertama itu harus di mapping dulu.
4: Adanya mapping ya khusus ya.
8: Mana daerah-daerah rawan terjadinya bencana itu. Nah setelah nanti data itu ada, kemudian baru nanti akan dilakukan apa cara bertindaknya. Ya, teknik taktiknya untuk menangani itu bagaimana, atau cara mitigasinya bagaimana. Nah baru nanti pelaksanaan. Nah pelaksanaan itu tentu juga nanti apabila tidak bisa mampu atau tidak mampu untuk dilakukan di sendiri, tentu akan harus dikoordinasikan, dibantu dengan yang lain. Dari yang lain gitu.
4: Okay.
8: Sehingga peran serta dari polsus itu mungkin sangat penting sekali, karena itu yang memang betul melekat pada lokasi di mana mereka bertugas.
4: Okay, baik, terima kasih ini ya Cak Sufyan ya. Berarti mengenai polsus nggak sembarangan juga, begitu ya. Segala tindakan ini berarti bisa dikatakan dia berada di garda terdepan. Ketika bencana itu terjadi, berarti polsus ini yang harus benar-benar berada di garda terdepan untuk menyampaikan informasi di pihak-pihak terkait gitu ya.
6: Benar.
4: Oke, saya kira kalau polsus mah enak-enak aja gitu ya. Ternyata enggak juga ya.
7: Mungkin dikira ngawasi penebangan liar.
4: Iya toh. Karena kan kayak polhut ya, polisi kehutanan gitu kan. Ya mungkin hanya menjaga untuk bagaimana supaya hutan itu tidak ada penambangan liar mungkin, atau tidak ada pemburuan liar kayak di Banyuwangi ya tadi ya. Yang Banteng Jawa tadi kalau pemburuan liar kan berarti ada kejahatan di sana begitu kan ya. Jadi peran kepolisian memang diperlukan. Saya kira cuma seperti itu aja, ternyata di kebencanaan pun juga mereka punya peranan gitu ya, ikut serta juga,
6: ikut
4: gitu
6: andil ya.
4: Ada andilnya di sana. Nah kalau untuk polsus sendiri dalam penanganan bencana itu biasanya apakah mereka ada pelatihan-pelatihan tersendiri atau justru polsus ini mereka-mereka yang tergabung dalam BNPB atau BPBD gitu?
8: Jadi begini, untuk polsus ini kepolisian apa namanya di dalam undang-undang kepolisian, bahwa tugas kepolisian ini dibantu oleh salah satunya adalah kepolisian khusus. Yang mana kepolisian khusus ini memiliki kewenangan non justisial atau non penegakan hukum dalam hal seperti tadi penanganan bencana, terus kemudian memitigasi barangkali nanti akan timbulnya korban. Nah seperti itu, sehingga supaya mereka memiliki keterampilan itu, tentu nanti yang melakukan pembinaan dan pelatihannya adalah kepolisian. Kan itu deh. Supaya betul nanti terarah di dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana itu betul-betul nanti terarah, kemudian terkoordinir dan tidak menyalahi apa yang menjadi kewenangan terbatas mereka.
4: Oke, berarti kewenangannya pun juga ada batasannya, batasan, ya dari batasannya. Dari kepolisian khusus ini ya, polsus ini ya. Oke. Dan perannya ini mungkin apakah juga hampir sama ya polsus dengan BPBD atau BNPB ketika adanya kebencanaan begitu?
8: Sebenarnya dalam hal penanganan bencana, seluruh komponen, seluruh elemen itu memiliki semangat yang sama, andil yang sama.
4: Andil yang sama
8: walaupun nanti memiliki peran yang berbeda-beda.
6: Betul.
8: Contoh, kalau yang kaitannya dengan penanganan bencana dalam hal pencarian korban itu kan Basarnas.
6: Iya,
8: Basarnas itu dalam organisasi di bawahnya itu siapa-siapa. Kan itu ya. Okay. Salah satunya juga ada Tagana di dalam.
4: Iya.
8: Kan itu. Nah, Polsus ini sama ketika ini harus dikolaborasikan semuanya. Dan itu yang leading sectornya adalah dalam hal penanganan bencana ini adalah lembaganya adalah BNPB kalau di tingkat pusat, kalau di tingkat wilayah adalah BPBD. Badan penanggulangan
6: bencana daerah.
4: Oke, baik-baik. Peran polsusnya ternyata ada ya, untuk pengambil andilnya ada, peranannya tapi tetap berbeda-beda begitu ya. Pembagian tugasnya lah istilahnya ya, supaya tidak rancu juga ketika adanya bencana ataupun juga ketika proses dalam mitigasi ataupun pasca bencana itu bisa tertangani begitu ya. Oke, Cane monggo jenengan nanti bisa gabungan ya sekali lagi di 0896 021 3 kali 968 atau di 5462961 ya. Terkait dari topiknya hari ini Cane ya, peran Polsus dalam penanganan bencana bareng Cak Supian, Cak Rama, kalian Neng Fitra. Nah, kalau untuk dari Neng Fitra sama Cak Ramanya tadi, pernah enggak sih kepikiran untuk menjadi Polsus juga ketika ketika menjadi polisi? Karena polisi kan berarti harus siap ditempatkan dimanapun dong.
7: Iya. Kalau saya pengalaman, mohon izin ya. Kalau pengalaman saya pribadi, saya sudah pernah ya saat ada erupsi yang Nyun Sewu, yang pas itu belum ada deteksi dini mungkin.
6: Iya, iya.
7: Belum ada deteksi dini karena itu juga dadakan. Jadi korbannya juga banyak. Yang tahun 2000 berapa gitu.
6: Yeah.
7: Yang tahun 2000 berapa ya, Nak? Sebelum setelah Covid mungkin.
4: Setelah Covid?
7: Ya, yang erupsi Semeru yang gede banget.
4: Ya. Oh, 2000
7: ya. Iya, setelah Covid aja ya kalau enggak salah.
6: Atau sebelumnya.
4: Sebelumnya. Sebelumnya 2019 kalau enggak salah.
7: Ya, yang gede banget tanpa ada deteksi dini atau tanpa ada woro-woro dulu. Jadi kan banyak warga yang nggak tahu gitu loh, Cak. Yang menyebabkan korban banyak itu sebenarnya dalam bencana itu ya itu karena kurangnya deteksi dini, karena kurangnya info sebelum ada bencana. Jadi kalau
6: pasca
7: bencana, jadi kalau ada pasca bencana ada woro-woronya,
6: jadi kurangnya ada identifikasi potensi kerawanan ya.
7: Jadi banyak yang masih di sana atau banyak yang masih melakukan aktivitas gitu, Cak. Korbannya banyak sekali itu, Cak. Banyak dari bahkan semua Kapolres itu ke sana diwajibkan malah sama atasan untuk melihat langsung kejadian di sana.
4: Oke, pada saat itu berarti jenengan terjun sebagai polsusnya,
7: terjun sebagai unit satwa.
6: Unit satwa kebetulan waktu itu. Waktu itu sebagai K9.
4: Pawang. Anjing. Kinennya itu ya.
6: Lihatnya biasa aja.
4: Oke, berarti sempat turun ke sana ya.
7: Dan itu memang kasihan karena korban, selain korban yang terdampak langsung, ada juga korban ini yang enggak terdampak langsung. Maksudnya apa? Itu radiusnya kan luas ya,
6: Jaya.
7: Erupsi yang Semeru waktu itu erupsi itu luas dampaknya. Jadi yang maksud saya korban yang enggak terdampak langsung ini tetap kena ikut abunya gitu loh, Cak. Padahal, ya awunya. Padahal jarak dari Semerunya udah jauh sekali.
6: Wedus gembel.
7: Ya, iya, wedus gembel kalau kata.
4: Iya, iya.
7: Itu punya pengalaman.
4: Punya pengalaman gitu ya. Waktu
7: meskipun penahan. Bukan polsisnya ya.
6: Iya, sebagai Polri-nya.
7: Sebagai Polri-nya. Tentunya. Karena udah daftar Polri dulu, sudah jadi Polri dulu ya.
4: Iya, benar-benar. Berarti tapi sebenarnya kalau ketika kita memang menjadi polisi begitu ya,
6: iya,
4: dan pada saat itu terjadi bencana dan ditugaskan, ya berarti mau nggak mau ya,
6: betul, betul, tentu betul, saja betul. Harus siap siaga ya,
7: tanpa terkecuali ya nih ya, tanpa terkecuali siapapun jika anggota Polri tersebut disprintkan untuk iya, berangkat menanggulangi
6: turun
7: bencana
6: ya.
7: Mungkin langsung, Pak Komandan ya, banyak pengalaman kayak Aceh tsunami dan ya,
4: langsung iya, turun gitu,
7: langsung
4: ya,
7: langsung turun itu.
4: Oke, kalau Nevitra pernah
7: pengalaman?
6: Kebetulan saya sih sebelumnya pernah berdinas di Papua. Mm-hmm. Jadi di Papua itu juga banyak kerawanan-kerawanan. Salah satunya adalah pada saat terjadi demonstrasi nih, Cak. Jadi di wilayah Papua sana kalau demonstrasi itu ricuh banget. Banyak anggota-anggota itu juga yang akhirnya kena panah, kena lempar batu. Nah, seperti itu. Kalau di wilayah-wilayah di daerah waktu itu Papua. Tapi kalau selama pindah di Jawa Timur sih belum, Cak.
4: Belum pernah ya,
6: belum,
4: untuk dapat penugasan.
6: Iya.
4: Tapi kalau ini ya mau nggak mau sih ya sebenarnya.
6: Iya
4: ya,
6: benar, karena memang tugas.
7: Wanita juga penting, punya peranan, Cak.
6: Betul.
4: Dapur umum ya.
6: Iya, karena kan umum, memang betul, banyak, bukan selain itu juga banyak korban-korban yang wanita dan anak.
4: Oh iya, korbannya wanita dan anak.
6: Kita juga betul, sebagai trauma healing
7: ya,
6: seperti itu.
7: Betul, Cak.
8: Jadi untuk memulihkan.
7: Memulihkan psikis dan
4: traumanya ya, ya, trauma healing. Oke, okay, nah kali ini kalau dari Cak Rama sudah, Nevita juga sudah. Nah ini Cak Supiana ini berarti juga punya banyak
6: banyak banget. Ya. Jangan ditanya.
4: Saya ingin tahu juga sih Cak Supiana, ketika kita sudah katakanlah terjadi bencana begitu ya,
7: habis sudah
4: itu
7: terjadi, berarti
4: sudah terjadi nih ya. Terus habis itu kita kan, kok kita ya, jenengan-jenengan sebagai polisi.
7: Gak apa-apa ya, jenengan bolonnya polisi.
4: Aku tuh takut kalau ditugaskan tempat bencana itu loh ya. Wes rada trauma.
7: Oh pernah, Cak, tapi? Hah? Pernah, jadi healing?
4: Pernah pada saat kabut asap sih ya,
7: pas
4: di Sumatera. Di Jambi, penugasannya di sana. Bunuh itu
8: Sinabung.
4: Bukan di Jambi, Bapak.
8: Oh, di Jambi.
4: Di Jambi kena asap dari ya pembakaran hutan itulah, yeah, karhutla yeah, itu.
6: Karhutla.
4: Jadi rasanya kayak sesek gitu ya kan, bingung katanya napasnya.
6: Iya,
4: gitu ya. Hari ini aja juga sudah seperti yeah, itu ya kan, pagi hari ini.
7: Apalagi
4: tadi
7: terjun langsung ke lapangan.
4: Nah, terjun lagi ke sana, aduh. Tapi balik lagi kalau ketika sudah terjadi bencana gitu ya, Cak Supian mungkin pernah terjun juga ke lapangan, mungkin bisa diceritakan kalau sudah terjadi bencana terus ditunjuk untuk menjadi apa yang terlibat di dalam kebencanaan itu, sebenarnya langkah awal dari pihak kepolisian itu seperti apa sih, Cak?
8: Yang pertama kita harus tahu kondisi terkini terjadinya bencana itu seperti apa. Kemudian yang diprioritaskan untuk mendapatkan pertolongan adalah bagi warga yang masih hidup. Itu yang pertama kan, supaya diselamatkan supaya nanti tidak terkena dampak sampai timbul meninggal dunia. Itu
6: yang iya, pemulihannya dan
8: kemudian para ibu-ibu, anak-anak, lansia, itu yang menjadi
6: rentan.
8: Nah, itu.
4: Okay,
8: karena rentan dengan kondisi fisik seperti itu, itulah yang harus menjadi prioritas pertama untuk kita selamatkan.
6: Betul.
8: Nah, dengan kondisi seperti itu, kadang-kadang kita juga anggota Polri ini tentu juga memiliki keluarga. Nah, satu sisi kan dituntut untuk keluarga, satu sisi juga
6: kita juga
8: keluarga kita juga kena.
6: Menanti.
8: Namun demikian, karena ini merupakan panggilan tugas, ya, ya ini yang harus betul-betul kita bisa apa namanya ya, bisa proporsional.
6: Yeah.
8: Artinya apa? Tugas ini yang ini kan tugas-tugas kemanusiaan.
6: Yeah.
8: Resiko apapun ya kita harus dulukan ini.
6: Mm.
8: Gitu loh ya. Kita harus juga memberikan pengertian kepada keluarga ketika ada panggilan tugas begini, ya kita harus siap kapanpun di suatu siapa di situasi apapun, kondisi apapun dan jam berapapun kita harus
6: Siap.
8: Gitu. Karena namanya bencana itu datangnya kan tidak ada ini yang ya.
4: Enggak ada waro-waro nih. Enggak ada waro-waro.
8: Ya seperti tadi. Tidak ada early warning, tiba-tiba ada bencana gempa bumi. Nah, tanah longsor segala macam itu ya. Kondisi mungkin tengah malam dini hari ya kita kan enggak siap.
7: Betul betul, betul, betul, betul. Pas tidur-tidurnya gitu kan ya. Iya, Cak, yang erupsi itu.
8: Kan itu.
4: Pas lelap-lelapnya gitu.
8: Namun lagi tadi tuh karena kita memang sudah apa namanya disumpah untuk siap melaksanakan tugas ya, kapanpun ya kita harus itu utamakan,
4: harus utamakan ya untuk menjalankan tugasnya tadi, pengabdiannya tadi. Nah tapi berarti kalau jenengan berarti sudah pernah terjun di situasi kebencanaan seperti apa aja?
8: Bencana tanah longsor sudah.
4: Tanah longsor sudah.
8: Bencana banjir sudah.
4: Banjir juga.
8: Kemudian yang Semeru itu juga sudah. Bencana tsunami di Aceh itu juga sudah.
4: 2004.
7: Tsunami 1 atau 2?
8: Bencana konflik. Konflik apa namanya? Konflik sosial.
4: Iya, ya, konflik sosial.
7: Bencana. Sering.
4: Sering.
8: Nah. Saya bukan pamer. Saya pernah ditugaskan di
7: pelaporan
8: ini. Sudah menjadi negara sendiri di Timor Leste.
4: Timor Leste. Oh, Timor Leste.
8: Hari-hari di sana itu juga ini ada
6: konflik,
8: unjuk rasa, kemudian aksi vandalisme sampai dengan aksi anarkis, bakar-bakar, membakar-bakar ini gitu loh ya. Jadi ini sangat luar biasa. Terus kemudian saya juga pernah 5 tahun di Aceh. Di daerah konflik juga sehingga.
4: Oh iya, Aceh itu kan terkenal juga tuh ya pada saat itu. Gerakan Aceh Merdeka pada saat itu.
8: Dari, okay. Dari pengalaman-pengalaman itulah pada akhirnya ketika kita memang ditugaskan di Jawa ini ya cukup inilah.
6: Alhamdulillah.
4: cukup namanya tuh lega cukup gitu ya. Nah, pas esok dowo ya saya. Karena kan kalau di kita di suatu lokasi yang memang tempatnya itu agak sedikit crowded dengan apa dengan kasus-kasusnya gitu kan. Iku rasanya kayak napas aku kok pelak apa cepat gitu
6: rasanya.
4: Sesek gitu. Napasnya cepet-cepetan. Rebutan oksigen gitu ya. Tapi kalau udah ditugaskan di Jawa berarti udah alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau untuk di luar itu tugasnya di Aceh 5 tahun. Di Timor pada saat itu berapa tahun?
8: 5 tahun.
4: 5 tahun, 5 tahun juga. Oh, wow. Banyak pengalamannya ya Janeng ya. Kita harus banyak cari tahu nih pengalamannya. Pada saat penanganan bencana, ketika itu adalah bencana alam dan juga bencana non alam atau seperti bencana sosial konflik begitu ya. Konflik-konflik itu kan otomatis akan berbeda penanganannya begitu ya. Nanti kita kepingin tahu juga ya Janeng ya, kepingin tahu cerita-ceritanya. Untuk itu jangan kemana-mana, kita mau jeda terlebih dahulu. Janeng semuanya, Janeng Dini, Panjang di Papat RRI Surabaya Janing, bare pembahasan peran Polsus dalam penanganan bencana.

0: Apa dek? Apa menangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Apa sih saya mensinget untuk aku?
0: Apa? Gak ono sing tak singito karo awakmu.
1: Aku membengi ngonangi nang HP sampean lo mas. Gak usah bojo. Sampean main judi online kan?
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Makane mas. Wis 3 bulan aku gak sepergi itu mek bulanan mas. Wis lek koyo ngene iki aku tak ngalih teko mek iki.
0: Lho, sepurane.
2: Podo koyo narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku isok bubrahno urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe berantas judi online. Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno gawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan opo ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk transaksi online aman lan cerdas di era digital.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ya, jane tasih dhewe Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya barek Wahyu Jat sing ngancani sampeyan jane nggih de peran Polsus dalam penanganan bencana de rangkena dicara Siskamling ngaten nggih. Kalian narasumber-narasumber sing sampe rawuh dan studio Pro 4 ana Cak Supian, ana ning Fitra, kalian Cak Rama. Monggo jenengan sakit gabungan ya Cak Ning di 0896021-3x968 atau di 5462961 ya, terkait dari peran Polsus di penanganan bencana Cak Ning. Oke, saya kira aku tak coba nyopo-nyopo Cak Ning sing sampun WhatsApp nang studio ya di Pro 4. Izin ya, nanti mungkin bisa ditanggapi Cak Supian, Cak Rama, kalian yang Fitra ya. Saya coba untuk bergeser di WhatsApp terlebih dahulu. Cak Ning, ini ada Cak Umar ya. Matur nuwun Cak Umar. Oke, ini menanyakan mengenai Polsus dalam bencana ini, apakah ketika pada saat bencana alam itu terjadi, masyarakat pun bisa bergandeng bergandeng dengan Polsus atau pihak kepolisian dalam penanganan bencana alam yang terjadi di suatu daerah. Ketika diizinkan, apakah ada tahapan ataupun persyaratan-persyaratan yang harus dilalui oleh masyarakat itu sendiri, begitu ya. Oke, matur nuwun Cak Umar yang ada di Sidoarjo, monggo untuk bisa ditanggapi.
5: Ya Cak, jadi terkait dengan masyarakat yang ingin membantu, itu kita berikan apresiasi. Karena namanya bencana itu semua pihak harus bertanggung jawab, ya, harus ada kepedulian. Namun demi keselamatan yang akan membantu itu, memang itu harus di bawah kendali aparat, baik itu kepolisian, BNPB, atau yang betul-betul yang ahli di DPD bidang. Nah, jangan sampai nanti dengan memberikan pertolongan justru di, yang bersangkutan jadi korban.
4: Yang bersangkutan jadi korban.
2: Iya.

0: spesifikasi ini kali ya, mungkin kemampuan gitu ya,
1: Ya.
0: kemampuannya mungkin dalam hal penanganan korban itu kalau tenaga medis mungkin, nah
1: Ya.
0: monggo. Tapi kalau sekalinya karena memang ditakutkan ya itu tadi ya, kalau malah justru jenengan nanti malah jadi korban,
1: Malah jadi yang ditolong.
0: malah jadi yang ditolong, kan dulu tambah ditolong ya kan.
1: Tapi udah bagus jempol lah, karena enggak
2: ya.
1: Zaman
2: Kepedulian
1: sekarang
2: ya.
0: Ada kepedulian
1: Ada
0: berarti
1: kepedulian.
0: ya.
1: Gitu.
0: Oke, ada kepeduliannya. Oke, selanjutnya mungkin ada Nindya. Terima kasih Nindya Dinggerse ini menanyakan, Polsus itu kalau untuk bencana itu apakah juga ada perempuannya atau memang biasanya yang direkrutmen untuk Polsus dalam hal penanganan bencana itu hanya untuk para laki-laki saja?
3: Ya. Saya sampaikan tadi di awal, Polsus itu melekat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, kan itu. Dan karena itu melekat, tentu juga di situ ada perempuannya. Mereka ini memiliki apa namanya
2: peran
3: tugas
2: tersendiri.
3: Peran yang mana nanti klasifikasinya juga diberi. Tapi dalam hal penanganan secara umum itu semua pihak turut serta berperan serta untuk sama-sama penanganan bencana. Boleh, gitu loh.
0: Siap, siap,
3: lagi-lagi
0: siap.
3: Lagi juga tadi karena perempuan itu tentu juga mungkin karena secara fisik itu berbeda dengan laki-laki, tentunya nanti porsi penugasannya juga berbeda.
0: Berbeda porsi penanganan dan juga penugasannya ya. Oke, baik, selanjutnya saya mau ke Cak Fahim ya. Matur nuwun Cak Fahim ini menanyakan mengenai biasanya kalau untuk pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, oleh pihak Polsus ya, dalam hal penanganan bencana ini apakah membutuhkan waktu yang cukup lama atau memang ada durasi-durasi tertentu dalam hal pelatihan-pelatihannya?
3: Terkait dengan pelatihan itu kembali lagi bahwa kepolisian ini nanti kan baik diminta ataupun tidak diminta itu berkewajiban untuk melakukan monitoring.
0: Oh ya, ada monitoring, monefnya ya?
3: Asistensi, itu juga supervisi. Namanya keterampilan itu supaya nanti keahliannya terlalu itu semakin profesional tentu harus selalu sering diasah.
1: Ya, betul.
3: Gitu ya.
1: Jadi biar
3: enggak lupa.
1: Ya, biar
0: enggak lali. Enggak lali, benar.
3: Ya, kalau nah, terampil ya harus sering latihan. Di samping itu juga kalau seringnya latihan tentu masyarakat pun dalam hal bagaimana nanti seandainya terjadi bencana ada simulasi. Itu kan mengurangi risiko terjadinya korban.
2: Gitu.
3: Toh kalau misalnya ada gempa bumi, dia harus melakukan tindakan langkah apa? Itu kan diberikan
2: jalur evakuasinya
3: diberikan pelatihan-pelatihan itu. Kan itu. Nah, sama halnya juga nanti Polsus dalam hal penanganan bencana di tempat mereka bertugas itu bagaimana upayanya ya, yang tahu dan dia sebelum nanti dibantu dari instansi lain.
0: Oke.
3: Jadi penanganan awal yang sifatnya itu nanti bisa dilakukan sebelum nanti terjadi dampak yang cukup besar. Nanti ini mereka nih yang Polsus ini yang punya peran
0: peranan utamanya di situ.
3: Sambil nanti mengkomunikasikan dengan pihak lain.
0: Oke, siap ya, itu ya Cak Fahim ya. Baik, terima kasih. Kita sambung ya Caning, nanti saya bacakan lagi ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung. Nah ini kalau tadi kan sempat kita terputus ya Caning ya, terhadap peranannya di dalam menghadapi bencana itu kan bencana ada yang alam, ada yang non alam begitu ya. Contoh seperti tadi kan Nevitra tadi sempat ya yang non alam yang berupa konflik di wilayah Papua. Lalu juga Cak Supian tadi juga sudah pernah. Nah kalau untuk yang alam itu biasanya kita tahu ya bahwa ya namanya alam sih ya, kita kan ada mitigasi, ada pra, ada pada saat bencana, ada pasca bencana itu sudah mungkin ada beberapa yang sudah memahaminya. Tapi kalau yang non alam ini loh, yang kadang-kadang kita juga nggak ngerti ya, ada pada saat sebelum atau pranya, pada saat terjadi dan juga pasca itu seperti apa sih peranannya teman-teman kepolisian ataupun juga ada Polsus di sana?
3: Ya. Jadi tahap-tahapannya begini, kalau katanya dengan bencana sosial. Tentu yang kepolisian itu kan harus mencari tahu ini akar masalahnya.
0: akar masalahnya. Ya.

0: permasalahan yang akan di yang disengketakan itu apa.
1: Ya, betul, nah, itu. Betul.
0: Setelah nanti tahu, tentu nanti dilakukan identifikasi. Setelah identifikasi, kemudian nanti kan dicarikan bagaimana solusi pemecahan masalahnya. Kalau cukup nanti dipertemukan kemudian nanti di dalam carikan solusi, itu ya tugas kepolisian itu namanya untuk mencari problem sebagai problem solver kan itu. Atau mencari titik temu solusi apa yang dipermasalahkan dari beberapa
2: permasalahan tersebut.
0: Ada win-win solution.
1: Ada win-win solutionnya. Oke. Okay. Dalam hal penyelesaian konfliknya.
0: Ya, misal, mungkin karena katanya dengan sengketa tanah, batas tanah itu kan juga bisa nanti.
2: Iya, konflik.
0: Satu pihak nanti mungkin itu ada jitunggangilih. Mohon maaf, mungkin ada LSM, mungkin juga ada juga yang punya kepentingan-kepentingan lain. Ya. Sehingga nanti kedua mungkin ketika nanti ini didukung oleh kelompok-kelompok tertentu, tentu kan yang melibatkan antar kelompok ini kan cukup riskan sekali nanti kalau seandainya terjadi gesekan. Dan itu harus betul-betul mencari tahu akar masalahnya apa, setelah akar masalah kemudian di dia ada berembuk.
1: Radiasinya ada di sana ya.
0: Nah gitu.
1: Oke, nah terus pada saat pascanya nanti itu seperti apa, Cak?
0: Nah, biasanya pascanya tentu nanti apabila kepolisian tidak mampu untuk menanggulangi. Tentu kalau ini kaitannya dengan masalah-masalah sosial, ya nanti akan komunikasikan dengan pemerintah daerah setempat. Nah, gitu loh ya. Nanti pihak
2: peran mungkin ini ya, orang-orang yang di
1: tokoh masyarakat.
2: Tokoh adat. Oh. Nah, kalau di Papua itu ada Ondo Afi. Jadi kayak apa ya, ketua adat,
1: kepala sukunya.
2: Mungkin kalau di daerah-daerah sini kayak kiai,
1: tokoh agamanya
2: yang lebih didengar perkataannya.
1: Tokoh-tokoh yang lebih didengar.
0: Kalau itu nanti solusinya memang itu kewenangan ada di pemerintah daerah, nanti kita buatkan rekomendasi. Nah itu loh, ini rekomendasinya kaitannya dengan masalah, kaitannya dengan mungkin itu harus diberikan santunan. Itu kewenangan pemerintah daerah.
1: Kalau untuk masalah bencana non alam gitu ya, memang Indonesia juga udah berapa kali sih ya. Kita kan sempat ngalamin ya, termasuk salah satunya yaitu tadi ya, pada saat mungkin ya tadi Pak Cak Supian kan sudah pernah di wilayah Timor gitu ya, Timor Leste. Lalu juga Nevitra ada pernah terjadi di wilayah Papua dan segala macamnya, termasuk di Aceh pun juga ada. Ini memang sering terjadi, tapi insya Allah lah ya, kalau sekarang tuh insya Allah gak jadi lagi lah ya.
0: Jangan sampai lah ya.
1: Kita berharapnya damai aja deh ya. Gak enak banget lah ya, pokoknya saya ini damai-damai aja gitu ya. Amin. Soalnya kita udah dihadapkan dengan yang namanya bencana alam itu seruat, gak usah nambah-nambah mana ya kan. Ojo nosing non-alam itu gak usah lagi ya. Gaib-gaiban itu gak usah. Cukup sudah ada yang di depan mata ini sudah dilakoni baik lah ya. Tapi yang pasti ini sih mungkin bisa dijadikan pembelajaran sih ya sebenarnya. Ketika memang ketika ada peristiwa bencana non alam yang terjadi, memang jalan satu-satunya sih kalau menurut saya ya Cak Ning ya, memang kita harus langkahnya itu pergi ke pihak pihak berwajib gitu ya, atau di pihak kepolisian. Terlebih kan pihak kepolisian ini kan juga ada sampai di tingkat desa, ada teman-teman Babin Kantimasnya gitu kan, yang bisa menjadi jembatan untuk penanganannya itu kalau memang harus dilarikan ke Polsek ya ke Polsek, kalau ke Polres ya ke Polres, bahkan sampai ke Polda pun juga bisa. Jadi mungkin bisa di sana disampaikannya gitu ya. Karena kan memang kalau untuk ngomong-ngomong soal personil ya, ya kita sama-sama tahu lah ya, gak usah dibujui mana lah. Teman-teman polisi ini kayak ibaratnya satu anggota itu menghadapi 500 ribuan orang Indonesia kayaknya ya. Kita masih jauh dari
2: ideal
1: itu kayaknya masih jauh banget gitu ya. Aduh. Tapi ya kita tetap berupaya lah ya. Kalau semuanya, tapi kalau semuanya semuanya itu dilimpahkan ke teman-teman kepolisian, ya nggak pas gitu ya. Kok sawangane gitu ya, cane ya.
0: Makanya sekarang gini, tagline-nya Kapolri yang baru, itu kan,
2: polisi, salam polisi
0: bersama masyarakat.
1: Polisi bersama masyarakat.
0: Kan itu dah.
1: Oh iya.
0: Kan itu polisi bersama. Itu maknanya apa? Jadi polisi tidak bisa bergerak sendiri, Cak. Itu harus bergandengan tangan, dibantu oleh seluruh
2: elemen.
0: Itu loh ya. Nah, supaya nanti bisa pelaksanaan tugas itu dengan sempurna, tentu jadi harus dibantu semua pihak. Ya,
3: betul, betul.
0: Apalagi kaitannya dengan masalah-masalah yang tadi yang kita bahas tadi itu loh.
1: Iya.
0: Kan itu ya. Dengan adanya kebersamaan tadi, kepolisian dengan masyarakat, tentu persoalan-persoalan apapun yang nanti gampang dipecahkan dan diajak duduk bersama, terus kemudian nanti insyaallah pasti akan ada solusi.
3: Iya.
0: Itu loh ya. Nah, diharapkan ketika sudah ada solusi, semua pihak bisa menerima. Kan tidak ada nanti yang konflik-konflik itu.
1: Benar-benar.
0: Damai kabeh, guyub rukun.
1: Iya, guyub rukun kabeh.
0: Iya kan, benar ya? Iya,
1: iya, iya, iya.
3: Apalagi, mohon izin, dari atasan juga untuk selalu mengedepankan yang namanya RJ,
2: humanis, ya,
3: restoratif justice. Jadi kalau bisa diomongkan secara kekeluargaan, kenapa tidak sampai jangan kalau bisa jangan sampai ke ranah pidana dulu.
1: Gitu, atau ke ranah hukum.
3: Ya, gitu ya. Namanya konflik kan pasti tidak akan terpisahkan aja ya. Pasti selalu akan ada yang namanya konflik. Karena konflik itu kan terciptakan karena adanya perbedaan.
2: Iya.
3: Nah, yang satu pengennya apa, yang satu pengennya apa, dan itu enggak memang pasti akan ada karena orang punya egonya sendiri-sendiri kan.
1: Iya, beda kepala, beda isi ya.
3: Jadi kalau bisa penyelesaiannya kenapa enggak diselesaikan ke secara kekeluargaan dulu gitu loh ya.
1: Benar, benar. Iya, iya, iya. Karena memang kalau apa beda kepala sama isi enggak mungkin.
3: Iya,
1: telepati.
3: Mati, benar.
1: Telepati ini berjalan. Nah, ini enggak bisa telepati ya kan. Beda kepala beda isi, enggak bisa. Ya apa carane pokoknya gitu ya. Oke, okay, tapi memang untuk jalan satu-satunya ya, Cane ya, bukan jalan satu-satunya, memang ini adalah langkah yang pasti gitu ya. Yaitu adalah menjalankannya itu bersama gitu ya. Jadi pihak kepolisian juga pihak masyarakatnya pun juga bersama-sama. Karena itu tadi ya, Cane ya, kalau ngomongin personal wis enggak usah dibahas ngono kan ya. Personilnya kan kurang gitu ya kan. Ya apa ya tetap kurang gitu loh ya kan. Soalnya masyarakatnya saat ini akhirnya polisi ini cuma berapa ya, gitu ya kan.
0: Polis terus rasio
1: perbandingannya ya, gitu ya.
0: Polisi ini dengan masyarakat
1: satu banding
0: satu banding saat ini ya. Itu satu banding 1200
2: Iya.
1: Nah, 1200
0: polisi.
1: Satu polisi. Nah,
0: harus menangani 1200 warga. Bagaimana ini?
1: Nah,
0: dengan kondisi seperti itu, makanya kebijakan Kapolri yang baru. Nah, ini tadi polisi
2: bersama masyarakat.
0: Masyarakat harus masuk polisi harus bergandengan tangan betul. Harus dibantu dengan masyarakat gitu. Nah, seperti yang disampaikan tadi, persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat ini tidak semuanya harus diproses hukum. Itu cukup dengan berdialog, kemudian nanti saling bersama-sama saling pengertian.
3: Betul.
0: Kemudian kalau ada masalah saling memaafkan, berdamai, bersepakat, ya sudah. Nah, contoh kayak pengalaman di Papua, di sana ada adat namanya bakar batu ya, Mbak.
2: Bakar batu. Itu namanya itu salah satu
0: yang betul-betul bisa diterima oleh
2: semua. Iya. Salah satu apa ya bentuk rembukan. Heeh.
0: Rembukan di Papua rencana seperti itu.
2: Kalau bakar batu
0: itu namanya duduk pakat.
3: Nah,
0: duduk bersama untuk cari kesepakatan.
2: Mufakat.
0: Cari patokannya bikin
2: duduk pakat.
3: Surabaya apa ya, Cak ya?
0: Ini jagongan kali.
2: Jagongan.
1: Cangkruan.
2: Oke, baik.
1: Tapi memang yang pasti itu duduk bareng ya, duduk bersama untuk menyelesaikan masalah gitu loh ya kan.
0: Itu kalau di ini lagi di mana lagi itu berarti kedudukan polisi dengan masyarakat itu sama.
1: Setara sama.
0: Kita ini bukan sebagai apa namanya yang harus dilayani, justru polisi yang harus melayani.
2: Melayani masyarakat.
0: Gitu loh ya. Paradigma dulu memang waktu kita nih zaman-zaman dulu ya.
3: Zaman masih
0: orde lama, orde baru, itu kan memang kita memposisikan sebagai orang yang polisi sebagai orang yang dilayani.
1: Nah, sekarang kebalik. Eksklusif gitu istilahnya gitu
0: sekarang
1: ya.
0: Kita yang harus wajib melayani. Sebagai pelayan ini bagaimana sih kedudukan kita? Berarti harus di
1: bawah. Oke.
0: Okay. Makanya sikap-sikap arogan, overacting, kemudian menyalahgunakan wewenang itu yang tidak boleh dilakukan.
2: Tetap humanis.
1: Humanis. Benar-benar menyelesaikan masalah secara humanis.
2: Humanis, you manis. Terima kasih. Humanis. I juga manis.
1: Oke okay, ya, baik. Kita lanjut lagi, Caneng ya, untuk yang ada di WhatsAppnya di 0896021-3968. Kali ini saya mau ke Cak Bian. Terima kasih ya, Cak Bian ya. Ini Cak Bian juga apresiasi ya kepada pihak kepolisian. Gitu ya, baik, terima kasih apresiasinya itu oke. Kami mengapresiasi atas keberadaan kepolisian ya dalam hal untuk menyelesaikan permasalahan khususnya untuk di masalah konflik-konflik bahkan di tingkat-tingkat desa gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya coba beralih ke Cak Dedi Wahab. Matur nuwun Cak Dedi Wahab. Ini nggak tahu ini ya di mana nih Cak Dedi posisinya, tapi ini mengucapkan terima kasih banyak ya, terlebih
2: sama-sama.
1: Terlebih lagi dengan adanya program-program lapor polisi itu ya.
2: Oh iya.
1: Ini dari Pak Dedi Wahab ini menyampaikan untuk program-program untuk lapor polisi ini cukup membantu masyarakat bahkan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antar warga. Gitu ya, antar warga. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya juga bergeser ke Neng Ika. Terima kasih Neng Ika ya. Ini juga sama, ini mengenai apresiasi ya. Keberadaan kepolisian memang tidak bisa dipungkiri karena memang jumlah yang tidak sebanding dengan warga negara Indonesia yang jumlahnya setiap tahunnya pun juga fluktuatif bertambah. Dan juga cukup bertambah begitu ya. Cuma, nah ini ada cumanya nih dari Nika ya. Yang diharapkan adalah perbanyak kembali untuk perekrutan pihak kepolisian dan juga TNI agar masyarakat lebih bisa terlindungi karena mengingat konflik-konflik ini terjadi tidak hanya di wilayah sosial tapi justru saat ini menyinggung di wilayah digital.
2: Oh iya.
1: Benar. Baik, terima kasih Neng Ika ya. Dengan ada digital berarti kan tetap juga harus ada pengembangan ini ya, teknologinya juga. Ya, teman-teman kepolisian juga tetap terus kok ya. Bahkan di sini Surabaya kita ada berapa, aku lupa ya.
3: Apanya?
1: Di seluruh Indonesia yang ada di cybernya ada berapa? Waktu itu ya
3: di Polda.
1: Di kota-kota besar. Kota-kota udah ada semuanya ya.
2: Udah seluruh Polda ya.
1: Kan dulu kan kita masih
3: memang kalau Polres masih belum, ya. Tapi kalau di seluruh kepolisian daerah atau Polda itu udah ada.
2: Sudah.
1: Sudah ya. Karena kemarin kan kita masih jadi pilot project ya.
2: Betul.
1: Kita sempat jadi pilot project tapi sekarang berarti alhamdulillah sudah semua.
3: Sudah menyebar di seluruh Indonesia.
1: Sudah menyebar di seluruh Indonesia. Oke.
0: Kembali lagi tadi ada yang menyampaikan bahwa program lapor polisi. Ini yang sudah kita jalankan ini adalah call center 110.
1: Jadi
0: menghubungi setiap saat, terus itu gratis tanpa menggunakan pulsa.
3: Biaya pulsa.
0: Ya, itu langsung nanti dalam waktu paling lama itu 5 menit langsung ditindaklanjuti. Persoalan apapun. Mungkin tengah malam dia takut pulang karena takut mungkin karena sudah kemalaman. Hubungi itu langsung nanti didatangi langsung diantar kemana mereka.
3: Dikawal.
0: Contohnya seperti itu.
3: Dikawal pulang.
0: Pokoknya layanan polisi setiap saat silakan gunakan itu 110.
2: 110.
0: Di samping itu juga ada yang Polres itu punya terobosan-terobosan digandengkan dengan nomor-nomor WhatsApp.
1: Nomor WhatsApp.
2: Polisi penolong.
0: Itu kan ada di Polrestabes itu langsung nomornya Pak Kapolrestabes seperti itu. Sehingga nanti itu ketika nanti operator memonitor adanya aduan ataupun ada informasi apa itu langsung segera ditindaklanjuti. Pasti itu kita samakan apa kita pastikan itu
2: quick respond.
1: Iya, untuk responnya
0: sampai
1: lebih cepat
0: dengan gitu. Permasalahan itu.
1: Ya, itu ya, Cak Neng ya. Banyak kok ya gebrakan-gebrakan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Tinggal bagaimana cara kita memanfaatkannya sebenarnya, ya kan? Memanfaatkannya apa ya, seefektif mungkin channeling ya. Berarti kalau itu nomor apa, nomor emergensinya channeling itu bisa dijadikan tuh ya, 110.
0: Jadi nomor WA mungkin kapolresnya, kapolres masing-masing. Jadi disebutkan nanti ada di medsos itu kan dicantumkan. Bentuk flyer-flyer.
3: Kalau enggak punya Instagram untuk melihat memonitoring nomor kapolres atau wakapolres, minimal tahu nomor Babinkamtibmasnya itu
2: udah sangat polisi baik. Yang paling dekat dengan masyarakat ya, adalah Babinkamtibmas. Jadi silakan menghubungi Babinkamtibmas terdekat yang ada di wilayahnya. Karena harus punya tuh nomornya.
3: Yang sepuh-sepuh kan enggak tahu Instagram itu apa ya, gitu ya saya.
2: Apa itu Mas Instagram?
0: Apa itu Mas? Cara manual pun kita bisa.
3: Ya, manual pun kita bisa. Babinkamtibmasnya
2: iya,
3: catat nomornya. Nyatet tonggone.
1: Nomor tonggone ya kan. Oke, saya juga terima kasih ya. Ini karena memang durasi juga ya Caneng ya. Ngapunten ya. Mungkin gak untuk Neng Uma terima kasih, Cak Taufan terima kasih, Cak Sutarno terima kasih. Ada beberapa lagi ya. Neng Retno terima kasih banyak, Cak Mulyadi dan semuanya deh ya. Enggak bisa saya sebutin satu-satu tapi terima kasih banyak ya. Tapi mohon maaf tidak bisa dibacakan atensinya karena memang durasi kita akan segera berakhir, Cak Neng ya, untuk di kesempatan hari ini. Namun sebelum kita berakhir, mungkin ada sedikit wejangan yang bisa disampaikan dari Cak Supian, Cak Rama, sama Neng Fitra untuk di kesempatan hari ini terkait dari topik kita, peran Polsus dalam penanganan bencana ini. Monggo.
0: Ya. Baik, sebelum berakhir dalam kegiatan ini, tentu kembali ke topik bahwa peran Polsus itu sangat memiliki peranan penting terhadap penanganan awal atau pertama terjadinya bencana di tempatnya mereka bekerja. Tentu dengan langkah awal ini adalah salah satu untuk mitigasi, di samping memang untuk bagaimana mengkomunikasikan, koordinasikan dengan pihak-pihak lain. Teori kerjasama untuk bagaimana menangguli suatu persoalan tentunya itu ada tiga. Pertama komunikasi, koordinasi, yang terakhir adalah kolaborasi. Kalau semua itu sudah meninggalkan ego sektoral, tentu akan semua apa persoalan-persoalan apapun akan segera cepat tertangani dan bisa dituntaskan. Oleh karenanya, karena kepolisian memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, pelatihan, pengawasan terhadap Polsus, tentunya eksistensi dari Polsus itu di tempat mereka bertugas tentunya harus dioptimalkan. Nah, itu seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih.
0: Kemudian lagi dengan kepemimpinan Kapolri yang baru, Pak Jenderal Polisi Suyuti Aryaseto, sangat berkomitmen bahwa dengan tagline saya sampaikan tadi adalah polisi bersama masyarakat. Berarti ini kita bergandengan tangan, persoalan apapun akan kita tangani sama-sama. Dan dengan adanya kebersamaan itu adalah modal bagaimana kita bisa menciptakan situasi yang aman, guyub rukun untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
1: Demikian. Baik, terima kasih. Monggo, ya. Fitra.
2: Ya, kepada seluruh pendengar RRI Pro 4 Surabaya khususnya, kami dari Ditbinmas Polda Jawa Timur tentunya tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh pendengar bahwa jadilah polisi bagi diri kita sendiri, yang mana penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kesiapsiagaan, kepedulian dan sinergitas seluruh elemen bangsa. Di sini Polri hadir sebagai pelindung, pengayom dan juga pelayan masyarakat melalui upaya pemeliharaan keamanan, ketertiban, pengamanan di lokasi bencana, pengaturan lalu lintas, bahkan bantuan evakuasi serta koordinasi dengan unsur-unsur terkait. Sinergi antara Polsus sendiri dan Polri juga menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan bencana berjalan cepat, tepat, terpadu dan humanis dengan mengutamakan keselamatan jiwa serta perlindungan terhadap masyarakat. Ingatlah bahwa dalam menghadapi bencana, kecepatan menyelamatkan adalah kepedulian, ketepatan bertindak adalah tanggung jawab, dan sinergi adalah kekuatan. bersama kita wujudkan penanggulangan bencana yang tangguh demi keselamatan masyarakat dan kemanusiaan. Tentunya kita gelorakan tagline terbaru, salam polisi, polisi bersama masyarakat.
1: Oke. Selanjutnya mungkin untuk Carama, monggo.
3: Mungkin kalau saya hanya berterima kasih saja ya Cak Wayu ya, sama masyarakat, karena yang namanya bencana itu adalah salah satu fenomena alam ya Cak ya, fenomena alam yang nggak bisa kita prediksi. Secanggih-canggihnya alat itu, namanya alat ya juga buatan manusia gitu Cak. Jadi saya berterima kasih sama masyarakat, apalagi di era modern seperti sekarang ternyata masih ada kepedulian, meskipun tidak ikut serta langsung, bisa dilakukan secara online, mungkin dari dukungan-dukungan ada dari wilayah-wilayah atau komunitas-komunitas yang menyimpan itu semua dana-dana bantuan ataupun menerbangkan logistik. Itu saya berterima kasih. Itu aja sih.
1: Oke, baik. Ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Cak Supian, Nih Fitra sama Carama ya untuk kesempatannya di hari ini. Kalau ada umur panjang nanti kita bisa kesempatan ketemu Amin. Lagi gitu ya, ngobrol-ngobrol Amin. Lagi mengenai peran kepolisian gitu ya, Caning ya. Lah ngono aku Wayu Chan Caning matur nuwun untuk kebersamaane mari ini ana ketiban sampur aja ning ndi pancen Depro Papat RRI Surabaya tak barekno dhisik siskamlinge akhirnya ta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Duk, aja mulai bengi-bengi ya. He, iling pesan ibu, selalu hati-hati nek nang dalan. Soale kejahatan iku iso nang diahe lho, Nduk.
5: Iya ya, Bu. Aku selalu hati-hati kok. Ibu enggak usah khawatir. Soale aku karo kanca-kancaku mesti ngrungokno acara Sis Kampling ben dino Kamis jam 8:15 sampai jam 9:30 bengi nang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM, Bu.
4: Loh, iya ta, Nduk? Hehe. Acarane ku isine opo sih, Nduk?
5: Iku ngono, acarane dialog tentang keamanan lingkungan sekitare awak dhewe, Bu. Mulai keamanan nang lingkungan omah, fasilitas umum, sampai keamanan nang jalan raya. Sakliyane iku, ya dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtibmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimnas Polda Jaltim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
4: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk. Yo wis. Mulai saiki ibu yo tak melok ngrungokno Sis Kamling nang Pro 4 RRI Surabaya.
6: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Caning, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaane menungso lo. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan sing gare lereng gak roto, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.
1: Cak Ning, dalan Surabaya iki rasane kok kaya padha wong ketayel-ketayel ngono ya. Belok gak gawe lampu sen. Nyalip teko kiwa gak delok spion. Iku duduk gaya, tapi jenenge setor nyawa. Eling Cak Ning, nang omah iku ana anak, bojo utawa wong tuwa sing ngenteni peno mulai slamet. Ojo mergo pengen cepet sak menit, malah gak iso nemoni keluarga salawase. Helm digawe lan diklikno, lampu sen digawe pas wektune. Lan ojo lali, lampu merah iku dikongkon mandek, duduk malah ditambahi gase. Dalanan iki duwene wong akeh Cak Ning, sing sabar, sing ngalah. Sing penting iku teko tujuan kanthi selamat. Masyarakat tertib, Surabaya aman. Pesan iki disampaikan LPP RRI Surabaya.
2: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk transaksi online aman lan cerdas di era digital.
3: Jane ta sedaya Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya ya. Mbak Wayu Chan sende ketiban sampur Propapat RRI Surabaya. Geri-geri Jawi tasih njenengan nikmati mangaten nggih. Sugeng mirengaken jane geri-geri Jawine. Dadi aja dilindi, aja digeser frekuensine. Mbak Wayu Chan sing tasih ajari njenengan nganti jam 12 bengi.

0: ojok kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo cak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayu dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku enggak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenangah dalem. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.
1: Bu, apa ose awak dhewe iki kudu ngamalno Pancasila nak kehidupan sehari-hari iki?
2: Ngene lho, Nduk, Ibu Kandani. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Apa maneh, isi kandungan Pancasila jelasno tentang landasan ideologi pembangunan bangsa. Mangkane nang jero Pancasila ono 5 dasar prinsip sing kudu diterapno lan diamalno, Nduk.
1: Walah, iya Bu. Dadi awak dhewe kudu meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
2: Iya, Nduk. Ayo, awakmu sebagai generasi muda terus ngamalno isi teko Pancasila, bangun Indonesia supaya luweh maju lan bermartabat.
3: Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo bahaya. Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut, terus dadi rusak, lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos, lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan, nomor PM 45 tahun 2020. Soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku bahaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan

Caning sugih dalu. Sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki. Kamis 15 Oktober 2016, sedaya kerabat kerja program Mapapat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI Digital. Kula wayucan ngaturaken nedun rimo kangge sarengan sampean kaleh ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayu tumandang, bangun negoro.

Caning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya ting pun dikemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2016. Saking dan pemuda 8290 Surabaya kula ngaturaken sugeng mitangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan Pemuda 82 ngantos Sangpul Surabaya, FM 96,8 MHz berempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng ing caning sarangan kalian Kulo Chandra, saged kepanggih malih dinten niki, dinten Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya, saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki, monggo sareng-sareng midhangetaken Cahaya Pagi diterusakan lontong balap. Tapi sakdereng niku monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an balik surat Al-Anfal ayat 1. Sugeng midhangetaken. Iwak sepatu sungute siaran perempat sing dadi hiburane.

0: saking wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning sarangan kalian Chandra dinten iki dinten Jumat tanggal 16 Oktober 2016. Alhamdulillah caning mugi sampean kabeh sehat pikantuk berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala dinten iki nggih caning nggih. Caning dinten iki monggo kita wiwiti mbare adicara sing insyaallah bisa menambah ilmu keislamane awak dhewe nggih caning nggih. Mugi-mugi napa sing bakal kita bahas mangke iso nambah wawasan kagem kita sedaya. Caning sampun sarengan kalian narasumber sampun terhubung bersama kami di Cahaya Pagi. Saniki kita sarengan kalian narasumber Ustadz Hari Siswanto LC selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Asemrowo Kemenak Kutha Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Hari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Mas Chandra.
1: Alhamdulillah Ustaz sehat nggih.
2: Barakallah.
1: Alhamdulillah nggih. Ustaz.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Nggih. Ini berapa kali kita ketemu? Dua kali ini nggih Ustaz nggih.
2: Alhamdulillah nggih, kasih kesempatan.
1: Alhamdulillah. Nggih, Ustaz, dinten iki kita bahas sebuah topik yang insyaallah ini apa ya, banyak menambah wawasan. Soalnya jujur Chandra sendiri juga masih awam gitu nggih terkait dengan ini gitu. Topik kita dinten iki ini adalah kitab Madrij al-Dar'al kitab Madrij al-Durus nggih, Arabiyah al-Durus al-Arabiyah. Kitab Madrij al-Durus al-Arabiyah. Nah, niki Chandra masih awam sekali nih Ki Ustadz nih terkait dengan kitab ini. Ini kitab apa ngoten nggih? Monggo Ustadz dijelaskan terkait dengan kitab Al-Madrij kitab Madrij al-Durus al-Arabiyah. Monggo.
2: Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya daning pemirsa pendengar siaran Cahaya Pagi RRI Pro 4 yang mungkin tansah dengaringan sehat walafiat dan mugi-mugi tansah diporahmati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ing injil menika insyaallah kita bakal membahas tentang salah satunggali kitab fenomenal nggih dalam kajian bahasa Arab yang ada di Nusantara, nggih menika kitab Madarij ad-Durus al-Arabiyah. Perlu dipun ngertosi sarang bahwasanya Cak Daning, pemirsa pendengar RRI Pro 4 yang dirahmati oleh Allah, kitab Madarij ad-Durus al-Arabiyah menika dipun susun kali Kyai Haji Muhammad Basuri Alwi, beliau pendiri PIK, Pendidikan Ilmu Al-Quran, Singosari Malang. Beliau membuat atau menulis kitab menika melalui proses lan uji riset lan uji coba lapangan sekitaran tahun 1950 ngantos 1970 dasa dilakukan di Surabaya, yang mana kitab menika pada tahun 1906 dados kitab yang ditetapkan secara resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai buku pegangan wajib bahasa Arab untuk tingkat madrasah ibtidaiyah negeri di seluruh Indonesia. Masya Allah, ini pencapaian yang sangat fenomenal bagi seorang ulama Nusantara. Yang mana perlu dipun ngertosi sarang-sarang bahwasanya landasan pedagogis dan metodologis di dalam kitab Madarijus Durus Al-Arabiyah. Menika ada beberapa metode yang mana menggunakan pendekatan eklektik, ya menika at-thariqah al-ikhtiyariyah, sehingga gabungna metode langsung ugi membaca menulis serta gramatika terjemah secara implisit. Niki. Terus yang nomor kali ini mengintegrasikan tiga keterampilan di dalam kitab Madarijus Durus Al-Arabiyah menika secara utama di dalam buku menika. Yang pertama adalah maharah al-qiraah, keterampilan membaca. Yang kedua al-maharah al-kitabah, keterampilan di dalam menulis bahasa Arab. Kemudian yang nomor tiga dimiliki al-maharah maharatul kalam atau maharatul muhadatsah, kemahiran atau keterampilan berbicara di dalam bahasa Arab. Sedangkan di dalam kitab Madarijus Durus Al-Arabiyah menika struktur dan gradasi materi itu terbagi menjadi sekawan. Sekawan jilid nggih dengan tingkat kesulitan yang bertahap ya. Namanya Madarijus Durus sehingga tahapan-tahapan di dalam mempelajari bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia arti kitab Madarijus Durus itu adalah tahapan-tahapan belajar bahasa Arab. Yang mana di jilid pertama menyuka berisi 34 pelajaran. Yang berisi tentang isim isyarah, kata benda yang bukan petunjuk, kayak zalika tilka, zahadihi, kemudian ada juga pembahasan tentang isim istifham, kata tanya dasar. Terus juga ada perkenalan, ta'aruf ya, di dalam bahasa Arab. Juga di akhir daripada kitab dilengkapi dengan ilustrasi visual serta glosarium, ya, kosakata-kosakata baru di dalam bahasa Arab. Sedangkan jilid kedua, niku berisi 16 pelajaran tentang perubahan dhamir, kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, kemudian juga ada kata kerja larangan, fi'il nahi, dan juga ada kosakata-kosakata tentang anggota tubuh. Kemudian yang ketiga diisi ono wonten sekitar 14 pelajaran yang bahas tentang konsep wa al sifat ya, kemudian percakapan secara tematik ya, lingkungan sekitar sekolah, sekitar rumah di mana biasanya tinggal. Kemudian pada jilid yang kesekawan yang terakhir itu berisi 18 pelajaran. Yang mana 18 pelajaran menika membahas tentang teks bacaan secara naratif kompleks, kemudian pemantapan struktur insya, bagaimana menulis secara sederhana di dalam menggunakan bahasa Arab, serta pengenalan awal daripada pola penulisan bahasa Arab, kemudian bagaimana dia berbicara dengan menggunakan bahasa. Ini masalah di awal ada pendidikan dasar tingkat madrasah ibtidaiyah sudah muncul seorang ulama yang sangat kompeten di bidangnya menulis sebuah kitab pendidikan belajar bahasa Arab. Yang mana keunggulan daripada kitab Nazari di Durusul Arabiyah menika, di antaranya yang pertama memiliki keunggulan. Ya, keunggulan ini apa? Desain secara visual, secara pedagogis dengan ilustrasi karikatur. Sehingga tidak perlu siswa atau siswi atau murid niku menerjemahkannya, cukup melihat ilustrasi daripada karikatur yang ada, maka bisa mengetahui maknanya atau artinya apa. Kemudian kelebihan yang lain adalah glosarium alfabetis yang rapi di setiap akhir jilid, ya, mulai alif, ba, ta sampai ya, ya, semuanya tertulis secara rapi sehingga memudahkan ketika siswa atau siswi itu mendapati kata-kata yang sulit, yang sukar ketika mereka belajar berbahasa Arab. Serta materi yang sesuai dengan psikolog anak-anak Indonesia, anak-anak Nusantara. Karena yang membuat ini adalah ulama Indonesia, maka disesuaikan dengan psikologi anak-anak kita di Indonesia ini. Ini keunggulan yang Masya Allah terdapat di dalam kitab Madari Durusul Arabiyah karya K.H. Muhammad Qasari Alwi dari Malang. Adapun evaluasinya sebagai catatannya, bukan berarti mengurangi kelebihan dan nilai-nilai yang ada di dalam buku tersebut, kalau disesuaikan dengan perkembangan kemajuan sekarang, itu ada sedikit catatan. Yang pertama adalah belum tersedianya materi maharatul istima', yaitu keterampilan menyimak orang yang berbahasa Arab. Nah, ya, khusus secara audio ya tidak terdapat di sana karena zaman beliau belum ada ya istilahnya. Maka perlu kalau misalnya generasi sekarang menyempurnakan daripada karya beliau yang fenomenal ini, maka perlu ditambahkan materi maharatul istima' khusus secara audio ini. Kemudian ada tambahan catatan lagi, yaitu perlunya pembaruan kosakata modern sesuai dengan perkembangan teknologi abad ke-21. Nah ini ya, dua catatan ini yang menjadi apa namanya hal yang perlu ditambahkan di dalam kitab Nazari fi Durusul Arabiyah sehingga makin sesuai dengan perkembangan zaman. Karena secara tidak langsung, beliau Kiai Haji Muhammad Basri Alwi ini menulis sesuai dengan zamannya beliau, yaitu sekitar tahun 50-70. Ya. Maka bagi generasi sekarang, ya perlu diupdate lah. Ya. Adanya tambahan-tambahan, istilahnya adalah al-akhdu bil apa namanya menjadi silu soleh, ya, mengambil sesuatu yang baru yang baik, ya, jadi kita tidak melupakan yang lama tapi juga harus memperbarui dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Insya Allah demikian Mas Chandra, isi daripada ulasan ya tentang kitab Madari Durusul Arabiyah karya Kyai Haji Muhammad Basri Alwi dari Malang, tepatnya Lawang ya, Lawang Malang, okay. Jawa Timur. Baik. Insya Allah. Okay.
1: Baik, matur nuwun sangat untuk Ustadz Hering yang sampun menyampaikan topik kita seputar kitab Madris Al Durus Al Arabiyah. Dados niki adalah sebuah kitab di mana seperti pedoman utawa apa ya kamus ngoten gimana itu Ustadz G, berarti kan itu kayak cara tata bahasa Arab ngoten G.
2: Itu sebuah buku, Mas, buku pelajaran yang ada di buku pelajaran yang biasanya diajarkan di tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Itu ada tiga, ada empat ya, ada empat jilid yang biasanya diajarkan mulai kelas 2 ya, 2, 4, 5, 6. Jadi sebuah buku pelajaran bahasa Arab.
1: Lalu Ustaz, dengan adanya kitab ini, apakah kitab ini menjadi sebuah apa ya, kurikulum atau dimasukkan dalam kurikulum atau sebagai kitab pendamping saja dalam pelajaran di pesantren, Ustaz?
2: Ya, jadi untuk kitab Mazhari Hidrus Al-Arabiyah ini menjadi salah satu kitab ya, kitab atau buku standar ya, buku standar pelajaran bahasa Arab ya, yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama pada sekitaran tahun 1976 ya. Jadi namun itu berlaku di Madrasah Ibtidaiyah Negeri saja. Ya, dan juga di pesantren-pesantren yang masih ada ketersambungan sanad dengan Kiai Haji Muhammad Basri Alwi, istilahnya murid-muridnya, pesantrennya yang sudah membuka apa namanya madrasah atau membuka pesantren, mereka menggunakan kitab Mazhari Fidrusul Arabiyah ini sebagai buku inti dalam pembelajaran bahasa Arab.
1: Bahkan ini kan memang yaitu tadi seperti yang Ustaz sampaikan, memang ini adalah sebuah apa, inovasi, penemuan yang sangat fenomenal ngoten nggih pada saat itu nggih Ustaz nggih. Itu di bahkan tahun 19 berapa tadi Ustaz? 1950.
2: Beliau menulisnya ini mulai tahun 50 sampai 70-an.
1: Gitu ya. Padahal saat itu kan lah, misalnya zaman saiki kan wis ono AI ngoten nggih, gampang ya usah ini. Tapi beliau sudah menyusun ini bahwa metode-metodenya itu tadi ono apa visuale barang nggih. Ono audione barang ngoten nggih Ustaz nggih. Ada audionya enggak sih itu? Belum.
2: Iya.
1: Visual audionya, saja ya.
2: Audionya belum. Iya, karena di zaman beliau belum. Ada istilahnya.
1: Jadi ini
2: maka sebagai catatannya, diharapkan kalau misalnya biar update dan juga sesuai dengan perkembangan era digitalisasi sekarang, maka perlu adanya penambahan-penambahan fitur di dalam kitab tersebut ya, dengan tidak meninggalkan yang lama istilahnya, kita tambahkan dengan pembelajaran-pembelajaran yang sesuai dengan masa kita sekarang dengan jadi, adanya audio atau dengan apa gitu ya.
1: Jadi tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan lagi nggih kitab ini nggih Ustaz nggih, dengan menyesuaikan era sekarang ini yang lebih berkembang, iso ditambah dengan metode audio, mungkin gambar bergerak, ngoten mungkin bisa jadi nggih Ustaz nggih kalau kayak gitu nggih. Tapi tetap dasarnya itu
2: bisa,
1: dari,
2: bisa.
1: Ya tetap dasarnya dari yang kitab yang ada ini ngoten nggih. Cuman untuk cara metodenya itu dikembangkan ngoten nggih.
2: Iya betul. Nggih. Ya. Juga ada tambahan kayak kosakata-kosakatanya di zaman dulu. Juga kan perlu dikembangkan juga dengan penyesuaian-penyesuaian perkembangan kosakata yang ada sekarang. Biar tidak terkesan jadul gitu kan. Tapi bisa mengikuti perkembangan. Di zamannya.
1: Ya. Baik. Nggih Cak Ning, monggo sampeyan lak kepingin gabungan bisa bergabung melalui WA 089602111968 utawi telepon 0315462961. Mbok menawi Cak Ning sampun pernah membaca kitab Madrasah Al-Durus Al-Arabiyah iki, Cak Ning monggo sampean saged sharing utawa berbagi pengalaman terkait dengan apa yang sudah Anda baca utawa sampean tahu erlu utawa tahu diceritani nggih, monggo sampean iso gabungan ning 0896021119968. Oke, Ustadz, ini ada salah satu yang sudah bergabung niki saking Cak Abdi di Sidoarjo. Assalamualaikum, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimas.
1: Pertanyaan ngeten, Ustadz, apakah kitab ini lebih cocok untuk pemula mutlak atau mereka yang sudah pernah belajar dasar tata bahasa Arab, Ustadz? Apakah kitab ini lebih cocok untuk pemula mutlak atau mereka yang sudah pernah belajar dasar tata bahasa Arab, Ustadz?
2: Ya, terima kasih. Dengan Mas Inten loh.
1: Cak Abdi di Sidoarjo, Ustadz.
2: Cak Abdi. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Memang kitab ini sebagaimana disampaikan di awal tadi, itu dipergunakan atau dibuat untuk pemula ya, pemula. Untuk fokus pada pemula yang belum pernah belajar sama sekali bahasa Arab. Nah, yang mana harapannya setelah dia sudah menyelesaikan daripada 4 jilid kitab Majari Fidurusul Arabiyah ini menjadi batu loncatan nih, untuk jembatan menuju tingkatan yang lebih tinggi lagi. Misalnya ini menjadi dasarnya. Nah, misalnya mempelajari kitab kaidah bahasa Arab kayak Amsilah Tasrifiyah atau itu sorofnya ya. Ada juga yang jurumnya. Nah, ini sebagai bantu loncatan atau jembatan menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ini yang mendasarinya biar ada gak kaget gitu loh, ada dasaran-dasaran yang bisa memahamkan secara baik dan benar bagi pemula yang belajar bahasa Arab.
1: Ini sebuah kitab mengungun lagi kitab pengantar ngoten nggih Ustaz nggih, maksudnya iki modul pertama ngoten untuk bisa naik ke kurikulum selanjutnya ngoten iki sebagai munggo ngono iki lak maca Quran iku iki ikroe ngoten nggih Ustaz nggih.
2: Nggih betul. Kayak ikro kayak Quran gitu. Ini untuk bahasa Arabnya menggunakan materi juru selah Arabnya ada 4 jilid ya. Kalau yang Al-Quran itu kan ada rata-rata 6 jilid ya. Kalau yang Mazhari Judurus ini 4 jilid saja.
1: Lalu Ustadz, untuk menemukan kitab Madrasah Al-Durus ini rata-rata itu ditemukannya di mana? Apakah ada di toko buku atau memang itu di salah satu pesantren atau kayak gimana? Atau mungkin di Dinas Pendidikan ini sudah menyediakan ya Ustadz?
2: Ya, untuk mendapatkan daripada kitab ya Madrasah Al-Durusul Arabiyah ini sangat mudah sekali ya. Beda dengan kitab-kitab belajar belajar Al-Quran yang kadang-kadang beberapa metode itu harus mengkhususkan beli dari penerbitnya secara langsung atau yang sudah bekerja sama dengan mereka. Namun untuk Madrasah Al-Durusul Arabiyah ini dijual secara bebas ya. Ada di toko-toko buku ya agama terutama misalnya di Ampel atau di perpustakaan-perpustakaan Islam gitu ya kan. Di khususnya di PIK ya, di pesantren Ilmu Al-Qur'an yang ada di Singosari Malang. Istilahnya mudah lah untuk mendapatkannya. Ya. Okay. Tidak ada persyaratan khusus ya. Beda dengan kitab-kitab yang lain.
1: Itu Mas Kandra. Jadi iki sakjane wis umum moten nggih. Kalau memang mau menggunakan kitab ini tuh bukan hal yang sulit untuk didapat gitu karena memang ini sudah jadi bahkan sudah jadi dasar pesantren ngono kit zaman biyen ngono nggih Ustaz nggih. Tatuasi mudah untuk ditemukan.
2: Inggih, betul.
1: Oke. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi nih, Ustadz. Dari Ning Aminah. Assalamualaikum, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aminah.
1: Yeah. Ustadz, di era modern, di mana banyak metode instan belajar bahasa Arab, mengapa kitab-kitab klasik seperti Madrasah Al-Durus ini tetap sangat penting dan relevan untuk dipelajari? Di era modern di mana banyak metode instan belajar bahasa Arab, mengapa kitab-kitab klasik seperti Madrasah Al-Durus tetap sangat penting dan relevan untuk dipelajari, Ustadz? Saya kan ngene lah, misalnya wong-wong ngene, Ustadz, loh, saiki lho sapa AI lah pasti kok ate kitab-kitaban barang katanya. Kalau ada kan beberapa yang menyampaikan begitu gitu. Gimana apa? Kenapa tetap sangat penting dan relevan untuk dipelajari, Ustadz?
2: Ya, Ning Aminah gitu ya. Ning Aminah, masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi untuk mempelajari daripada suatu ilmu, disiplin ilmu itu salah satunya diperlukan adanya sanad keilmuan yang jelas. Mm-hmm. Ya, yang pertama, gitu, sanad keilmuan yang jelas biar tidak salah di dalam memahaminya. Istilahnya paham salah. Ya. Nah, sampai kita memiliki pemahaman yang salah. Mm-hmm. Karena yang kita sampaikan ilmu adalah ilmu pengetahuan. Kemudian ada kaidah yang mengatakan, ya kaidah yang mengatakan al-muhafazatu ala qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Bagaimana kita menjaga keilmuan-keilmuan yang lama atau hasil-hasil ijtihad ulama-ulama yang lama itu tanpa meninggalkan dengan sesuatu yang baru. Nah, jadi itu tidak meninggalkan, tidak lupa dengan akar sejarahnya lah kalau bisa. Ya, jadi kita tetap menjaga daripada dasar-dasar keilmuan itu sebagai sesuatu yang bagus, tanpa juga kita menolak dengan perkembangan zaman sekarang. Makanya tadi ada catatan-catatan. Nah, kita sudah mengapresiasi dengan adanya kitab Madarijus Durusul Arabiyah ini yang sudah sangat membantu dalam mempelajari bahasa Arab bagi pemula. Kemudian kita sesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Mari kita update, mari kita perbarui sehingga cocok di masanya, di zamannya. Nah, karena zaman beliau menulis ini adalah zaman yang tidak sama dengan zaman sekarang, maka kita juga bisa berbahasa Arab sekarang ini karena berkat-berkat jasa mereka. Namun juga kita harus memberikan nilai baru tanpa kita meninggalkan yang lama, gitu loh. Tetap kita welcome dengan perkembangan keilmuan sekarang, tapi jangan melupakan dasar-dasar keilmuan yang sudah kita terima di masa-masa yang dulu dari ulama-ulama terdahulu. Sehingga makin membawa keberkahan dan kemaslahatan. Okay. Semacam itu, Mas. Yeah.
1: Baik, matur nuwun.
2: Jadi, iya.
1: Oke, okay. Baik Ustadz, matur nuwun. Yeah, sangat. Nanti kita akan kembali membahas topik ini. Lawan pertanyaan maki kita bakal bacakan kembali. Tapi kita dengarkan lagu Rium Dumien, gak Ustadz. Gak, kita sarang-sarang kita ngatakan lagu.
2: Ya, yeah,
1: kita lajengakan Hadi Coro Cak Ning ojo nang dindi karena masih sampai jam 6 mangke awak dhewe tasih wonten teng Hadi Coro Cahaya Pagi.

0: Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, Cak Ning sampean sih dengan dicoro Cahaya Pagi, kita tasih serangan kalian Ustadz Heri Siswanto selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Asemrowo Kemenakuto Surabaya. Kita lajengaken malih nggih Ustadz Heri seputar topik kita diniki yaiku kitab Madrij Al-Durus Al-Arabiyah nggih Ustadz.
2: Nggih Mas Andra.
1: Nggih. Caning monggo sampeyan nek enggak ada pertanyaan bisa langsung telepon 0315462961 utawi WA ning 0896021119. Ustaz, tadi kita sampun membahas banyak terkait dengan kitab ini, bahwa memang kitab ini adalah cocok sekali untuk pemula yang pengen isok lebih mengerti tentang bahasa Arab, ngoten nggih. Dan ini sudah sebagai apa mungguh-ngunu iki sebagai dasar ilmu sing kok isok dikembangkan dengan kitab-kitab yang lain, ngoten nggih Ustaz nggih.
2: Yeah. Ya betul Mas Andra.
1: Kita coba membacakan kembali pertanyaan dari Cak Ning 0896021119. Oke, niki saking Cak Agus. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Cak Agus.
1: Pertanyaan nih ngeten ya, Ustaz. Ustaz, apa saja kendala yang paling sering dihadapi oleh para pemula Ustaz saat mempelajari kitab ini? Apa saja kendala yang paling sering dihadapi oleh para pemula saat mempelajari kitab ini, Ustadz?
2: Oke, Mas Agus, pertanyaannya bagus, Mas Agus. Jadi yang dihadapi atau pemula yang mempelajari bahasa Arab dari kitab Madrij Al-Durus Al-Arabiyah karya Kyai Haji Basri Alwi ini adalah tadi itu ya, mereka tidak mendapatkan audio istilahnya, percakapan atau bahasa Arab langsung dari penutur bahasa Arab itu sendiri. Kadang-kadang ketika kita belajar suatu bahasa, kemudian penutur bahasa aslinya itu tidaklah yang
1: mengucapkan. Oke, Caning ya, ada sedikit kendala dengan dengan koneksi bersama dengan Ustadz Heri. Nggih Caning ya, mohon maaf, kita akan mencoba untuk balik menghubungkan lagi dengan Ustadz Heri. Nggih. Oke, ada kendala teknis Caning ya. Sebentar, kita coba hubungkan kembali. Oke Ustadz, kembali bersama, oke masih bersama kami nggih Ustadz.
2: Nggih.
1: Alhamdulillah. Monggo.
2: Ya maaf ini. Nggih. Tadi ada sedikit konslet.
1: Nggih. Ya. Monggo dilajengakan Ustadz.
2: Jadi untuk memudahkan ya, seringkali didapati bagi yang sekarang, orang-orang anak-anak sekarang itu, pembelajaran bahasa itu, kalau misalnya kita mendengar langsung dari penutur bahasa aslinya, itu lebih pas gitu loh. Lebih pas makhrajnya, kemudian panjang pendeknya, kemudian action bicaranya kayak bagaimana, kemudian itu yang kemudian visualisasi satu ya, audio kurang, tidak ada, kemudian visualisasinya juga tidak ada, karena bahasa itu adalah ilmu yang harus kita terima dengan cara pengucapan dan juga mimik. Ketika seseorang itu berbicara itu juga berpengaruh di dalam mempelajari bahasa. Dan itu tidak ditemukan di dalam kitab Madrij Al-Durus Al-Arabiyah. Makanya terakhir tadi saya kasih catatan ya untuk perbaikan ke depannya disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini ya, supaya lebih update lagi, lebih terbarukan lagi dan sesuai dengan perkembangan zaman. Itu Mas Agus.
1: Nggih, baik. Ustaz di sisa waktu kita ini monggo Ustaz menyampaikan kesimpulan untuk Mbok Menawi wonten sing dereng disampaikan, silakan, atau juga pesan untuk Cak Ning yang sedang mendengarkan topik kita.
2: Ya, Cak Ning, ya, alhamdulillah kita sudah mengetahui sedikit banyak daripada kitab Nadharul Fushul Shol Arabiyyah yang sangat bagus sebagai pemula di dalam pelajari bahasa Arab. Dengan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam kitab Nadharul Fushul Shol Arabiyyah, perlu juga dikembangkan supaya bisa mengikuti perkembangan zaman dengan asas dasar kaidah al-muhafadzatu 'ala qadim salih wal akhdhu bil jadid al aslah, menjaga sesuatu yang kita dapati daripada ulama-ulama terdahulu yang bagus-bagus, dan juga kita perbarui dengan hal-hal yang bagus, lebih bagus lagi di masa sekarang. Kemudian teruslah belajar bahasa Arab sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada agama kalian, ya. Maka kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita memperkaya diri, usaha keras untuk bisa memahami bahasa Arab secara baik, supaya kita lebih paham lagi dengan agama kita, dan kita lebih menjadi seorang muslim yang kafah, muslim yang sejati, yang bisa mengamalkan agamanya secara baik dan benar. Kemudian ada nilai lebihnya lagi, ya, ada sebuah perkataan hikmah daripada ulama yang mengatakan ta'alam luhata qawmin salimah min makrihim. Ya, belajarlah kalian bahasa suatu kaum, maka kalian akan selamat daripada rekayasa mereka. Nah, dalam artian, belajar perbanyak bahasa. Karena bahasa itu adalah pintu pembuka daripada segala pengetahuan. Ya, khususnya bahasa Arab. Adapun bahasa-bahasa yang lain, silahkan. Tapi utamakan bahasa Arab. Karena itu sebagaimana dikatakan sahabat Umar tadi. Bagian daripada agama kita. Maafkan.
1: Baik.
2: Mas Andra.
1: Nggih. Baik, matur nuwun sangat Ustaz Heri Suwanto nggih. Matur nuwun sangat sampun menyampaikan secara tuntas terkait kitab Matrij Al-Durus Al-Arabiyyah niki. Mungkin apa sing sampun disampaikan itu bisa menambah wawasan kita dan juga lebih mengenal ketika kok ono kitab iki kok kitab opo sih ngono. Nah, kita wis ngerti sedikit banyak ngono kan. Soale lak wong di sodori kitab iku kadang kitab opo iki aku mbok apakno aku takut dijampi-jampi ya, padahal awak dhewe kan gak ngerti. Tapi lak wis kenal ngene insyaallah kita bisa setidaknya kita paham lah ya. Cover iki awak dhewe wis ngerti ngono kan. Tinggal bagaimana upaya kita untuk mempelajari lebih dalam, karena itu tadi disampaikan dengan Ustaz iku bahwa insyaallah kalau kita mempelajari bahasa agama itu bisa menjalankan ibadah kita secara kafah. Ngoten nggih Ustaz nggih. Matur nuwun Ustaz Heri Siswanto sudah bersama kami ning Cahaya Pagi. Mugi-mugi kita saged pepanggen malih wonten teng sanes wekdal. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih caning kula nggih sarangan kalian Ustaz Heri Siswanto selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Asemrowo Kemenak Kutha Surabaya. Janing campur rampuah di coro Cahaya Pagi. Janing canta si ngancani penuh sampai mengko jam 10 awan. Matur nuwun sangat tetap ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Caning Pemkot Surabaya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nyatakno pertumbuhan positif investasi nang semester siji 2016 nilainya 3 triliun. Wali Kota Surabaya ini jadi nyampeno capaian iki nunjukno aktivitas investasi nang Surabaya bergerak positif. Realisasi iki diperoleh teko penanaman modal asing lan dalam negeri. Kabar liyane janing pemerintah Kabupaten Kediri dorong percepatan aktivasi identitas kependudukan digital, gawe dukung digitalisasi data perlindungan sosial sing bertujuan penyaluran bansos luwih tepat sasaran. PLT Kepala Dinas Pendudukan lan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Wirawan nyatakno, biaya ngoptimalno 28 titik pelayanan administrasi kependudukan sekaligus nyemput bola nang wilayah pedesaan. Jadi aku mau yorek woro-woro jam 6 isu iki aku Chandra ketemuan ini woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Janing sampai sini serangkaian Tanjung Perak Pagi, edisi Jumat tanggal 16 Oktober 2016. Janing ini Tanjung Perak Pagi sesi iki awak dhewe bakal midhangetaken siaran Bangun Desa sing dino iki ngangkat tema coding sing menyenangkan. Sugeng midhangetaken.
2: Janing, sugeng enjing. Sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik coding yang menyenangkan. Narasumber Ana Salisatu Nikmah, Eskom Mkom, dosen prodi Pendidikan Informatika FKIP Universitas Trunojoyo Madura. Pusono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Hei, Kay, iki lho, kok angel men sih? Aku iku yo lek pokok pelajaran coding wis nyerah le, sumpah.
1: Iya.
0: Aduh,
1: wis apa sih ana coding-codingan iki?
0: Gak mudeng blas aku iku mau.
1: Pusing aku. Apa gak dikerjakno dhewe ae ya, mbek gurune?
0: Lho, yo ngawuri apa sih arek iki rek? Kan ade yo belajar, mak. Gak paham le aku, iyo. Gak paham temenan.
1: Iya, ya apa kamu gak ero titik-titik ngono ta?
0: Gak ero. Tapi iki mau lho kan aku wis ngerangkai kode ngene kan. Heeh.
1: Cuma mau terus.
0: Iya, gak iso mlaku, gak iso berjalan sisteme lho.
1: Ya paling HP-mu ae.
0: Lho yo enggak. Ya iki ku aline coding iku gampang-gampang soro le jarene lho yo. Soale lek salah titik ae ku lho wis anu gak iso.
1: Ya ku menurutku yo.
0: Aduh teliti. Kudu
1: ana gampang ya wis iki wis angel. Gak iso iki aku. Ya apa ya? Bingung aku atau apa? Bu Ana, gimana iki?
0: Bu Ana kita lo nggak paham bu, ya apa iki bu?
2: Iya, apa sih nggak paham?
1: Jay. Ini lo bu, saya kan masih nyoba ya kode-kode, tapi mesti gagal terus.
0: Iya, enggak mudung blas, wis. Iya, potol-dol iki, Bu, temenan, Bu.
2: Iki tugas sing nomor piro? Tugas pertama.
1: Heeh. Ji pertama, Bu. Nggih.
2: Oh. Sak jane ngene. Caca.
1: Nggih, Bu.
2: Coding iki sebenarnya yang digunakan itu logika. Jadi, pemahaman kalian bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan hasil akhirnya. Oh. Jadi untuk penulisannya itu teman-teman bisa menggunakan bantuan AI. Nek zaman saiki yo,
1: yeah.
2: Kalian kan apa-apa ngerjain tugas kebanyakan gawe AI yo.
1: Iya, yeah.
2: Gawe apa biasanya?
1: Iya, yeah, kayak di internet gitu loh, Bu. Mm-hmm. Banyak AI.
2: Iya. Yeah. Nah, sing penting nomor siji ku logikane nek neng coding, misal tugase gawe coding menghasilkan sebuah kopi dalam cangkir. Ngono ya?
1: Iya. Yeah.
2: Nah, logikane gawe kopi ku apa dhisik langkah-langkahe?
1: Pertama, tuku kopi sik.
2: Iya. Tuku kopi dhisik. Terus. Yeah.
1: Terus masukno bubuke.
2: Bubuke dhisik. Oh. Terus.
1: Terus air.
2: Air mendidih. Orang enak gelas sih.
1: Oh iya.
2: Nah, langkah-langkah itu kudu detail dhisik. Ditulis dhisik. Terus lagi kalian nulis codingnya sak baris siji-siji.
1: Oh, satu-satu ya, Bu. Nggih.
2: Iso ndelok apa buku panduan nulis codingnya siji-siji atau minta bantuan AI gawe ngajari coding, gawe kopi ku koyo piye.
0: Berarti AI-e ku iku ya, Bu, iso nganui coding pisan.
2: Iya, nek jaman saiki
1: baru tahu aku ku.
0: Tak kirane yo enggak iso ngoleni AI.
2: Nek jaman saiki kalian iso memanfaatkan AI, tapi yo kudu nomor sijine logikane kalian sing paham.
1: Oh,
2: padha ae nek logikane gak paham jaluk tolong AI, engko codingane ya tetep hancur.
0: Walah ngono to ya. Tapi tetep angel Pak sih.
2: Tetep
1: iya. Angel.
2: Enggak kok, coding kan cuma nulis itu ya, langkah-langkah itu ya.
0: Tapi kudu teliti ya, Bu.
2: Kudu teliti
1: titik komane. Kalau salah dikit ngono salah ya, Bu.
2: Enggak iso mlaku ya programe. Ya titik komane. Terus apa? Skripe iku kok iso diewangi AI. Jadi gampang lah saiki.
0: Gitu yo.
1: Dicoba ta?
0: Iya wis dicoba
2: ae ta. Kerjane ya.
1: Ya udah, Bu. Nanti kirim aja Bu linknya yang baru.
2: Link tugas ya.
1: Iya. Yeah.
2: Oke, siap.
0: Ya nanti kita coba kerjain lagi ya, Bu ya.
2: Iya. Yeah. Oke.
1: Maaf ya Bu, nggak bisa-bisa Bu.
0: Iya Bu, maafin lo ya Bu.
2: Gak apa-apa, yang penting sudah berusaha, coba terus.
0: Iya, ya bisa dicoba ya ta. Iya.

0: awakmu ternyata.
1: Iso, lho, bisa jalan kan?
0: Lho iya.
1: Iku sing jare Bu Ana. Iku kan wis diajari kan nge AI.
0: Oh iya.
1: Gampang ternyata. Lah dhewe iso main oleh apa logika.
0: Aku pengenane tapi rodok kangelan maneh sih
1: soalnya.
0: Iku mau aku cek gurung paham logika iku lho. Tapi tak lebokno ae kan di AI njauh turun di AI ternyata yo cek amburadul ngono.
1: Yo coba engko dicoba maneh. Tak kok maneh ae ta.
0: Iya, tapi aku masih rodok iso yo.
1: Iya.
0: Nyungke wangi aku bisa lho yo.
1: Iya, engko coba dhewe yo titik-titik ngono lho tak kok Bu Ana. Cek ade tambah paham. Kan iki yo rodok gak paham ngono lho.
0: Heeh. Aku isoke siji sih winginan iku.
1: Iso tapi.
0: Iya iso. Siji tok lho.
1: Yo gak apa-apa, pokoke iso. Daripada sing iki gak iso-iso.
0: Iya, tapi enak yo. Apa?
1: Bu Ana iku yo. Apa? Oh?
0: Yo Bu Ana iku lek ngejelasno lho, kok enak ngono yo, kok gampang dirungokno.
1: Iya.
0: Kok gampang dirungokno sih?
1: Dipahami.
0: Iya, gampang dipahami.
1: Iya, wae yo ngajarine iku lho, pelan-pelan yo gak ngamuk-ngamuk.
0: Iya, untung yo salah awak dhewe iki gak mudeng-mudeng. Coba lek guru jahat ngono. Kok diapakno dhewe iki kok?
1: Pemana arek lanang-lanang ku mau yo.
0: Lah iya arek lanang-lanang ku lek gak iso, cuma
1: gak entos ngono.
0: Iya gak gelem takok tapi kan eman bisa nih ku arek-arek.
1: Untung gak ada takok.
0: Iya.
1: Wong e yo ngajari apik ngono.
0: Iya kan? Ngucap balik jahat ngono guru e.
1: Gak ngarah gelem.
0: Iya. Ngono ak dhewe. Ya apa sih? Gak dirungokno ta ngono kok kan.
1: Iya. Wedi aku lek koyo ngono gurune. Baru ngono nilai lo
0: elek nggo.
1: Iya,
0: balik kelas ta. Iki nak kok manek.
1: Iya,
0: iya.
1: Tapi ono gak wonge.
0: Dino iki. Ono koyoke.
1: Oh, iya iya.
0: Iki ben tambah paham lo. Dadi nek
1: istirahat tapi saiki kurang wayahe bel.
0: Gak apa-apa, mlebu dhisik ae.
1: Ya wis ayo, lakuran ayo. Mager aku tapi.
0: Ya kewareken ya awakmu yo.
1: Iya, iyalah, mari. Mari, Pak. Ayo, wes, ayo. Gak apa, wes.
0: Ya, wes, ayo.

0: Bu Ana.
1: Bu Ana, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bu, ini loh Bu, mau ngomong.
1: Ya.
2: Ngomong apa?
0: Kalau kita itu ya Bu ya.
2: Iya.
0: Sudah bisa loh.
1: Ya udah bisa ajarin. Loh. Tapi ya, masih dikit-dikit. Coba lihat Bu ini Bu. Ini tugasnya yang kemarin kita kerjain ya, itu loh
0: ya,
1: Bu. Gak yang
0: bisa itu loh.
1: Oh, yang coding itu Bu.
2: Coba tak cek di sini.
1: Iya. Ini. Ini benar kan Bu ya?
2: Oh, wis benar. Cuma iki mungkin logikanya sing kurang tepat. Ono langkah sing durung dimasukkan. Misalnya iki gawe script, gawe kalkulator ya. Gawe coding kalkulator sederhana ya. Tugasnya ya, wingi ya. Nah, iki ono langkah sing durung dilebokne karo kalian berdua. Iki ono langkah sing ini bagian pengurangan. Mungkin pas takok ning AI iku durung dilebokne logikane ya.
1: Oh iya lho kan kelalen kan.
0: Pekmu iku ya.
1: Iya koyo
2: Diane sapa iki?
0: Kela
1: pekku.
2: Oh iya coba dijajal saiki.
1: Iki berarti iki sing diganti ya, Bu.
2: Langkae ditambahi berarti sing nomor 6.
0: Tambah iki
1: ngene. Ngene. Kita coba ya iki ya.
0: Bismillah.
1: 1 2 3. Oh iso.
2: Coba.
1: Bisa, Bu.
2: 5 ya. Ditambah 6 dikali 8. Kena enggak?
1: Ini 5 ditambah 6 kali 8.
2: Hasilnya? Metu.
1: Oh. Metu. Ya.
0: Masih bisa berarti.
1: Oh ngono. Iya aku tadi makin paham iki.
2: Piye cah-cah sing liyane yo yo sisa atau durung?
0: Gak bisa Bu, tanyae ku lho. Kok saya semua?
1: Iya Bu.
0: Cowok-cowok itu lho.
2: Sak kelas enggak paham.
0: Iya, cuma kita doang ini yang bisa.
1: Soalnya kan kita tanya.
0: Iya.
1: Mereka itu lo males tanya-tanya.
0: Iya, katanya gak berani Bu.
1: Iya. Malah ada yang minta kerjain Bu.
2: Oh, itu gelap.
1: Iya, aku yang ngerjain dewe pusing Bu.
0: Iya. Kok malah ngerjain punya orangnya tak kerjain punya aku dewe Bu. Kalau mau tanya gak apa-apa.
2: Iya.
0: Kalau suruh ngerjain ya gak mau saya.
2: Iya, benar. Ya. Mumpung kalian berdua wis iso ngajari temen-temen nih gak apa-apa. Tapi nek dikongkon ngerjak no jogelem ya.
0: Iya Bu.
2: Ajar no sekonco-konconi sampean sing pemanah sing lanang-lanang guri-guri itu.
0: Iya.
2: Sampean ajari ya. Tetap semangat ya teman-teman.
0: Iya Bu.
2: Walaupun coding itu angel tapi ki dasar digawe sok mbek nek wis lulus mungkin masuk kuliah nang informatika atau pendidikan informatika iku dasare. Jadi kudu iso ya.
0: Iya Bu, ya, Bu, terima kasih Bu sudah ngejelasin.
1: Kita jadi lebih paham lo ini Bu.
0: Ya wes ayo. Makasih Bu.
2: Nggih.
3: Cekap semanten, siaran Bangun Desa, lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan, kepanggih malih ing sanes wekdal, soho jam, lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

0: Arca ning, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: Janing sampeyan mari ngrungokno adicara mbangun desa, ngejaning mbangun desa. Pasine mau wis awake dhewe ngerti carane coding sing nyenengno kaya apa. Jane tak lanjutno Tanjung Perak pagi mbare info-info menarik bareng ngrungokno lagu-lagu pop Jawa bojo sampe nang ndi-ndi tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Jane kualitas udara ning kutha Surabaya dadi sorotan. Ning tengah kebakaran hutan lan lahan karhutla sing melanda wilayah Sumatera mbarek Kalimantan jane. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kutha Surabaya mantau kualitas udara melalui stasiun pemantauan kualitas udara ambien SPKUA Tandes. Kepol DLH Kutha Surabaya M. Fixer njelasno teko hasil pemantauan SPKUA Tandes mbarek pitu parameter SO2, NO2, O3, CO, HC, PM10, dan PM2,5 dalam sak minggu terakhir cak ning yo PM2,5 iki dadi parameter kritis dengan kategori indeks standar pencemar udara gak sehat ning jam 6 sampai jam 9 isu. Pemantau kualitas udara nggawe pitu parameter guna mengetahui kondisi udara sekaligus dadi dasar penyampaian informasi ning masyarakat. Menurut T, penilai mengacu ning peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 tahun 2020. Perbedaan kategori is ISPU janing yo sing ditampilno IQR lan ISPUNET Kementerian Lingkungan Hidup dipengaruhi mbarek perbedaan standar acuan lan metode penilaian sing digunakno. Yo ditambahno IQR nggawe indeks USIQ IQI sedangkan ISPUNET KLH mengacu ning baku mutu udara ambien nasional berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Jadi ini ono pedoman organisasi kesehatan dunia dalam Global Air Quality Guidelines utawa USIQI netepno panduan PM10 sebesar 45 UG per m kubik ya cak neo gawe rata-rata 14 jam dan 15 per meter kubik cak neng ngono lho. Nah, jadi alhasil memperluas cakupan wilayah terdampak serta memicu fenomena kabut asap lintas batas teko Sumatera dan Kalimantan ning semenanjung Malaysia dan Singapura barek Papua Nugini ning Papua Selatan cak ning ngono. Jadi cuman ya iki mau cak ning kualitas udara Kutha Surabaya iki mlebu kategori tidak sehat tapi DLH pastino tidak dipengaruhi barek karhutla ya cak ning.

Ya apa kabar, Rek? Lek krungu tembung ludruk, apa sih ono nang pikiranmu? Kidungan, gending, karo banyularnya sehingga rai ngekek. Kebudaya ludruk iku jati dirine Jawa Timuran, Rek. Sing kudu dijogo nganti kapan wae. Ojo sampe anak budaya wak dewe gak kenal karo budaya wak dewe. Ayo dukung terus seni tradisi Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi, ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis tak dongak nengku ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampung
0: awake dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.